Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline Kok Ormano Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini. Kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
6: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
7: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
6: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073 203 584

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, pegawai dari Penjabat Mencari Kerja Wilayah Jalan, Husna binti Muhammad Yatim. Mari dengan Radio Tenaga Boroh kita, dah tiap-tiap hari Jumaat, pukul 8.30 sampai pukul 9 lah, lebih kurang. Lepas tu, saya pun ada khobar-khobar ataupun legopoh dari penjabat. Pada hari ini tu ada satu lah. Satu kerja luar negeri, iaitu pergi Bulugok ataupun orang panggil tu Nuat Pen Thai di Malaysia dah. Di Kuala Lumpur, Malaysia tu yo nak 12 atra dah. Lepas tu yo setahun. Gi masa kerja tu setahun. Lepas tu kalau cukup setahun tu hubung sanjar dengan dia lagi boleh. Yo yak tu buka ya hari ni sampai 21 bulan ni. Melalui website toea.doe.go.th. Dah, toea.doe.go.th. Hari ni sampai 21 bulan depan. Berarti yo ya to duit gaji yo tu lebih kurang sebulan-bulan yo RM3,000. Kalau duit siar lah. Duit siar sekarang ni. Duit Thai kita sekarang ni RM24,000 lebih-lebih lah. Hak ni dah sekarang. Tapi kita tengok juga kata atas lepian. Hak cuang tu duk hari apa. Duk nyok mana sehari dah. Sekuk tu. Sekuk kita ni berapa. Boleh berapa hak duit ringgit malih dah. Tapi rakyat tu RM3,000 lah ni. Betul buat kerja tu tak ada sampai 8 jel lah. 7 jel setengah. Ada betul dalam seminggu tu kerja ni hari dah. Betul ada tempat duduk, tempat tidur tu hak tokek buat wi buka wi selalu roh kok kita dah. Tak ada nak bayar lah situ tu. Betul kena sombat yo royak tu hak nak perempuan weh ayu tu umur tu 21 sampai 42. Betul kena ada gotu sikit. Baisa dah. Orang panggil tu baisa dah hak lepas uprom nuat. Mari. Kena mai noi kuat 150 semo. Lebih kurang tu dah tak kena lebih banyak pada dengan 150 je lah. Kalau pio tengok dah dengar dah dengar berita saya royak ngidah ni bahasa nak buka tengok wihalosi wilaik lagi tu buka kita tengok di toea.doe.go.th dah. Boleh lah 12 atra ni banyak juga. Masa kerja tu you buat dulu dah sanjam long-long ni setahun. Hak ni pergi dengan kena dah boleh buka tengok. Di Facebook hak itu so boleh rengan Thai pai tang patet doi ratat song. Boleh juga dah buka situ ataupun tanya saiduan kerongkan jat hangan. 1506 1506 betul kot 2. Hak ni lah. Untuk kerja luar negeri, gi dengan kena dengan UNE. Dengan sebab ia ada senjata apa siap terus dah kepada orang yang lepas dah. Biasa fuk uprom lah, kita kata nuat. Melalui gi kerja di Malaysia dah, di Kuala Lumpur. Di Kedah lah, Kedah nuat yang dia sinung lah. Ni boleh lah buka tengok dalam Facebook Rengan Thai Petang Petit Doi Ratat Song. Boleh juga buka tengok di sini lah. Tapi kalau adik-adik mana bahasa apa enggak tak agak gi kerja jauh pada rumah tu boleh lah buka tengok page dah. Page hak Semenangan Jat Hangan Jangwat Yala ni dah. Page yo nama Jat Hangan Yala dah. Buka dalam Facebook kita pim Jat Hangan Yala yo naik mari. Di dalam Jat Hangan dalam page ni adalah duk turung kata di mana nak cari orang untuk gi kerja sekarang ni marang telah turung dah pagi marang ni. Admin kita turung. Banyak tempat juga marang ni. Boleh lah buka pergi tengok boleh dah. Kalau adik ingin nak cari kerja tempat tu. Lepas tu satu jalan lagi. Kalau orang duduk dekat-dekat ni mari di penjabat lah. Penjabat mencari kerja wilayah jalan. Untuk tengok tamnengan. Hak dalam wilayah kita. Lepas tu satu lagi boleh kiring. Kiring beb kan tabian hangan dah. Perawat kita lah. Gi pak kerja tu gi di penjabat royak tu mari nak tengok kerja betul nak kirim perawat tik untuk toke-toke ataupun dengan rasakan lah. Hok duduk kok ni masa pun dengan yurut cari budak untuk nak gi kerja dengan dia mari tengok di tengok
bab kentabian. Ha, ngan hok kita tu lah di penjabat mencari kerja. Tiap-tiap wilayah boleh gi. Kalau adik gi kiring. Kalau duduk umah duduk taning, main ngaji di jalan, baru tamat mengaji, boleh lah gi kiring di taning tek. Betul mari di jalan tek deh. Ataupun duduk di naga je tak ada jauh. Tiga wilayah kita boleh gi. Ataupun naik gi atas sikit di Gaporoh kita panggil. Di segoro apa boleh juga. Ha. Lepas tu satu lagi kat wayak saat ni lah. Kalau tak ada luar nak mari tu. Kut titam, pit, hok cat hangan ya lah. Dengan sebab kita ada semua. Turun kata di mana telah buka. Nak cari budak pergi kerja dia boleh. Tapi minta lah we baca. Baca ralaiat orang panggil dengan halusi. Jangan gaduh nak tanya kata. Ha, umur banyak ni boleh tak? Tengok dulu dengan sebab. Tiap-tiap kali hak kita turun kata di mana cari orang nak kerja tu ya kena ada ralaiat dia dah. Satu, dua, tiga kata pia boleh semak betul kerja di mana duit gaji berapa kok. Sekarang ni ada dalam ni belakang oleh itulah adik we baca we jelas dulu betul sebelum nak gi gapo ke panggil nak gi semak ataupun nak tanya orang lain. Kita baca we jelas dulu kata dia tu pilih opio atau nenggopo buat kerja di mana. Ha, ni lah semua. Ya ada dah. Pet cat hangan ya lah. Tapi kalau duduk dekat-dekat semua duduk ayak saning lah. Tak ada jauh. Marilah di penjabat mencari kerja wilayah jalan boleh. Dengan sebab kalau mari di sini tu satu lagi yang boleh tu. Adik boleh kiring tabian. Dah. Bab kun tabian hangan. Oleh itu tu baik kun tabian hangan tu je sekeping yo tapi ya kena tulis depan belakang dah. Kita tulis hak kita tu betul adalah toke-toke mano hak yo bahasa sepurengan dia nak cari orang dengan gaduh-gaduh tu ada pun yo mari tengok dalam bab kun tabian hak ni lah kun tabian hangan hak kita ni orang panggil dah. Oleh itu kalau luar marilah ada pak cik mak cik duk dengar ada anak cucu duk rumah ngaji habis dah tu lepas tu duk cari kerja bolehlah suruh yo mari di penjabat mencari kerja wilayah jalan wilayah taning wilayah nara boleh gi belako. Tapi kalau ada setengah dia tak luar nak mari tu royak dia terbukalah dalam page dalam Facebook tu lepas tu gi turuk gi buka tengok hak page hak semenangan dah hak jalan ada tu nama page yo tu pimbahasa Thai dah jat hangan ya la hak tu lah oleh kepada orang-orang hok duk cari kerja. Tapi sekali lagi kalau ada pio hok biasa gi fuk nuat betul comong hok yo fuk tu banyak pada dengan 150 je tu boleh lah semak untuk gi kerja di Kuala Lumpur Malaysia dah. Hok ni sekarang sampai tepat 21 bulan ni untuk rap semak dah. Rap semak dah lepik. TOA itu royak saat ni dah tu lah. Ha, ni berehat dengan sebuah lagu lagi. Lepas tu masuk pusingan yang kedua.

separuh pusingan yang kedua dah. Ha, nampak pusingan yang terakhir lah pada kita hari ini deh. Nak kirim kepada peringatan deh kepada tokek-tokek ataupun sesiapa ingin nak cari anak koli jadi pekerja asing. Iaitu kalau dia tak ada permit, tak ada pasport untuk nak duduk dalam tempat kita, jangan ambil kerja asing itu mari buat kerja dengan kita dah. Dengan sebab ia salah dengan undang-undang. Jika kalau ingin nak ambil orang kerja asing mari kerja dengan kita tu, pasti kena ada work permit. Permit untuk nak kerja dah. Ha, hak tu tu kalau pekerja asing hak ya hak duk kat rumah kita, waktu kita tanya kata ada tak work permit, kita nak ambil menjadi anak kali kita selalu pun tak boleh juga. Kena mari cek dulu kata dia tu putus rogi dengan tokek dulu. Ataupun putus dah betul nak saling mari duduk dengan kita boleh juga. Nah, sebab ia ada undang-undang situ juga. Kalau tokek dulu dia putus dah dengan anak kolining. Tapi lebih pada dengan masa hak suruh boleh nak ukar, nak saling tokek tu pun tak boleh juga. Ha ni. Hak itulah kalau nak cari pekerja asing sungguh, minta lah hubung dengan penjabat mencari kerja tiap-tiap wilayah. Tanya dia dulu kata, kerja asing seorang ini boleh tak? Ha, betul? Pegawai dia nak tanya kita lah, kata pekerja asing seorang-seorang itu ada dokumen apa tak duduk dia. Mula-mula kali nak tanya ada permit tak? Sekarang permit hak kerja asing ni, satu ada jadi ikat supaya ngabat pasacun kita tu lah. Ha, tu ikat dah. Dua ada kertas IC satu keping. Lepas tu atas dia tulis kata tak bian baik anu ya tamngan tamati gopo. Tu kita tengok dalam isi yo tu lah. Dalam kertas tu yo wak kata baik anu ya tamngan yo habis hari po. Permit yo habis bila. Ha. Hak tu dah permit yo. Betul so lagi permit hak jadi orang panggil jadi lem cak biru-biru tu. Botol 30 song. Ya tu leh dah. Hak ni lah tiga. Tiga pesen, tiga macam untuk permit hak duk kerja dalam negeri kita lah. Kita kata, ha. Kena minta hak tu dulu. Kalau mari tak ada perkara, betul rakyat tu mari nak duduk dengan kita, nak kerja dengan kita tu jangan di-make dulu lah. Dengan sebab salah. Betul sekarang pun tak ada buka untuk buat permit baru kepada pekerja asing. Hak ni lah. At least sekarang dah. Tapi kalau kot depan ada tu tak apalah. Kita akan mari royak di Redak Tenaga Buruh kita ni. Tapi sekarang tidak ada dah. Oleh itu sesiapa hak royak tu ada. Ada buka. Ni tak lama dia mau buka. Tak lama ya tu bila kita tak tahu. Betul sekarang ni tak ada buka lagi. Ha, hak ni suara dari pegawai hak duduk buat bersakut paut dengan permit hak pekerja asing dah. Oleh itu dengar kita dulu dengan sebab takut kena tipu. Banyak orang kena tipu. Kaya atau boleh buat 1, 2, 3 tapi kena duit dulu 1, 2, 3 gini tak boleh dah. Dengan sebab sekarang ni tak ada buka wi. Sekarang ada hubung permit hak biasa ada dah tu ya. Betul buat baru ni tidak ada lagi. Kalau tak percaya, kalau duk royak dah, ada orang duk royak kita lagi atau boleh, hubungi di penjabat mencari kerja wilayah mana-mana. Apa boleh dah, hak ni dah. Peringatan kepada orang nak cari anak koli. Yang sebab ada banyak juga kata tokek-tokek tu mai duk tanya dah. Kata, oh, payah nak cari anak koli atau anak koli nak pergi buat akik tu, akik ni atau buat umah wak apa begini ya tak payah ya tak pasal nak cari anak koli hak jadi pekerja asing. Tapi sekarang ni tak ada buka lagi. Kalau ya ada permit dah tu boleh, tapi make permit ya tu mari tengok dulu kata boleh dak nak tukar jadi anak koli kita dah. Ngan sebab kalau make ya ada permit tapi tak ada kita tak ada jadi tokek ya lagi tu pun salah dengan undang juga dah. Ha. Hak itulah. Kalau bahasa nak tahu lagi kata kena buat 1, 2, 3 untuk nak make kerja asing mai duduk dengan kita tu hubungi dengan penjabat mencari kerja wilayah jalan tiap-tiap wilayah dah.
Masa hari ini pun minta undur diri dulu. Lepas tu berjumpa dengan pegawai penjabat mencari kerja wilayah Jala pada hari Jumaat depan. Hari ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe, selapeh hai.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Pra ong Allah song trak. Cing seme. Berkata dari Allah. Semua sungguh song trak. Song trak. Berkata dari Allah. Semua sungguh. Mana sadaqallahul azim. Boleh baca Quran habis satu surah. Satu ayat. Satu surah. Sadaqallahul azim. Mana kata kata dari Allah semua sungguh. Hak pandai. Gapa balik mana tu berserah lah deh. Berserah. Quran ni kita pisah lah. Ke mana-mana pun. We tahu makna weh. Hei orang tua tu. Hei orang tua tu. Ni orang tua berangat-pingat pada orang tua. Tiap-tiap pagi Jumaat. Ayah pa, baca jalan. Mudah panggil lah ni. Asal kau sana, pak kau sana, soal bata. Sekarang tu, baca. Tolong, nayuk. Beta kita. Sebab tu lah ayah pa ni. Dia masa peluang lah. Masa luar deh. Pecung tu, tukar tu sebulan sekali. Tu ada tu dua kali, tiga kali. Tak tu lah. Jadi, wela pen bun pen kusun. Masa ialah pala dan kebajikan. Ya pa nak situ deh. Nak situ pala dan kebajikan. Wela masa. Karena kita apa tua dah. Tua dah nak mikir deh. Bagi tua ni. Ya masuk asar kat ngorek dah. Kalau kira dalam ruang Rusia kat satel tu. Jadi, doklah ICU dah kira macam tu. Orang mah, kalau 90 lebih tu, mana tu nak cadar deh. Banyak kebot. Umur 90 lebih kasihan tak ada tu. Sakit tu mari dah. Tengah duduk kerja tak khabar ingat. Tak ada nak besar ada apa dia. Ayah apa pasal tu juga boleh hoyak ada apa minat. Katanya bawa kata dekat dengan kasihan ni. Besar tu kan timosa weh. Timosa. Kau muda-muda tak. Besar juga tak ada. Nih. Bawa kata dekat 90. Ada lah kuamdan mari dah weh. Kuamdan. Kuamdan mari dah. Bawa kata. Kita akhir-akhir tu deh. Akhir-akhir tu ya paduk di kabang. Jadi raksakan. Pengekal di kabang tu. Kalau kelek tu boleh kata. Tak luas petai deh. Beli ke apa. Di hok makan yang sedap. Di samjak bani yang tu. Sekarang ada lagi. Gula-gula sedap weh. Beli apa so ya paduk kakak duk pergi lagi. Duk beli tu. Dapat anamai tu. Samjak bani yang tu. Gula sedap. Gua tak tahu mana. Yang bahi ulati. Yang ulati sedap weh. Tak ada sponsor pada ni. Jadi ya itu. Sekarang tu dek mak kita deh. Dek mak ni bakok. Ya boleh seteri. Betul dekat tu. Masuk di alai tu. Kubai apa? Kubai litah. So, cantik ni nak jaga Jepang ni. Dia di situ deh. Gula sedap meriah weh. Sampai dia sedap tubuh. Alhamdulillah deh. Kita makan katik banyak-banyak tu. Jadi kolesterol. Jepang ni. Kaiman-kaiman sikit. Jadi gemuk eh. Walaupun nak kasi gemuk. Gemuk matang. 70 lebih. Tak tahulah deh. Tinggi. Kira suka dengan tinggi. Dengan apa tu. Jadi tu. Lebih-lebih balik-balik nak. Kat kesip ha. Kat 75. Bawa gicok lihat bomo kata. Kristeron ni. Lepas dia selut nak lah. Dia teluk wilkat ke apa. Wilkat 95 malak tu. Alah 10 kilo. Elok nak. Elok nak buat mana. Elok nak. 10 kilo ni. Nah. Dia tu. Ubat dia makan. Kuamdan pun boleh makan sutih. Kalau boleh kristeron sutih pula dah. Kaiman nasib nasib lihat. Makan ubat lah. Makan ubat. Lepas tu. Kita makan nasi tak banyak. Lepas makan. Katik lemak-lemak pun tak banyak. Dia sepatah dia. Lepas jadi kolesterol ni. Ni satu ilmu kat orang tua tu. Makan lemak banyak-banyak tu. Sebab bomba dah oyak kena dah lah. Bomba dah oyak. Hei warung tu. Ni bomba. Poa di tante. Hei warung. Bomba kita dia. Dia besarkan warung. Tapi kita ke tua pun dengar boleh-boleh pakai. Werung je pesawat buat mutunya. Ada gerah. Apa. Banyak kara yang pesawat werung tu. Pagi apa ni pesawat ke tua. Hei ke tua tu. Ini. Lemak-lemak. Kena dah dia. Bawa hospital. Tua. Tua pada tek tai lah. Tidak tua lo. Ini. Wan man kem tu. Jangan terlajak mani. Jangan terlajak masing. Jangan terlajak lemak. Wan. Mani. Hawa ano wan. Mani. Duk mengajar lep malai tu deh. Kau duk perangak-pingak pada orang tua lep malai tu. Mengaji lep malai tu pasal kongrau. Hawa baca juga. Yang apa awak. Entah wajah pukul 8 setengah sampai pukul 9 tu. Gelombang ni kalau mereka asyik. Ha? Sama tahu. Nak dengar. Ustaz. Tuk-tuk guru. Mengajar agama pukul 9 sampai pukul 10 tu. Pada mahu tidur pukul 10 tu. Dengar agama dan nak malai. Nak malai tu. So, waktu kau ha ni. Ayah apa nak ingat. Segi pasal dulu. Pasal kongrau kat ayah apa. Oba coyak lah. Lek malai tu. Ada anak malai deh. Semalai tu baik harga apa semalai. Nak malai kat ayah gitu deh. Nak malai tu baik. Semalai tu pasal madu nampung. Bedah deh. Tapi belum nak timbul peng. Orang kita nak panah budak sekolah. Nak panah peng. Nak panah atas madu tu. Deh. Kru-kru tu. Kru tak panah kecek. Kecek sama Melayu. Budak. Kurai pasal Thai. Masuk letak. Sekolah duduk tepi bukit. Tepi bukit. Deh. Sekolah serum. Ambil sekolah serum lah. Sebab ayah pangan jam mula-mula sekolah serum. Tonson. Deh. Dia cari gapa tu. Cari kayu lah deh. Cik kayu. Dalam bukit. Nak buat gapak tau tu. Kali nak buat ubah surah dia deh. Bulan Muharram ni, ubah surah. Cik kayu api. Cik apa dalam bukit tu. Kipak tu. Budak lah. Budak tu. Kru. Madu. Madu. Kru. Pergi tengok. Eh. Arai ni. Ini peng ni. Peng. Dok kru madu kru. Macai peng. Ini peng. Boleh tahu kata makna madu tu. Pasal Thai kata peng. Peng. Madu. Kru mai tengok. Kru mai tengok apa. Antara ni. Bahaya ni. Kru baik kau na. Kru pergi dulu. Paikon tu pergi dulu. Tapi budak apa yang kau lain? Paikon. Eh, kerusuh baik kau. Kerusuh baik kau. Nyemik kayu. Nyemik kayu. Perak baik kau madu. Perak pakai madu. Wow. Selalu tu. Pakat lari deh. Keru perak takut ke dah. Keru pergi dulu dah. Keru takut madu. Budak apa? Kru tak pai kon, gi dulu deh, gi dulu. Kru gilu. Budak. Tu salah behar deh. Salah behar. Lepas tu, duk kecek, malam-malam sikit semuanya duk pangak-pingak gitu. Ada tu nakal katik. Mana kata tak ada kriat deh. Tak ada serabuk. Kerana serabuk satu pucuk penyakit. Ni, acara yang pas sekarang 93 dah. Acara Chen Chai Kwan, Rang Sabayoy. Warna tim. Orang dua reka radio si jalo orang bocor tu. Tiap-tiap hari Rabu pasal Thai tu. Pukul 11:12. Tiap-tiap hari Rabu. Pukul 11:12. Tapi kalau main 92 MHz. So what to kau so. Orang bocor juga ya pawak. Kerana najuk orang bocor beta itu. Tak ada ti periksa apa peracacun. Ni tak lama nak pergi berjalan. Pak pergi siksa dungan. Dia. Gigi menambah ke ilmu. Gigi kok tak ada gejala. Gigi kok nak kongsi tamarat. Bagi ke bakok. Gigi kok petum kok tu ya. Pak klik mai tidur di. Kalau klik mai tidur kok ni. Kok tengah jalan lah deh. Gigi 4-5 hari lah. Betul saja. Orang banyak sekali tu. 93. Betul saja. Jadi tipe sahabat Pak Cacun. Jadi banyak file. Banyak bagi. Pak bagi ya. Orang muda pak ada. Orang muda pak ada. Pergi tu dah, dah pegawai. Stay kata bah lah. Alhamdulillah deh. Terima kasih kerana ayo kata. Boleh ilmu muda tu je. Pamoy pangak-pingak pada paminak. Dalam ruangnya Rusia Kesihatan. Ada ruangnya si jala. Hari Rabu. Di hari Jumaat ni, mai pangak-pingak. Di sini. Kita ke tua tu, hei. Hei ke tua. Deh. Bermula ke. Jangan terlajak mana. Jangan terlajak masing. Kem. Masing ni kem. Kem masing. Kalau kem, jarang. Ngajar satai. Kem masing, kem. One man. Man tu lemak, lemak, lemak, lemak, lemak. Man ni ada dua makna. Makna ubi pun man juga. Ubi beda ubi. Man. Ubi. Ubi makan cicahnya sedap. Mantik. Ubi kayu pun sedap. Man sampalang ubi kayu. One man kem. Nah, ni hak ha makan ni, ni lah. Mani, telajak mani, telajak wan, telajak lemak, telajak masin, jangan diselajak deh. Kita patah tu tu jauh pada penyakit sikit. Jauh penyakit. Ikhtiar ada usaha pada Malaysia, pemberian pada Allah. Ingat itulah deh. Kita ketua deh, hei ketua. Lepas tu yang nak panah oyak, sebab itu barilah deh. Bagi-bagi sungguh. Jadi, oyak sungguh deh. Hari apa ni, pagi sekali. Kali ini, hari Rabu eh. Hari Rabu 4.20, hari ini 22. Hari Rabu 22 tu pergi di mana? Pergi Nayuk, pergi buka akan anak pelasung. Bangunnya, akan tu bangunnya. Bangunan, bahasa tengah. Bangunnya, bangunnya. Anak, anak ni banyak. Pelasung ni tujuh eh. Bangunnya, anak pelasung. Akan dia pasang baguna serba guna. Di kampung apa tu? Di kampung... Gapa lu... kena gedak ya apa oyak tu? Mula oyak tu lubuk... Lubuk kunyit ni. Yeah. Lubuk... dusun bukan lubuk dah. Dusun kunyit. Dusun kunyit. Dah bangun setor. Ya ada dua. Jadi multi... Multi hop. Saat tu ya ada dua dia. Oleh luar ni dusun kunyit. Di dalam tu bangun setor. Tapi, jadi dalam tangkan tu deh. Tangkan, dia kata bangun setor lah. Bangun setor. Jadi, alhamdulillah, ayah patemu apa, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga tu, keluar keluar deh. Bahagia. Deh. Ke mana tu, keluarga bahagia tu? Pak beradik. Ya apa boleh bertemu dia. Jadi aku kena. Aku kena apa ada. Apa kena tu Nayuk Abbas Hamid Madin. Ujur lah apa tu baik tu boleh kena dia. Baik Abbas jadi Nayuk sini deh. Boleh jumpa dia deh. Lepas tu kakak dia tu. Abai dia tu jadi tak nebai. Tak ada beseng. Tak ada beseng ni pada kena dah. Kena dah. Tak ada beseng Hamid Madin. Lepas tu, kakak lagi tu. Duduk ngajar kira hati. Jadi, panggil ke apa? Kalau jatah tu, ke apa? Murabi deh. Murabi. Ustaz jatah. Macam tu tiakon je. Ini murabi lah. Murabi lah. Kaknah. Kaknah tu. Ayah pagamak. Kakak nombor satu lah deh. Kaknah. Lepas Kak Nah tu, itu ke apa, itu tak ada beseng kita, beseng Mak Ding. Lepas tu, tak imai kita weh. Tak imai apa pun besar juga. Besar Ahmad Hamid Mak Ding. Mujur lah, tak imai tu mujur. Ya apa ada gagah lagi, sebab doa dah. Umur Kak 80 dah. Ya apa ada gagah lagi tu, alhamdulillah, mujur lah. Kerana ada pesaing ni, ya apa ada pesaing ni. Leka Amin dengan Leka Dr. Fauzi Kak Do ni. Saya cuk ni sahabat Edi Muda. Dan saya apa nama Allah. Biasa pergi ceng-maceng rai sekali. Lepas tu Tek Meya kita. Jumpa Tek Meya biasa pergi ceng-maceng rai sekali dia. Kita orang sahabat muda pun. Ya apa duk saya orang muda. Alhamdulillah dia. Jadi, apa? Jadi, pak Pak, sepatu pak beradik ini deh. Jadi, murabiah. Murabiah. Pak, ya, ya, Kak Nah kita ni dia mengajar orang tua. Mengajar kira hati. Kok ni molek dah boleh akan dia persoong. Kok nak baita buat we deh. Tapi, wak MOU. MOU. Kira, gapo MOU tu, tanya-tanya khabar dia deh. Orang tua tu, MOU. Wak, wak kau tak long putus eh. Kata buat dah tu, ngok peman obocha 3 juta lebih ni. 2-2 lapis comel. Comel wak sudah lama setahun lebih dah. Tapi cang wak nak buka tu. Masuk queue. Najuk duduk buka dia. Boleh buka tahun. Tahun ni. 420. 420. Mari dulu. Deh. Mana kata tam MOU. Mana kata serah pada Najuk. Najuk obocha saik dia. Najuk Abbas. Hamid Madin. Jadi, pak beradik ni, apa boleh, mujur dah boleh kenal. Boleh hak kenal dah tu dua orang. Mana kata, tak ada beseng. Apa kenal dah. Hak kenal dulu. Lepas tu tak email kita, Ahmad Mading. Kenal dah. Boleh buat apa kenalnya, Kak Nah, boleh cerak weh Kak Nah. Murabiah Kak Nah. Lepas tu, Najuk Abbas, si Finong. Ya apa kata, keluarga bahagia. Kau bahagia. Kau bahagia. Mana kata awak kerja untuk masyarakat. Jadi, kapal tepat tu aku. Dia rusuh kunyit ni. Ya apa tu, ibu bapak yo pera molek ni. Kau ni berkat ibu bapak ni. Kena syukur ni, mak tu hari deh. Kena berkat ibu bapak, kau buat enak jadi. Tanggungjawab, dia molek-molek. Orang kapal pun harap. Ni deh. Alhamdulillah deh. Lepas tu orang yang pada sore deh. Duduk di kuah tu deh. Itu. Tok Imel weh. Tok Imel Adam Haji Abdullah. Tok Imel Wadah tu. Pratan. Pratan Imel di Kupine tu. Orang yang pada. Orang sakut kat mana? Isteri dia. Kak Ye. Kak Ye tu. Sepupu. Nak sakut oleh sepupu. Alhamdulillah. Orang deh. Semua orang. Dan. Sore, socoh. Pak cu kita tu. Pak cu. Mulai dia tak munai deh. Pak cu Kosen Yusof tu, socoh tu. Dia mengaku semua. Dia ni boleh. Anduk si apa ni. Dia boleh jadi orang. Boleh jadi cok mohok je tu. Kerana dia apa. Acang Mustafa, po'o. Dia panggil po'o tak apalah. Panggil acang pun tak apa. Panggil baby.

Lepas tu ureh. Ureh dah situ tu. Kalau dia jual sudut kosang. Itu, itu Ma'el. Ismael. Tak apa, tak apa deh. Lerik lagi. Tak apa dah deh. Pangat-pingat dia tu baik dah tu. Kena mai berita katik. Kepada Pak Minak kata, pagi ke mana weh Rabu ni weh. Rabu ni boleh dengar di, di apa? Di Sorota 92 apa dengar suara juga. Ya Pak Bantik pagi hari lepas subuh tu selalu dah. Selalu dah Bantik dia. Jadi alhamdulillah ramah weh. Ya Pak tau ramah. Barat yang baca gidak jual barat congfah, barat murah dia deh. Kupah belicing. Habis. Alhamdulillah deh. Itu esok-esok. Kena gif nak tambah. Kalau mari di dusun kunyit bila-bila tu. Barat yang agak murah tu mari. Nuri banyak. Pak cu kita deh. Pak cu sen kita nak. Itu soca kita. Pak soca Ahmad. Pak soca banyak gif deh. Dia kata, habis soca. Sejak soca dalam jalan kita ni. Siapa kau betong? Kau betong, Tanto, Nesta. Apa yang kita, Nadia tu tak tinggal lah. Serata. Kau jahat kau mana tu. Soca lah pamper tu. Pakak mari belakang dia. Mari semangat. Kepada adik-adik kita di Dusun Kunyit. Semangat ke pacu kita tu. Pacu. Pakcu Kamnan Kosen Yusof ni. Pakcu sen kita. Alhamdulillah deh. Hei ke tua tu. Apa nak bingat ke tua deh. Banyak orang lagi ke apa nak kecek tu. Banyak lagi deh. Tu pangat bingat hal lain katik. Saya apa tu temu tu. Itu apa tu meneja. Untuk meneja tu meneja. Pak satu bangun jerah. Bangun jerah saya. Ini biasa duduk gelomok tu ni. Gelomok banyak ke, kaya padut di soal botol tu deh. Tok Munir, Tok Nebel, tiga cawak. Tok Imeh pasal kerja. Duk belum Tok Imeh, ya apa buat. Buat apa, jadi duk tolong juga. Dia mahjak pergi bersaing Tok Imeh, kau pergi ke bakok ke mana tu. Sebab tu banyak kena, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini labah kau tua. Boleh jumpa dia tu, baik tu boleh jumpa ke tu, jumpa ke ni je. Lah kapung aku duduk pun tak tinggal deh. Oh, ya apa pegang tangan. Ya apa gagal lagi tu, alhamdulillah. Ya tadi ni gigi habis dah. tak ada apa deh. Kita jaga kita ke tua tu, gigi lah deh. Samkan. Belum pada tu. Tua zaman dulu yang makan pinai. Lepas tu gugur gigi tak kan, makan pinai. Sampai gigi tu kita lengup. Makan pinai. Kita lah ni, tak makan pinai nak tidur berugi. Katik, kita tua apa. Beruhlah gigi. Nak tidur. Bangun tidur. Nabi kita tu ada. Di Nabi dia. Yang macam ni peracam di diri Nabi tu. Jadi Nabi lah Nabi. Jadi Aisyah. Oyak ni. Siti Aisyah oyak tu. Nabi kita nak ada di tubuh dia tiga kara. Hei ketua tu. Nombor satu. Nak ada di tubuh dia tu. Suruh makan siap dah tu. Dia tak tinggal tiga kara. Nombor satu, minyak bahu. Nombor satu, goni dulu. Hoak, mencuci gigi dulu. Kayu. Kayu apa? Hoak, orang dakwah. Ya, pagi mereka beli banyak juga. Bagi ke saya. Tapi tak jadi. Pakai sutai apa tu kan? Dia selik. Selik kot, tepi rumah. Selik kot, tak di bilik air. Hoak tu ada peracam. Dia mana tu sepatutnya beru gigi lah. Yang kedua pula tu. Yang kedua. Hak Nabi ada gigi. Sisi. Nabi kita. Nabi kita rambut panjang. Sisi dia. Sisi panjang. Sisi. Janggut siapa. Sisi. Yang ketiga pula minyak bahu. Namhom. Sebab tu dia. Orang jatuh ni sunat. Nak tu baik pada rumah tu. Ada tu. Tajak karir. Yang lebih busuk. Dia patut punya bahu sah. Weh ada bahu. Bahu sedap. Jangan pada masuk dekat ada bahu pok perang. Dia. Hak Aisyah ayat atas Nabi kita tu. Ada. Tiga kara ni tip tu lah. Pakai bersih hair. Nabi kita pakai bersih. Contoh. Banyak orang nak masuk dekat Nabi dia.

Kerana Nabi itu bersih. Contoh kita, contoh banyak, najuk kita bersih. Najuk kita itu. Dia. Orang lain jadi bersih belakang. Lepas turut dia tu, soco-soco pati tengok. Ada ke soco makaya pijak pura. Tak ada dia. Bersih belakang dia. Kocat ngadi betul tu, soco kita tu. Deh, bersih lah pakai gitulah deh. Tak siapa nak roh nak masuk dekat. Siapa dek ni tu, nak masuk dekat. Masuk dekat soco. Pakai ia bersih. Mana tu, pentuyang. Tak kata soco dek lah kita ni star. Dan nak urai lah pakai gitulah deh. Mak dek mak kita di yang pemeng ni. Deh, pakai ia bersih. Alik di jahat. Tak ada apa lah tu deh. Hari ni hari Jumaat. Untuk lelaki tu pakai yang bersih dia. Lepas kita pergi we segera pergi Jumaat. Lepas tu bulan ni bulan Zulhijjah. Hari ni tepat berapa dah lah bulan selai. Tengok nak bulan tak nampak. Jadi satu hari bulan jatuh pada hari Selasa tepat 19. 19, 20, 21. Hari ni tu 22 ini dia. Hari ini 22. 4 hari bulan. 4 hari bulan Zulhijjah. 4 hari. Kita nak puasa. Hari ke 9 dah. 4 hari lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 hari lagi. 5 hari lagi kita puasa. Puasa Arfah. Ini. Ialah hari Rabu 47. Puasa Arfah. Puasa hari ke 9. Orang duduk Mekah waktu itu. Ya apa. Ya wukuf. Wukuf. Hari wukuf. Orang pergi wajib. Ya, kita duduk rumah ni. Poso. Hari poso. Hari poso. Hari yang sembilan. Dia. Cula apa tu lah. Atlant dah. Prakat dah. Kita turut cula tak selera. Pas raya hari kami. Tepat 28. Kita bersama hari raya. Pas hari raya hari kami 28 tu. Kajak air katuk. Obocor apa katuk. Tiap-tiap pegawai kajak air tu. Pik. Racakan dengan Wan. Sari. 28 tu. Kamsan tu baik dah ni. Start duduk di Songkla tu. Songkla tu hari tengok anak bule lagi. Bocorlah prakak hari tengok anak bule. Pok. Kata satu hari bule. Hari tepat. 19. Hari Selasa tu. Kamsan di Songkla tu baik dah. Kata cula prakat lah, neng, dan had Zulhijjah ni, tuk, orang tisip kau. Nah, canan, tara cekan, cek pit, cek jut, wan raya Idil Adha, raya haji, raya gerbah, jatuh pada hari Khamis 48. Jut raya cekan, kan, mai tuan pergi sama dengan jut. Lepas tu, hari Jumaat tu, ada mata banyak lah. Obocor, tak tahu obocor, tak tahu kau sana. Minta lah. Dia raya haji ni 4 hari deh. 28, 29, 30, 31. Kau tengoklah takuing. Hari Khamis, raya pertama. Jumaat, raya kedua. Satu, ya ketiga. Hak, ya keempat. 4 hari raya deh. Raya mula 28. Kita bajak pakat di semaya raya. Ramai-ramai. Nah, semaya raya ramai-ramai. Jumpa dah terlepas semaya tu. Ma'an Zohir dan Batin. Semaya raya tu. Ya, baca apa semaya dulu. Semaya dulu dua rekaat. Lepas semaya tu baca khutbah. Kita jangan gaduh tu. Baik kan jangan gaduh. Wairung tu. Hei wairung. Pesan ke. Lusi bomo kita di tante tu. Hei wairung. Jangan gaduh hari tu baik lah. Jangan gaduh tu baik. Gaduh nak pergi gerbang ni. Dengar dua ketubah dulu. Whisperna deh. Lepas ketubah tu baca doa. Potek-potek berdoa. Lepas berdoa tu. Sudah tak salamkan. Tak ada apa lah. Temu waris warah. Pukul ramah waris warah. Berjabat salai deh. Lepas tu pergi gerbang. Dia maunya nanti kita tu. Tak apa pun. Sebab tu juga deh. Semaya di Sigit Besar tu, Masjid Kelang, Yaklah ada dia. Lepas tu temu orang warah dulu. Lepas dia mahu gerbai nanti. Klik nak ubur. Nak tahu lah, adalah segi dia tu dia. Nak tahu segi dia. Untuk keluarga, makan dalam rumah tangga. Untuk bagi orang pakai miskin.
dan untuk saya sobat hadai. Jireh lah, jireh. Gua jireh dalas. So, itu boleh kecak lah. Nak tahu dia deh. Alhamdulillah, jadi hajat hati gitu. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Pas nak kecek harga apa. Sekaligus ya di sini. Pakai sekaligus deh. Cah ha boleh. Ha boleh Zulhijjah. Boleh juga ya boleh. Boleh kedua belah. Hak lepas titik ni selai. Boleh dak apa ni ialah boleh Muharram. Boleh barai deh. Gaduh dengan surah lah deh. Banyak ke kita. Pak Penny kita. Tamni Pak Penny kita. Wak bersubuh surah. Ayah pagi di kubini awak ni. Yata ayah pa. Ada satu sekolah tu nak wak bersubuh. Rung retik pak di. Di masuk ke dalam sikit tu. Kerana situ. Oleh ayah pa. Jadi ustaz tu. Okay. Dengan jatuh. Ayah pa. Boleh muharai lah mana kena mari. Dia nak cun awaca. Tahun dulu pun cun awaca. Awaca lagi. Hari-hari apa, hari wak ubur surau. Ramah juga. Panggil ibu bapa nak sekolah pak surau. Banyak, banyak kawah. Banyak kawah. Itu najib beta kita surau pada Dr. Radin Sama'in. Lekah-lek, itu rong-rong najib. Ya apa, pergi sekali deh. Pergi sekali. Pemperatan. Pergi, we hormat pada tempat. Dia macam meredah tu. Negeri. Dan untuk masyarakat ramah dia. Tahun ni pun. Ya patut insyaAllah. Buat surat lagi. Siapa kena ayuk. Kena ayuk luar. Boleh mari. Kena ayuk mari sendiri. Kena ayuk. Kena pergi kat lain tu. Rang ya ada. Rang ya ada. Leka ya apa ada. Leka dia pia. Doktor. Fauzi Kado. Amin. Amin. Lepas tu. Lepas tu Luffy. Dua tiga orang dia. Pak Pratan tu periksa. Tangkan je lah. Nombor satu. Apa? Kamenan Mak Muntian Tia Pusu. Kamenan Mak kita di Muntang tu. Pak nombor dua. Sofian Datu. Sofian kita. Ustaz Fian tu. Tak nak dekat rumah mana. Ni di Mekah ni. Dia tak pakai. Ya dia tak tinggal lah. Dia bocor tu deh. Sebab ya, dia tu periksa. Seorang tu periksa. Lepas tu. Boleh Zulhijjah deh sikit lagi deh. Boleh Zulhijjah dia katanya pendek sutai ni patitin Islam, ri patitin hijrah sakara. Ya tak sama apa patitin ni. Patitin sakun, patitin biasa ni dia setahun tu 365 hari atau 66 hari. 366 hari. Tapi patitin Islam ni 355 hari ya. Tekas 10 hari. Tekas 10 hari. Kerana boleh. Kerana menyaksikan boleh. Satu-satu boleh tu menyaksikan anak boleh. Menyaksikan anak boleh deh. Praktik Thai kita. Dah jamai cula dulu pun. Mula-mula ada cula. Nak poso, menyaksikan anak boleh. Nak raya, menyaksikan anak boleh. Jadi tak selerok lah praktik Thai kita deh. Dah tercula, ya apa ingat dah cula. Prasad Muhammad. Jula Sawak Sumala Yasak. Jula apa tu mari tu Aziz Pitak Kumpun. Lepas tu jula sekarang tu Arun Buncom. Ya Pak Alhamdulillah. Mantap. Rapik belakang dengan jula Pak Jula ni. Kena ya Pak duk soal botol tu kata deh. Rapik belakang dengan Aziz pun. Besok kau jadi peratan tu. Bermula almarhum. Dia jadi peratan lagi kenal dia tu. Di rumah dia. Dia panggil. Mustafa. Pak Arun Buncong pun. Ya, Pak biasa pergi Mekah mula-mula duduk sawata tu. Di Mekah tu. Cula kita tu. Kata dia jadi peratan kemakan Islam. Di Bakak tu. Ya, di Amirul Had. Boleh pergi dengan dia. Berkenal. Siapa keluarga dia pun kenal. Siapa sekarang? Jumpa di mana tu? Mustafa. Alhamdulillah deh. Minta keberkatan deh. Berkatan. Alhamdulillah deh. Dia katanya hijrah. Pendirian ti mih kuam samkan mak naik sasnak Islam. Ini tiap pendirian ti prakop pitikam samkan. Tantang sepatu haji. Haji. Haji tu seluruh dunia. Haji tu. Mekosa ya. Bapak haji. Terima mereka pada Saudi Arabia. Lek celem celong wan idil adha.
celem celong hari Idul Adha kita duk seluruh dunia lah. Orang pergi Mekah tu wajib, orang tak pergi Mekah tu kita Idul Adha celem celong celem ramai ye. Patu sorgi gerbeh. Gerbeh ni ada dalam sap ya apa baca dalam surat dia tu. Gerbeh re bucayan. Mudah bahaya deh. Kurban atau bucayan. Yang bukan zaman dulu lagi bucayan. Seperti perawak-perawak dia tu. Karena kita boleh gerbek atau boleh bucayan. Wan bucayan. Karena Allah. Ni. Penkan celem-celong. Celalik. Teng kuam satta le utit tun. Kong Nabi Ibrahim. Mula-mula asal Nabi Ibrahim lah. Jadi perawak deh. Nabi Ibrahim tu. Tuhai kasih dia. Dia kasih tuhai. Lepas tu siapa umur, ya ada minta doa ni, siapa umur 95 tahun. Minta doa dia tuan, nak ke anak. Lepas tu bin, isteri dia pertama tu kira lah. Kira bining. Kira bining wi. Ni, tu mak Ismail tu. Kira bining wi tu, boleh anak wi. Ismail. Boleh anak. Bawa boleh anak tu, dia kasih ke anak, kasih sungguh lah ke anak ni. Tak hanya nak tuk suap dia tu. Buat anak besar tu. Kasih siapa pergi taut daripada pun tuk long dah. Meritak. Dia apa di berwain Baitullah tu. Hak sekarang kan Baitullah sekarang. Mai dulu pun Baitullah dah betul tu tu. Tapi kebinaan tu tak ada. Tak ada super learning. Tak di situ tu. Tinggal anak. Tengah panah cancang. Ui makannya sikit tu. Kerana perintah Allah. So tinggal semuanya situ. Nah, lepas tu kerana Ismail lah dia kerana Ismail, kerana mak Ismail tu cari ayat, cari gimari tu sofa marwah, sofa marwah 7 kali tu 7 serai kenapa ayat macam tu baik di Ismail tu. Ismail tu terkejar tu jadi ayat zam-zam, ini perawak dia deh. Lepas tu gerbel tu bawah besar sikit tu deh. Tu hai tok sok pula. Tok sok Nabi Ibrahim kita. Siapa? Nak susuh semula anak. Ismail pun jang. Jang semula lah. Ya tak ya. Kerana perintah daripada Allah SWT ni nombor satu. Baik bisa semula. Jibril mari kata. Tuhai tahu dah tu. Ibrahim tu kasih sungguh kepada Allah. Ganti kibah. Lepas tu jadi kaya gerbek. Jadi perawak dia deh. Alhamdulillah deh. Ini perawak. Sebab itulah kita ada hartawan tu. Kita gerbel lah. Segiye pun tak apa dah deh. Segiye setahun tak apa dah. Orang banyak tu 2 gear, 3 gear sekol mu. Tak apalah. Itu untuk kemampuan. Ya apa besok ya ada. Ya apa ni bukan duit ada mula-mula. Ada dia mau tanya. Oi, dia, gerbel nak tahu ni. Awak lagu mana? Taruh duit eh. Seminggu 100 pada ada. Tak sebanyak lah. Mula tu seminggu 50 kot. Nogi jemaah tu syah 50 kot dulu. Kerana ilmu murah dulu. Kalau ni ilmu mahal tu, 100. Nogi jemaah tu syah. Boleh kapur om sing ni. Satu dia. Pasal dia kau sejik tu, dia ada 20 kot. Satu. Just setahun tu 52 minggu. 52 minggu tu boleh dah 5,200 kot. Pagar bayar tahun ni tu, ya pagi bas dia tu 4,000 kok lebih 1,000 lebih lagi. Alhamdulillah deh. Taruh sikit-sikit sekali tahu sini boleh gerban anak tahu. Segi eh boleh gerban. Ni apa-apa jaga anak. Buat sini. Kakak tu anak pun buat katik. Anak boleh gerban katik. Dan alhamdulillah deh. Kita gerbankan mau pahala besar untuk negara kita nak lakah titi siratal mustaqim. Titi sirat. Alhamdulillah deh. Untuk ini dah salah silap ayah pa tu baik ruangnya dah ramah deh. Ramah. Ayah pa ucap terima kasih pa minat tiap-tiap hari dengar ruangnya ayah pa ni. Dan terima kasih pada Nayuk Muktamad Tha'o Bocor Jala. Terima kasih pada Po'o Supawadi Cawi Seh Po'o Sawato Jala. Lain cang teknik dah jaga ayah pa ni. Ayah pa buat kerja dengan selamat kerana cang teknik dah jaga deh. InsyaAllah kita jumpa pula minggu dapai. Hari kami dapai. Hei kami tak payah. Hei ayo apa yang apa bantik siang dulu. InsyaAllah deh. Hei kami. Pohon Jumaat tak payah. Raya kedua. Bantik siang juga deh.
Untuk ini, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sawadee krap.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. فَإِذَا

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: ปอจีมอจีงานกาชาติยะลาวังอีดอเวตะปะรบลิมอพฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายนด้วยบุลิมาตุแนปรุสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerai bagi suhu jalan dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota LT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci, Mokci. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pada Sepakom, Sapa Tepak 4 Mitunayon 2005 Tuhnya Plus Mila.

0: เริ่มมีการคุยแล้วแล้วก็แนะแล้วว่าเออเราไปฟาวาบก่อนดีไหมแล้วกลับมาคว้างเสาเห็นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มมีการคุยแล้วพอเริ่มเข้าใจกระบวนการก็เริ่มมีการนัดแนะแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ในเรื่องของสุขภาพนิดนึงอัมรันเท่าที่สังเกตก็คือมีฮุจักไทยของเรายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกี่คนหรือมีไหมครับตอนนี้
0: มีที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาล2รายครับ
1: อ๋อทำเรียน
0: นอนพักที่โรงพยาบาลของอาหรับ2คน
2: ที่มักกะหรือว่าที่มักกะใช่ไหมครับที่มักกะนะ
0: ที่มักกะครับก็เป็นโรคประจำตัวนะครับที่ทางแพทย์ไทยก็ได้มีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอารับ
2: ครับ
0: ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับก็มีจำนวนไม่มากครับผมเข้าใจว่าร่วมกันดุอาให้ทุกคนได้ร่วมกันฮุกุฟ
2: อาเมน
0: ในวันอารอฟะห์นี้กันทุกคนครับ
2: อาเมนครับ
1: ครับก็ต้องรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงก็ติดต่อได้ทุกวันนะครับขอบคุณอัมรันครับ
0: ได้ขอบคุณครับ
1: ครับอัสสลามุอะลัยกุมฮุจัดNegeri Thai kita ni 7,037 orang semua deh hok duduk dalam rebub ni 7,037 orang hok yang ada di Mekah lah ni ustaz
2: ya
1: 1000 lebih dan hok duduk di Thailand hok tengah-tengah duduk berjalan 10 hari ni pun ada
2: esok
1: pun ada 900 orang lebih
2: esok Thai
1: ya esok ni dua fly esok deh Suwana Phum kita bawa adik kakak kita hok pergi buat haji esok ni dua fly iaitu SW849 hok tu pukul 1.50 minit dan satu fly lagi SW847 ni Suwana Phum juga pukul 3.25 minit dah.
2: Saling apa postali atelier.
1: Kita ada panggil leh dah.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lagi pada mana? Kampung.
3: Dari Weng ni.
1: Daripada Weng nama apa Weng?
2: Ming.
3: Nama Pok Teh.
1: Nama Pok Teh.
3: Ha,
2: di kampung-kampung Weng, Pok Teh?
3: Kampung Nikolamo.
2: Oh, Nikolamo.
1: Nama telefon, Pok Teh?
3: Nak tanya.
1: Suhe tanya nama telefon sikit.
3: Oh, kita tak boleh bayar, tak ingat.
1: Tak ingat, tak apa. Ada kapal hari ni?
3: Hari Raya lah.
1: Ya.
3: Oh.
1: Ya. Betul?
3: Raya ni bila dah tu.
1: Jadi panggil leh Pok Teh hari ni nak tahu kata kita ni raya bila dah. Pok Teh dengar dari telefon deh, dari radio deh.
3: Yalah.
1: Yo. Assalamualaikum. Jadi baru ni deh pihak Culara Sementri dia perkat kandu duang can. Patu maybe puh pup hen.
2: Dan apa?
1: Maybe puh pup hen. Jadi nelayak kata tepat 1 Zulhijjah jatuhnya tepat 19 hari Selasa baru ni. Hari Arafah tepat 27 hari Rabu. Hari Raya Aidil Adha Pok Teh tepat 28 jatuh hari Khamis. Terima kasih deh. Ada panggilan lagi boleh telefon masuk 073 532 149. Tanya hari raya ni boleh kata hari-hari ustaz deh. Marang pun tanya, marang dulu pun tanya. Tak ada gapulah tanya-tanya. Tapi nak ya kata di negara Thai ni hari raya jatuh hari Khamis tepat 28 Persepakum.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Ya, boleh telefon masuk lagi. Peminat kita nak telefon masuk boleh silakan. Ya, 0735321149. Boleh kita kongsi pendapat. Nak tahu juga kata kampung adik kakak kita gerbe bapa iko tahaning. Rumah Ustaz Zik bapa iko, rumah Suhaim bapa iko. Nak tahu juga kalau adik kakak kita hatta khabar mari, alhamdulillah kita boleh kecek sama deh. Tu dia. Yo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Yo, nama
3: Beseng Baniang.
1: Nama Beseng Baniang.
2: Ya.
1: Baniang di kawasan Jala deh.
3: Ya.
1: Yo, nama telefon Beseng
3: 093 756 1277
1: betul.
3: Ya.
1: Yo, Beseng ada gapo nak kongsi pendapat hari ni silakan.
4: nak tanya kita, orang tua kita meninggal dah. Lepas tu kita nak ambil lauk gerbang nak pergi ke dia tu boleh ke tak?
1: Yo, nanti dengar.
4: Yo. Ha, lepas tu niat tu lagu mana niat nak pergi ke dia tu?
1: Yo, nanti habis yang kita dengar radio deh. Nanti Ustaz Zik jawab deh. Jadi soalnya katanya kita nak buat gerbang kepada orang tua kita yang dah meninggal dunia. Lepas tu cara dia niat lagu mana deh? Ya, ya dengar radio. Ya, dengar lewat radio ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, beseng deh. Sebenarnya masalah gerbang ni dia ada dua pendapat lah. Pendapat mula-mula tu bila dia mati dah tak ada kena buat widah lah kita anak cucu ni.
1: Satu pendapat.
2: Nah. Sebab dia kata gerbang ni bagi orang yang masih ada hidup lagi.
1: Ya.
2: Lepas tu pendapat hak lemah sikit, hak lemah ni hak suruh buat wi kepada orang mati tu. Hak meninggal tu hak lemah sikit. Tapi hak kuatnya kalau kita nak buat gapo kepada hak meninggal hak mati tu berupa sedekah. Gi buat sedekah buat jariah wi ke dia tu hak pendapat hak itu sikit biasa.
1: Ya,
2: ada pun gerbang ni tak ada orang buat lah. Mana kata tak ada aku nak gerbang wi bukan pada ayahku. Mula mekku jadi hotlink tu lemah sekali lah kalau itulah yo. Tahu saya.
1: Mereka dia bui wasiat.
2: Mereka dia wasiat
1: dah. Ya, marah dulu ke dua bulan dulu ke belum pada dia meninggal tu dia kata saya kena buat lah ke mek ataupun kena buat lah ke ayah. Hot tu kita kena buat lah.
2: Kena buat lah sebab yang ni dia wasiat.
1: Ya
2: dia sebab dia kalau wasiat. Dia tu meninggal dah tak ada wasiat ke apa, ya kita pergi kena lebih baik. Bagi saya lah. Ya.
1: Pergi
2: ikut misalnya kita nak buat jariah ke apa-apa ke dia. Tu Allah Allah.
1: Ya, terima kasih. 0735321 49 sama tara kita duk tunggu nak pergi semaya Jumaat. Kita boleh telefon kecek dengan Ustaz Zik. Hari ni Ustaz Zik dengan Suhaim gini. 0735321 49. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasal nak kes orang tu emak ke ni?
5: Hai, Aben Nuh di Lahas, Saiburi.
1: Aben Nuh di Lahas, Saiburi. Nama telefon?
5: 0807158782
1: Laca molek kecek bahasa Thai ni Benuh ni.
5: Gitulah biasalah Ustaz.
1: Yo, hari ni ada gapo Benuh, silakan.
5: Ada gapo, kita nak wiwi selamat-selamat dakolah umat Islam ni.
1: Yo.
5: Buat teh gapo tu nak masuk hari raya gerbeda kita atas buat kerja jalan ni gapo-gapo tu. Buat wi cume-cume. Kakak-kakak fikir orang pergi buat haji buat umur gapo tu wi tubuh badan tu sehat-sehat belaka lah Ustaz.
1: Yo. Pak kita rumah pula.
5: Kita pandai bui berapa bebek ni. Yo sudah orang lain Ustaz ni.
1: Yo.
5: Lepas tu sama hari raya tu Ustaz tu biarlah raya haji raya gerbang pun.
1: Sama-sama. Berenah molek benuh kita ni. Telefon nak hari pun tak apa. Kecek sorok pun sedap. Yo, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah.
2: Suheng.
1: Yo.
2: Kita nak dengar suara tali ye leh. Kok dia nak dengar kita nak buat rekan ni, nak pergi haji harpe ni.
1: Siapa-siapa nak pergi buat haji harpe cuba telefon masuk.
2: Tu kita nak bagi hadiah peribadi.
1: Kita ada hadiah nak bui leh. Siapa telefon pun kita nak bagi juga hadiah tapi kita nak rebut ke panggil rebut.
2: Siapa dia nak pergi haji harpe ni nak dengar hak Suhaim nak pecek ni pasal nak pergi weh. Insya-Allah buat mai.
1: Ya, satu panggil leh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Namo Nama apa?
6: Kak Cik.
1: Nama Kak Cik. Duduk di kawasan mana Kak Cik?
6: Bukit.
2: Duduk di Bukit.
1: Kampung Bukit Naga ni.
2: Bukit Cik Rong.
6: Ya.
1: Bukit. Yo, nama telefon Kak Cik?
2: Tak ingat.
1: Mari kita sapa Kak Cik. Ya sebab apa? Suhaim duk tanya nama telefon nak wicara ti kita Tito Club. Kita nak rebut hadiah ni. Sun
6: 082 784 784
1: 3080 ada pucuai kak cik kita ni. Ya. Ah, kak cik kita ada berapa? Silakan. Boleh kak cik Hining.
6: Ada nak tanya gini deh. Hmm. Kita gerbe ni deh.
1: Ya.
6: Kita bagi tiga pusat deh.
2: Bagi tiga.
6: Lepas tu, segera tu fok seking. Ya. Yang ni fok tinggal ni fok jira-jira deh. Lepas tu, segera tu fok bisa kita macet.
2: Ah, kena tu.
6: Lepas tu, kita pas tu kita nak jamu ke bagi. Kalau nak
1: cucu
6: mana,
1: kita tolong dia mana. Nanti dengar jawab dari radio kak cik deh.
6: Ya.
1: Oh, soal lesson ni ialah, kak ada gapo lagi kak cik?
6: Oh, ada. Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih kak cik dengar dari radio deh. Ya, assalamualaikum.
6: Ya,
2: assalamualaikum. Saya nak we penjelasan ke kak cik deh.
1: Hmm.
2: Jadi, daging gerbai tu kita cuba buat we jadi tiga sama kak cik. Gerbek kita bagi tiga, so hok kita sendiri rumah kita lah. Yang keduanya hok jire, so habak satu ke. Pas yang tiganya hok orang meskin. Saya naknya orang meskin tu satu ke bagi dia. Tok saya kata sikit ya we ke dia, kita dok bagi ke fuak kita ni. Kok sai ko ore ada tom lain tu kok lo stok ko kat atas kelo
1: nyo. Ya saya gambar bo ustaz ni kecek saya gambar. Bo nak bagi ke anak cucu kita tu Allah besar-besar ko. Bo nak we mas ke siki yo. Sampak tu comel juga kak cik tanya mari
2: comel. Kita nak dem nak tu kak cik. Lepas tu hak kak cik tanya kata nak we anak bina mati apa anak kita cucu kita. Kita payam lain hak
1: dia kita. Hak stok hak stok hak kita ni.
2: Sebab lagu ni saya lo tengoknya orang masukin sesak ni dia nak makan lebih daging mewah tu kan ni ya.
1: Yo.
2: Kamu dia sit hot dia tu kita gigkan juga lo ui kok sai lo ui kok tepi kampung.
1: Bubuh dalam tu bubuh dalam tong air batu nak jamu pok-pok kita. Apa maksud?
2: Batu sah lagi kacik dah. Misalnya kacik kata ui anak cucu mik kita segera kita jadi apa dengan sama hak-hak kita tu.
1: Ya.
2: Kalau tak dia kata habis kita pun percaya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah tahu ni.
1: Ya.
2: Aku boleh buat.
1: Ya.
2: Sebab kita banyak lah gerben ni. Dia nak wikah jadi sunnah sama-sama.
1: Pas satunya ibadat gerben ni satu tahun sekali ni. Satu
2: sekali. Ya.
1: Boleh mai boleh lah. Ya.
2: Kita biasa. Ya. Kita biasa wajak kata kalau mengikut pendapat Ibnu Abbas gerben tu nak ui mengalir darah juga lang leun hedai. Kalau tak ada gapo kak cik sembelah ya bapak tak apalah.
1: Allah ni nak tutup bagi kepada kita tu deh untuk sewi kita tu timbul perasa ekupi bi Allah saya Allah tu heavy rezeki kepada dia ya. Jire dok tengok ya umah kaya-kaya tu senyat ada gerbe po atau gerbe dok gaduh calon dengan anak kakak dek dia. Tak ada kata gerbe tu untuk hak orang sepengah ustaz kita
2: saya kata. Nak den kat orang meski kakik deh
1: ya. Insyaallah ya boleh kita telefon masuk lagi masih lagi kita ada masa. Adik kakak kita boleh telefon masuk di nombor telefon 073-532149. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Nama? Nama apa?
7: Kak Pah.
1: Nama Kak Pah. Kak Pah duduk mana Kak Pah?
7: Lubuk Sawah.
1: Lubuk Sawah.
2: Bacok.
1: Ya, Lubuk Sawah. Kak Pah nama telefon Kak Pah?
7: Tun, Cik Sa, Asungkau Si.
1: Oh, betul kau mana? Sun kau si, Kak Pah.
2: Tau apa?
1: Ya, no?
7: 607
1: 8469 Peminat Ustaz Zik ni kecek si lah. Cah baku dek. Tak ada tong dek sikit habuk. Kak Pah, ada gapa hari ni, Kak Pah?
7: Kak nak tanya tu, kita gerbil di Mekah tu, kita tak ada maka ahli. Mana?
1: Kita kok kak apa lagi Mekah itu gerbe tak ada makan sikit habuk hali.
7: Dah.
1: Yo, lepas tu soalan apa lagi?
7: Nak tanya tu ya.
1: Ya, terima kasih Kak Pah dengar radio deh.
2: Awaknya Kak Pah deh.
1: Kak Pah dengar radio deh. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Kak Pah gerbe di Mekah pada satu tahun tu Kak Pah tak nak makan. Tak ada gapo.
1: Oh, jangok sekali lah. Jangok sekali.
2: Sebab gapo? Suhaile.
1: Yo.
2: Boleh jadi daging apa kerbau tu dia mau pakai daging ke plastik.
1: Allah tolong orang susah, tolong orang kena buat nyanyo.
2: Yeah.
1: Orang tu masuk klum dalam hok boleh makan. Buat comel sekali.
2: Comel boleh lagu apa?
1: Ya, boleh. Terima kasih Kak Pah kita. Kak Pah kita biasa pergi Mekah dah tu. Kita nak terima satu panggilan lagi. Saiz Thai 073-532-149. Kita nak dengar kata siapa yang telefon Saiz Thai hari ini. Ustaz Zik hari Jumaat ini dan. Itu dia. Ya,
2: lelaki ke perempuan?
1: Saya nanti dengar. Suhaib kata lelaki, Ustaz. Ustaz kata?
8: Perempuan.
1: Lelaki. Waalaikumsalam. Nama?
8: Nama Pak Ya.
1: Nama Pak Ya. Nama Pak ya. Pak Zakaria lah dia. Comel sikit dia.
8: Ya, nama Zakaria.
1: Ya, Zakaria rumah duduk di?
8: Lubuk Gajah.
1: Lubuk Gajah. Oh, oh, saat ni Lubuk Sawo ni Lubuk Gajah. Lubuk Gajah, nama telefon?
8: 099.
1: 285
8: 3 11.
1: Kali lagi Bepok ya. Ha, 099. Hmm.
2: Betul.
8: 285.
1: 1035. Silakan Pok ya, ada gapo gini.
8: Nak tanya masalah daging gerbe kalau itu wak nego boleh dok.
1: Daging gerbe. Orang sedekah ke hok kita niat.
8: Orang mau bagi ya, tapi kita tak akeh.
1: Orang sedekah daging kita tak akeh, kita jual ke orang pula. Jual murah-murah Pok Ya deh.
8: Itu wak jual tepung lah.
1: Pok Ya pun jangan dok jual mahal lah deh.
8: Dok bukan wak jual tepung-tepung
1: Yo yo yo
8: nanti. Pasai, wak tepung sai.
1: Yo. Nanti Ustaz Zik jawab lagi. Terima kasih Pok Ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Bagi pendapat saya lah, kalau orang sedekah ke Pak Ya deh, bayar kita lah. Lepas tu bayar ni ada acik dia buat tepung ke apa, saya kata tak ada gapo.
1: Tak ada gapo.
2: Cuma kita tak boleh wui kepada orang bangsa asing, agama asing, kata tak apalah. Kita roing situ.
1: Ya.
2: Orang ni, ya tak ada gapo lah. Sebab hak Pak Ya duk cari rezeki, rezeki halal.
1: Ya, maknanya menjadi hak kita dah start dah.
2: Kita dah.
1: Orang sedekah kita. Tapi kita kena jagalah daging hak orang sedekah kita tu, jangan duk beri kepada orang agama asing.
2: Tak ada apa lah bagi saya lah.
1: Ya.
2: Tak ada manik pun bagi saya lah. InsyaAllah lewat jalan.
1: Ya, terima kasih semua tu dah. Alakab, wani rekan Saiz Sampanthat มา ถึง ช่วง ท้าย ของ รายการ แล้ว นะ ครับ ขอบคุณวิทยุในเครือข่ายขอบคุณทุกๆสถานีและขอบคุณอำนวยการผลิตรายการโดยคุณท่านโซนิตามินซาผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้ผมสุเฮงครับอิบรอฮิมมาลิพร้อมด้วยอุสตาซิอุสตาดอับดุลอาซิดเจมาบะขออนุญาตลากันไปก่อนพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่เทคนิคของสวช.นราธิวาสนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ11:10 ถึงเวลา12:00 นสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัส
2: สลามุอะลัยกุมตะลา
9: สายสัมพันธ์ฮาร์ทเชื่อมใจเชื่อมศรัทธาสู่สันติสุขขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางแห่งศรัทธากับเราในวันนี้พบกันใหม่ในรายการสายสัมพันธ์ฮาร์ททางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานีเครือข่ายทุกวันในเวลาเดียวกันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
10: Jalinan mesra haji, hubungan haji, menghubungkan hati, menyambung iman untuk kedamaian. Sidang pendengar dapat ikuti ruangan jalinan mesra haji lagi melalui stesen radio Thailand 5 wilayah selatan dan stesen radio dalam rangkaian setiap hari jam 11:10 hingga 12 tengah hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Zala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Ang istihare Tesyo Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana,
1: wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanai.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhana.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามังอีดอเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ตอนแนบรสมิแลนิ่ง
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagak budaya, ada pameran bagi sahudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayon 2005 tahun 2009.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat yang lama hidup weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerik bari sehudala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota Etik dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pris Pakum sampai tepat 4 Mitunayun 2599.
2: Awas saja lah. Radio untuk anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

0: Wo ji mo ji ngan ka sa ja la mang ido we tepat 25 Pulsa Pakom sapa tepat 4 Mitunayon 2500 ne
1: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pemilih bagi sehujala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mochi, Mochi. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulsa Pakom, sampai tepat 4 Mitunayon 2500 Nek Plus Mile.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pak Cik, Mak Cik. Ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pus Pakom, Sapa tepat 4 Mejunayon 2599 ni.
1: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerai bagi suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pus Pakom, sampai tepat 4 Mejunayon 2599.

Di sini, stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada Dakok di luar sana. Pada petang ini, Dakok masuk menjumpa dengan Bawang Tok Rongi Pedoman Hidup. Dakok Datuk Rongi ini, jangan lupa kita akan jumpa setiap petang lagu ni daripada je pukul 4 petang. Dakok deh sampai ke je pukul 5 petang. Satu je Dakok di Gelomir FM 95 MHz. So, Wata Jalan deh merupakan ruangan Bahasa Melayu tempat teh 24 je Dakok. Lepas tu pada petanding apa khabar Dakok di luar sana, minta bagi semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat berlaku. Minta bagi semua tu dimurahkan rezeki, dipanjir ke umur, bahagia seumur-seumur Dakok deh. Dan juga jangan lupa lah, siapa duduk dengan tah kata tu, buat kata jangan digas sangat. Kita kena berhati-hati, kena pakai bingat, pakai kita jago Dakok deh. Tapi kita semua tu buat perjalanan ni dengan selamat berlaku. Minta pergi dengan selamat, kelip pun dengan selamat juga, InsyaAllah Dakok deh. Hari ni hari maaf Dakok. Hari Ma'at tepat 22 Persepakum 2569 dah kok. Untuk keadaan cuaca jalan kita pada petang ini, alhamdulillah udara cuaca comel hari ini. Udara panas, terik molek dah kok dah. Udara panas pada hari ini di kawasan Nibong ataupun di kawasan jalan di kakak. Lepas tu untuk petening sebelum bawa nak kongsi beberapa berita, kita main dengar lagu-lagu dulu dah kakak deh. Sambil-sambil siapa duduk dengar atas kereta klik hijau deh, ataupun duduk dengar atas gere duduk asuh pisang motong, duduk deh, duduk beli lucing, duduk makan lucing ke lagu mana, kita relax-relax dengan lagu dulu. Lepas ni ada berita, ada gapo bawa nak rakyat, kita jumpa lepas ni deh. Kita rehat dengar lagu dulu, jumpa lepas ni untuk siang kedua dalam Orangnya Pedoman Hidup.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerik baris sehudala, dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pris Pakum sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: juga alhamdulillah masuk meja pop pula bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan akak. Lepas tu pada petening dan akak jangan lupa lah bagi siapa duduk dengan Bawang tak kereta dalam itu, buat kereta jangan dengar sangat lah, kita kena berhati-hati, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga belakang, dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada dah. Bawang cakap kita masih belakang lah, mana masuk mari bersama dengan Bawang, mana dengar daripada awal rancangi sampai ke hujung rancang kita pada petani untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dan aku di Gelombang FM 95 MHz Suara Terjalar. Lepas tu terbang ini kalau Bawang dah silap dan salah terdekat kasar lagu mana, harap maaf berlaku. Lepas tu Bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makcik, makcik, ngan kasar jalan mari dah weh. Tepat 25 Perusahaan, sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
2: Dalengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamiri bagi sehujana, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
1: Jangan lupa deh, Pakcik, Makcik. Mari jalan dengan kaca dia lah. Tepat 25 Perusahaan, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: Sawasa Nyala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kak saat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Persepah Kom, Sapa tepat 4 Mejunayun 2599 ni.
1: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin bagi suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik, mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Persepah Kom, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยะลามารีโดเวตะปะ25พฤษภาคมสาปาตะปะปะมิถุนายน2025ตอนแนปรสมิแลนิ่ง
1: Dalam nan kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pameran bagi sahudala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Pertama Kom, sampai tepat 4 Mitunayun 2005 tahun 2009.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. Anduk mana tak ambil eh? Dan puas hati bagi yang masuk syurga itu. Dan puas hatinya seorang bagi yang masuk syurga itu. Jadi kalau kita ni nasib kita, untung kita, hak Tuhan kesih mari lama-lama dah, hak Tuhan tahu, pergi masuk syurga, dia kata puas hati lah. Cukup lah. Ha, itulah tanda berjaya kita. Royohnya kata puas hati tu, jikalau perihnya. Ha, ni luar dulu dah. Ketik tak perih? Eh? Ha, perih ni mana tu tak terpakar lah hidup tu. Hmm, perih dia ni ni. Ha, lekeh. Ha, aku dia tu. Perih, lekeh. Ha, tak gunung. Ha, tu. Tapi, orang tu tu dia boleh masuk syurga. Puas hati lah. Ha, ha. Ha, perih. Walau dia tu duduk dunia, perih. Ha, ni akik luang Melayu dulu eh. Hei, orang bahasa Melayu kita, marilah kita halusi bahasa Melayu ni. Jadi, Tok Emin kena mempertahankan juga bahasa Melayu ni, kerana bahasa bondo kita ni, lebih lagi bahasa-bahasa darat-darat ni, Tok Emin. Habis tu, kalau kawin anak cucu, nak buat puluk nikah pun, kena nasihat dia lah. Apa nasihat dia? Kenebuh Melayu kata sebaris dua. Tak itu kan? Lah ni, saya nak tengok banyak keping dah. Surat hak tak ada sahabat Melayu. Tak itu kan? Aduh, jadi hilang. Pahal kita tanya tadi, no ni budak-budak. Tak boleh yang tak budak kena royak ke tua lah. Dan kehinaannya, dia duduk dunia ni hino, tak ada siapa dia padu di kampung tu. Tapi dia masuk syurga, puas hati dah. Allah ya Rahman, ya Rahim, tak guru kita tak, puas hati dah orang tu. Walau dia perai, walau dia hino duduk dunia ni, dah lekeh. Tengok dia buat ri, dia buat marita panung, perai, hino, lekeh. Di atas dunia ini, sekalipun. Kalipun ini, puas hati dah. Mana? Kalau masuk syurga. Ha. Sebaliknya, kalau di atas dunia ni melio, kaya, hebat. Tapi, di akhirat masuk dengan kau. Puas hati dah? Tak puas hati. Jadi, orang yang puas hati ni lagu mana? Masuk syurga. Duk dunia ni perang. Duk dunia ni lekeh. Duk dunia ni hino. Tak apa. Asal dia akhir boleh masuk syurga. Ni ingat oleh ni. Habis tu kalau kita temu orang yang hino, orang yang lekeh, orang yang apa, tak boleh kita pandai hino dia. Takut dia sebalik tu, dia nak sik, nak boleh masuk syurga tu kan? Kerana Tuhan tak ada tilik mana tempat melia tu. Tuhan tilik di hati dengan amal dia hari-hari tu. Ini kena reda lah. Dengan kita kurang hidup dunia ni, rumah nampak kurang, kenaikan nampak kurang. Makan ni kita pun kurang, pakaian kita kurang, kita kena reda. Asalkan akhir boleh masuk syurga. Habib Datuk ni kata, puas hati. Kalau
masuk syurga. Walau di dunia lekeh, walau dunia hina, walau di dunia ni orang okay, tak ada pandai hebat sekalipun, tak apalah, puas hati orang ni. Ni nasihat Allah ya rahman tak yerdi kita wei. Dia kata lagi, dan adalah pada rumah-rumah, rumah le syurga ni. Bibar apa kati? Oh. Kita pergi tengok satu hadis deh, Nabi kata, "Eh sahabatku, rumah di dalam syurga esok tu ada mahligai, di dalam mahligai itu ada 4000 kati." Dalam kati 4000 kati pula satu-satu kati itu ada 4000 bidadari. Katin ni pun ada orang tino jangok, katin ni pun ada orang tino jangok, katin ni pun ada orang tino jangok. Allah. Rumahnya luah, katinya molek, masuk buka katin ni pun tengok orang tino lawa. Sambut pula tu. Tukar mana kecek. Sahabat tanya, siapa dia ni? Tuhan cadang siapa dia ya Rasulullah. Rasulullah kata, inilah rumah besar, katil besar, bidadari banyak ni. Tuhan cadang kepada orang mengekal ke semaya jemaah 5 kali sehari semalam. Boleh dia betul weh. Sebab kita tengok dalam dia. Boleh kepada orang mengekalkan satu amalan solat jemaah di masjid tak luput dia. Allah. Ada kedak orang lagu ni? Ada. Tapi orang dulu-dulu, habis tu orang dulu-dulu ni masuk syurga banyak kerana dia boleh jaga jemaah. Seorang tabi'in dia dak royak ke guru dia. Dia kata, "Saya dalam hidup saya ni umur 30 tahun dah tak biasa duduk di luar masjid, puya rebel." Dia jaga sengoti tu. Mana dia pergi masjid tu, belum rebel lagi. Bukan sehari dua, 2-30 tahun. Supaya Imam Hanafi tu nak murid dia duduk tengok. Dalam hidup dia 30 tahun tu, semaya isya dan semaya subuh, khutullah. Mana asmaya dia tak punah. Habis tu duduk kilah ulama kata asmaya tahajud tu. Tengah ulama kata mesti kena tidur dulu baru masuk tahajud. Tengah ulama kata dah. Tak nanti tidur. Ada tahajud dah. Tengok buat ni. Tidak Imam Hanafi kalau tidur dulu tak dapat tahajud. Dari itu kita tak ada apalah. Orang nak semaya tahajud ni tak nanti tidur dulu ada kaum juga weh. Tapi kaum mak tamak lepas daripada tidur. Jadi kalau hak malah nak bangun sekali ngawitih lalu. Ni wayak bagi buat hak malah nak bangun kan. Nak we boleh tahajud kata. Lepas witih ke maya tahajud dua rakaat. Yang betul semaya apa ni mah? Maya tahajud. Tak boleh maya tahajud nak tidur. Demo tak mengaji. Baik tu kena mengaji. Maya tak mengaji sebutir je lah. Jadi sepoi. Dia mengaji jadi luah lalu. Tu ada juga kau kata gitu tu. Kerana Nabi semaya siapa tiga ada. Itu Nabi ada tahajud. Dia ingat oleh dia. Aja kilah ni kena turut kilah lagi lah. Kalau kita tak ngaji buat kebesan ni lah. Kalau kata jadi nazar, jadi nazar. Kalau tak kata jadi nazar, tak jadi nazar. Tak ada siapa dia pulih putuh tu. Tapi kita beringat tak mahu masuk dalam kilah tu. Tu beringat suku pula lah. Tapi kalau dalam beringat tu jatuh juga. Hidup dalam kilah tu lah. Itu dah mengaji banyak tak apa. Ada kisah kan. Tu wadin yang lain bekok. Yang masuk sejid Ustaz.
Sao kau lah je. Ah, demo semua yang itu dia. Ah, sao kau lah je. Ah, ya tu ada hikayat semua tiga tak tahu lah. Ah, bukan ada tu. Ah, jadi rumah dan lesa tegur ni Allah. Lepas tu kalau nak pergi banyak rumah. Ah, kena banyak tersebah, kena banyak zikir, kena banyak tu. Dalam hadis mana banyak kan? Tak apa dia banyak. Banyak kata Allah, haula wala quwata illa billah. Apa kayu? Tak apa dia banyak subhanallah wa bihamdi subhanallah. Awak rumah lah serga. Pendek kata, semaya jemaah ni, semua ulama Islam kata, lebih dan sunnah. Hodok kilahnya, wajibkan, fardu kifayah kan, sunat mu'akka. Pasal lebih, itifak tu. Kata semaya jemaah ni, sunnah Nabi, sunnah sahabat. Hodok itifak dah. Hodok kilahnya, fardu kan, fardu kifayah kan, sunat mu'akka kan, tiga kilah. Dan ada pada rumah-rumah bibar apa katil. Katil molek-molek. Katil ni dia rayak di tempat lain ni. Maha dia katil ni. Kalau kita berasa kata tinggi. Hati nak rendah. Dia turun. Sebab itu kot stairway tu. Tak itu kan? Kita masuk tak kena rupa. Tak itu kan? Apa? Masuk. Ini pun. Katil ni. Tak kena atau kena kukar sekeru, tak. Kita berasa, tinggi ni tak sedap ni. Duk, kena. Berasa tak sedap kena. Naik. Allah. Lepas tu bukan seorang. Berpuluh-puluh orang tinu, duk kapit lima kita tu. Allah. Lepas tu, jangok-jangok belakang. Bukan hak sepada neon ni, tak ni. Ada ni, ni ada dengan hai, ada dengan nipah, ada dengan macam-macam. Kau serga tak ada dah. Allah. Dan berbagai-bagai alat perhiasan rumah. Ada dengan gelah, ada dengan pinggir. Ini kakak harapina ni. Tak buat jadis sana. Bacalah permen Allah Ta'ala.

usah apala yang suruh ya kata sama dah. Nah, tu ingat Quran ni kan orang balik jul ni ni banyak ingat lah. Oh itu itu kan. Ha, jangan jul kok tengah dah lah. Maksudnya di dalamnya di dalam rumah tu tu bi bar apa katil. Ah, katil ni pula yang diakak akan dia akan katil ni. Oh, katil ni kok katil daripada apa ni? Katil daripada mah, katil daripada perak, katil daripada sabarjak. Ah, hok dunia ni pun maha bicekak dah katil hok molek-molek tu. Oh, di sana tidak dibanding-banding akan dia. Dan dalam surga tu pula ada bibar apa cawek lah. Ah, cawek lah. Ah, cawek lah yang dihata akan dia akan cawek lah tu. Oh, duk kota katik eh, duk kota meja kita tu gelah-gelah yang dihata cawek cawek apa orang panggil. Ah, apa lagi orang panggil? Ah, cawek, ah, gelah, apa lagi kita panggil? Temen. Dua tu ada. Cawan, bori gelah. Kalau di dalam dulu, kodah. Kodah tu gelah kayu. Ah, kita sini ni banyak panggil gelah. Gelah ni bahasa Melayu ke kita ni? Eh? Bahasa apa? Ah, bahasa Inggeris ni. Inggeris jajah kita lah. Ah, cawan ni Melayu ke ni? Ah, bibar apa cawan gelah. Ah, kita ni jajah di Inggeris ngerti pun. Boleh ke dia? Ngana? Ah, gelah yang dihata akan dia akan gelah tu. Ah, dan bibar apa? Ah, batal. Eh? Batik. Kalau batik lah, aku lain tak kan? Batal. Tak ada. Dan bibar apa batal? Batal yang diatur akan dia akan batal baru berlagu dengan katik. Tak ada kan? Hmm. Hanya batai ada kata ke? Ah. Ah, bibar apa bata yang diatur akan dia akan bata tu tak yak susu bata rumah-rumah dia kaya-kaya kan lalu mari tu tak yak belatu. Ah. Siapa dia ada atur bata ni? Dia ada kodeh semua ni. Ah, kita mengaji dah kan? Yatufu alaihim wildanul mukhalladu. Apa ni? Buat kodek-kodek ni. Ah, dan atu Allah. Kita nak orang ngaji ni mak serga ni ke Allah. Habis imin awawi tu alik dia baca ni mak serga ni. Tengok terlupa orang dunia perempuan ni tak ingat sekibu. Orang yang hadiah orang perempuan yang amat comel ke dia tu. Hmm. Dia jawab kata al-mat'atul jannatu ahsanu minha. Buat buah adalah sergan atau lebih comel daripada ni lagi. Oh, ime dia ke nampak orang perempuan adalah sergan. Kita ime kita nampak orang perempuan tak batas. Ah, tak pacang lagi dalam sergan. Tak itu ke? Hmm, ini ime Nawawi ni buat-buat ulama yang sah-sah dalam hak kita Syafi'i ni. Dan daripada bibar apa ha? Gapola dah tu. Amal. Ni amal orang rotok dalam sejik, amal orang rotok dalam rumah ni. Kalau Malaysia ke tak ada masjid hok tak ada amal. Semua ada amal panggil siapa lah? Selagi panggil apa?
Kapek. Bahasa apa kapek ke? Kapek madani amal. Ani lugah ni wei. Kalau Allah ni panggil sejadah dia. Nah, amal dah. Oh, kalau gitu kita sah belilah. Sejak kita ni hamba, nanti hak sergah lalulah. Tak itu kan? Bibar apa hamal yang dihapa akan dia, akan hamba tu. Apa tu? Oh, apa siap tu? Allah, apa tu? Apa ni? Siap tu. Mana? Bahu sedak, comel. Amu, ini lukah Melayu juga ni. Amu, serenoknya orang-orang yang mesediakan bekal akhirat. Gapo bekal akhirat hak lebih sekali tak ni? Mana bekal akhirat hak lebih sekali? Orang tanya kita. Mano bekal akhirat hok nombor satu sekali. Ha, kalau turut Quran ialah takwa. Ha, mana ayat siapa dia ingat? Quran kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kalau orang mengaji penawar hati ya ada ayat tu. Tak itu kan? Tapi kita mengaji juga ni tak ingat. Wa tazawwadu. Saya kata, berbekalah kamu untuk jemerai lagi ke akhirat ni. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu takwa. Apa isi takwa? Isi takwa ada dua juzuk. Ada dua butir. Ada dua cu. Mana? Buat apa hak Tuhan suruh, hak wajib, hak sunat, wak wibih-wibih betul dengan ilmu. Lepas tu, tinggal hak haram dengan makruh dengan ikhlas hati. Itu isi takwa. Kalau boleh dua tu, ada apa? Itulah bekal akhirat hak lebih sekali. Banyak ayat-ayat duk royak kata orang takwa ni Tuhan bos serga. Wa iddat lil muttaqi. Ha, tu serga tu. Tuhan hadiah kepada orang muttaqi. Ha, itu. Bermoleklah kita nak sapa hari raya kita ni kena isi dengan benda molek. Tengok kita ngaji al-hadis kan. Nabi kata tak ada dah hari yang lebih dalam setahun molekkan 10 hari Zulhijjah ni. Ambil di satu hari Zulhijjah ni, siapa ke 10 raya tu, hari lebih dalam setahun. Tu hadis. Royak makna hadis. Selebih-lebih hari di dalam setahun, 10 awal dalam Zulhijjah. Itu kena bersungguh lah. Puasa. Baca Quran wi banyak. Berzikir wi banyak, sedekah wi banyak, apa lagi? Baca selawat wi banyak. Kerana hari yang lebih. Lepas tu, orang yang lupa puasa dia satu hari dah. Siapa ke 10? Orang yang lupa lah.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tapi kalau tak ada lobo ni, kita ambil hari Nusa ya, hari Arafah. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana puasa hari Arafah? Nabi jawab, ayukab virus tanatal madiyata wal bakiyata. Hadis ni muttafaqun alaih. Tuhan buat dosa kita hak lepas dah setahun, hak belum setahun. Faham tak? Hak lepas dah setahun Tuhan buat dosa. Hak lepas setahun. Pas hak lepas dia apa ngino tak ada buat laginya. Tu ulama surah kata, keramat kita puasa Arafah ni Tuhan tak bagi kita kena dengan dosa. Tuhan jaga kita. Kali itu hari 9 kena hari apa ni? Hari Rabu. Boleh pula tahun ni apa? Boleh pula. Poso kena hari Rabu, hari Demokrat. Yo. Itu kan? Itu kan? Hati hijau pula. Tak apalah. Demo tu poso gini hari raya. Raya apa dia? Kita tanya raya apa dia? Ni mata raya orang Mekah. Kita raya ambil orang Mekah. Kita tak sini, buat sini. Tu kita pakak-pakak ngaji lah. Kalau demo nak raya hari Rabu pun, nak turut Mekah, raya lah. Demo berasa zai kot tu, tak itu kan? Tapi kurang molek sikit kan lagi belahu dengan ketua memang itu kan. Tu abang ni takut juga tak itu kan. Nabi kata ini. Nabi kata siapa dia buat amal pak malek wajabat lahul jannah, akan masuk surga. Mana pak malek? Malai taruyah, malai lapai Zulhijjah. Ni malai ada kemuliaan ni. Malai lapai Zulhijjah, malai semilai Zulhijjah, malai raya, dan malai Idul Fitri. Siapa dia buat amal pak malai ni, Nabi kata wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Kaitu dak dapat kita ni malam yang kelapa daripada Zulhijjah tu, malam melia juga. Malam sembilan tu pun, malam melia juga. Malam sepuluh tu, malam melia juga. Kita kena wih banyak sikit pada biasa lah. Apa kita wih ingat lalu lah. Orang yang nak gerbai tu, kena berehat. Jangan cukur rambut, jangan cukur, jangan kerak kuku ni. Ni sehari Zulhijjah dah ni. Mula kemarin lah. Hari ni tak boleh urat dah ni. Hari ni sehari Zulhijjah dah. Kerak kemarin. Malek tu masuk dalam hari dok lagi. Tak satu hari lagi. Malek tak apa lagi. Hari ni. Mula di subuh ni panggil. Tapi tak takut lah. Kalau gerak pun tak ada apa. Hanya lari sama keruh. Tapi ada kira hanya ke? Ada tengah kata, tak ada apa-apa. Tak ada mengeruh pun. Haruh kita gerak. Tengah kata, mengeruh. Ada hari ada. Ada juga kau kata hari. Aku tu tengok dalam tahap lah. Lepas tu kena jaga soal lagi, no? Raya ni. Lepas pada subuh juga, jangan makan sewaktu. Sunat menahai juga. Sunat menahai raya Idul Adha ni, jangan makan sewaktu, kena makan lepas semaya. Nabi mula makan dengan makan gerbes lalu dah Nabi. Itu kena ingat kan? Setahun sekali ya kena ingat. Gana-gana? Nanti makan lagi gerbes selalu. Gana-gana? Tak apa. Tu tak ada gapo. Nak makan teh, nak makan roti, makan ketupat pun tak apalah. Tapi hok sebelum pada semaya tu, hok lepas-lepas semaya tu tak apalah. Tapi kalau nak pergi serupa dengan Nabi, makan daging gerbes selalu. Dan jika kalau robek, dan jika, baca ini tak? Dan jika kalau robek dan buruk rumah-rumah mereka di dalam dunia, dan duduk dan tidur di atas lantai dengan tidak berbata sekalipun ini jauhlah. Kenapa? Puas hati dah kalau dia boleh masuk syurga. Rumah robek pun tak apa, bata garik pun tak apa, kalau tua boleh masuk syurga, puas hati dah. Habis itu pendeknya. Sekalian saudara. Qala syaikhul muallif rahimakumullah wa nafa'a.

Ikhok kepada Allah. Ya penting juga. Kata Allah ada. Allah sedia. Allah kekal. Dan Rasul itu. Rasul tipak dengan sidik. Dia pegang. Semata-mata. Tapi pegangnya dia tu. Semata-mata ikut perkata orang jua. Di situlah. Perkata orang tu. Dia benar dia ikut tok guru dia. Dia panggil orang juga. Dia benar dia ikut saing dia. Dia pegang kejap. Kata Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Rasul pun sifat dengan sidik, sifat dengan amanah. Maka ikut itu, ikut orang tu. Tidak dalih padanya, pada ikut tu. Tak ada dalih. Orang tanya kata, mu pergi Tuhan sedia? Ya. Tuhan kekal? Ya. Nabi sidik tak? Oh sidik. Nabi amanah. Amanah dalihmu. Mungkin mana? Aku tak anak. Aku sekat tu ya. Itu panggil orang tergeli. Ya tak kata sekat tu. Tok guru ya gitu. Saya aku pun kata gitu. Balik tok guru lah. Tok guru kata gitu. Sekat tu ya aku. Padahal. Orang sani tu. Pegang sani dia tu. Orang terkelip ikut orang tak ada dalil tu. Padahal jazah. Bahasa kita utuh. Atau panggil jazah. Utuh. Di hati dia tu. Ini benda ilmu bahasa hati. Padahal jazah. Yang ni utuh di hati dia. Tuhan sedia. Utuh di hati dia. Tuhan kekal. Itu utuh. Jazah ya. Akan terkelip itu. Ikut tu, ikut utuh. Tok guru kata Tuhan sedia, Tuhan kekal. Dia utuh dari hati dia. Karena dia kaya ke Tok guru dah. Maka orang ni lagu mana weh? Tok orang tak kelik. Jadi, orang tak kelik ni rakyat muda-muda. Pegangi akidah dia bersakut dengan Tuhan, bersakut dengan Nabi. Utuh dalam hati dia. Tapi dia ikut tok guru dia, ikut sain dia. Ada dalil ke tak? Tak ada. Itu orang kata kelip. Manakala orang pegai balas tu, tu utuh di hati dia. Balas mana pula ulama nak kira atas dia ni. Ni kita mengaji tu lah. Nak kira orang tak kelip ni ulama tak kata kena ke dia. We tahu tak kelip dulu. Balas mana orang tak kelip ni. Pegangnya dia putuh di hati dia. Buat akidah. Takut dengan Nabi. Takut dengan Tuhan. Tapi tak ada dalih. Kerana dia ikut orang. Ikut tubuh dia. Ikut sain dia. Pegangnya lagu tu terpakar ke tak? Ni tengok. Maka tu. Maka bersalah-salah. Ulama. Ulama duk berselisih. Inilah. Orang panggil rahmat. Kalau bunyi kata ulama selisih juga. Rahmat. Habis tu Umar Abdul Aziz dia kata gini. Saya tidak serenok kalau sahabat-sahabat Nabi tak selisih. Sahabat Nabi selisih tu. Umar Abdul Aziz kata dia serenok. Jadi luah. Ini pun kita kena ajar serenok. Kalau ulama selisih kita wibasa serenok. Lepas kita mengaji secara selisih dia tu lah. Berselisih lagu mana? Berselisih ulama pada sah iminyo imi taklik. Maka kata setengah ulama kafi iyo na'udzubillah. Ni kau yang pertama ni. Kau yang pertama orang taklik imi dia tak sah. Kafirun di dalam kitab Arab dia kata mana? Wal muqallidun kafirun mutlakan. Ini orang terkeli. Kafir mata-mata. Mutazilah orang kata kita juga. Tapi tengok lagi.
Iya itu.

0: Kok ulama kata orang tak klik kafe ni do'ifun. Kau do'an kuasa kena lagi. Tak gitu kan? Jadi di atas kau kata orang taklik ni kupur, orang taklik ni kafir sekali dengan Mu'tazilah ni, kau do'an. Kau belum do'ifun. Buasa tengok lagi orang taklik yang kau sikit puasa. Tapi yang hidup lah situ. Kilah ulama ni Allah apa ni, Allah ya rahman tu ayat dia percaya orang dok kilah akidah ni jangan wikilah lah akidah kita. Dia misal orang dok kilah akidah ni supaya kita nego modal kita 10,000. 10,000 ni orang dok kilah. Tengok kata tak laku, tengok kata laku. Dia buat misal aku tu. Karena email ni, kita berimail dengan Tuhan, berimail dengan Rasul ni, modal. Laba dia aman. Orang nak nego modal dia 10,000. Tapi 10,000 tu, ahli-ahli nego tak gila. Duit. Sohkan duit plus tu. Itu jangan-jangan. Ni pun, kita nak nego pergi ke akhirat ni, modal pertamanya email. Kali tu email tu dah kilah dah. Kalau mu tak klik, email mu tak sah. Jadi kafe tu email tak sah lah. Kita ngaji kau lain pula. Lepas tu, dan kata setengah ulama. Setengah ulama yang lain kata gini. Dan kata setengah ulama, mu'minun. Mukmin. Mana sah. Orang tak klik ni, email dia sah. Tapi, hak ni, iaitu, hak kata, orang tak klik tu mukmin tu, yang muktamadu. Kau muktamad. Jadi, gini lah. Jadi, kau muktamad kata, orang tak klik ni, email dia sah. Dua kaun dah tu. Tubik dua kaun. Tak silap ingat. Empat kaun ke lima kaun tak tahu. Ni rasa kena sikit ni. Jadi setengah kaun kata orang tak klik ni email dia sah. Amal dia sah. Lepas tu ni kaulun muktamadun. Perkataan yang boleh kita buat pegang dengan dia kaun muktamad. Kalau kata orang tak klik ni sah email dia tu. Kau mau tamak. Hingga sikit rasa. Tak itu ya. Dua dah tu. Dua kawan dah tu. Ingat walaik tak main ni. Kuih boleh hayat luar. Tu kawan yang kedua. Dan adakah berdosa ia? Ni kawan ni. Kau kata orang tak klik tu. Mukminung kau mau tamak. Adakah berdosa ia? Ia orang tak klik tu. Kata mukmin kau muktamad tu. Atau tiada berdosa. Jadi panggil dia kata ini. Jadi orang tak klik ni sah imin mukmin. Hak ni kau muktamad. Tapi adakah sah imi atau tidak? Ini kilah. Kilah ini. Kata imi dia sah kau muktamad ni. Kalau dia ni bukan ahli nazar. Bukan dia ahli nazar. Mana bukan orang cerdik. Bukan ahli mikir. Kali itu dia pakai ilmu, pakai akidah ni dengan taklik. Ini mukminun kaulun muktamadun. Lepas tu, kalulah dia tu sah taklik, sah apa ni, yang mukmin, orang taklik ni jadi mukmin, kau muktamad. Kalau dia ni ahli nazak, imej dia sah, tapi berdosa. Sah ini serta dosa. Tubik tiga tahun situ. Jadi orang tak klik email dia sah, dia panggil kaum muktamad. Pasti dia pecah situ. Pecah mana? Kalau dia ni ahli, bukan ahli nazar, bukan ahli mikir, tak jadi, maka dia tak ada dosa. Imej dia sah, dosa dia tak ada. Tapi kalau dia ni ahli mikir, ahli cerdik, ahli nazar, tapi dia pegang akidah ni taklid, oh ni berdosa. Sah serta berdosa. Dosa semua-semua. Imej dia sah dah, sah, tapi berdosa. Tiga kaum situ. Kau yang keempat, orang tak klik email dia sah, tak dosa semata-mata. Walau dia ahli nazak atau bukan ahli nazak. Tubik pak kau. Dalam pak kau tu, kita kena takutnya. Hak pertama saat ni. Kau yang pertama tu, yang kata oleh kita Arab, hal muqallidun kafirun mutlakan. Orang tak klik buat akidah ni, kupu semata-mata. Karena dibelawai dengan perkataan sahabat, la yukallidan ahadukum andinahu, jangan kamu terkelik buku agama kamu. In amana, amana, kalau mu bimik, kalau orang bimik, dia bimik, wa in kafara, kafara, kalau orang kupur, dia kupur. Itu menunjuk kata, hara taklik di dalam bak akidah. Hara taklik bak akidah. Tapi wajib dikelik bak mereka. Ilmu lain-lain. Bak akidah haram taklik. Kalau taklik, tubik pak kau ni. Tengah kata, tak sah email dia, kupur semata-mata. Tengah kata, email dia sah orang taklik. Tapi berdosa. Kalau dia ahli fikir. Kalau dia bukan ahli fikir, imej dia sah, tak dosa. Kau yang kat apa kata, orang tak klik, tak dosa semata-mata. Lepas tu, kita manakala duk kilah gini, kita kena pakat mengaji, we boleh dalil ijmah. Baru lepas pada tak klik. Apa dalil ijmah? Dalam satu akidah sampai 13 atau 20 boleh dengan dalil. Dalil wujud ni, dalil kidah ni. Mana dalil kata Tuhan sedia? Allah dak cukup. Mana dalil kata Tuhan kekal? Allah dak cukup. Lepas tu baji dengan Quran. Mana dalil kata Tuhan sedia? Wal awwal. Mana dalil kata Tuhan kekal? Wal akhiru. Mana dalil kata Tuhan satu? Qul huwallahu ahad. Tu kemah kemita dulu. Ni ingat oleh ni. Agak ingat ke tak tu? Jadi kena kaca, we boleh dalil ijmah. Dalil ijmah tu lagu mana? Pegangnya dia satu-satu akidah tu, nampak di hati dia dengan dalil. Tapi nak royak korea tak boleh, nak ukas bahak orang tak boleh. Itu dia panggil dalil ijmah. Lepas penduduk ini. Kalau itu, kita ambil di sini, kalau orang biasa mengaji buah-buah kita ni lah, dalil ijmah ni, serak dah boleh. Kerana, kita duduk surah ni, setiap orang reti. Tapi, kelik je orang tanya, cuba royak lah, kamu duduk mengaji ni. Pun royak tak boleh. Reti tak? Reti. Ya ada juga reti nak royak tak boleh. Ada. Tak itu. Apa dah? Habis tu kalau orang duk mengaji semua, kita boleh zai dah, boleh bila jemaah dia. Tak apa dah, boleh bila jemaah. Kita tak kena kita nanti tahu dalam perut dia dah lah. Tapi kalau hak tak ada mengaji, nak pergi zai tak boleh. Kalau hak duk mengaji ni, dia biasa dengar dah. Kemah-kemah dah. Tuhan dia kemah. Tuhan kekal kemah, Tuhan satu kemah, Tuhan kuasa kemah. Semua dalam sifat 20-13 ni, semua asah daripada ayat Quran. Apa gini ulama tulis tak ada buah ayat, tak buah hadis ni, kerana dia jaga kepada orang umat yang rendah ni. Ha, nak pergi mudah pahaya dia panggil. Ha, inilah Syekh Mu'adzin. Ha, baca lagi. Dan adakah berdosa ia orang taklid tu? Tahu tidak, tidak berdosa. Ha, maka iaitu baginyo, bagi orang taklid tu tak pasti. Tak pasti lah ni. Kalau dia ahli mikir, pegang dengan taklid, dosa. Kalau dia bukan ahli mikir, orang bodoh, pegang dengan taklid, tak dosa. Tu panggil, dia tanya tu ke, ada dua tu. Adakah dosa atau tiada? Pandu dia tu, jawabnya, tak pasti dulu. Tak pasti kena. Dia orang jidik ke tak? Tak jidik. Tak berdosa. Imi dia sah tak? Sah. Dia ni taklik ni. Dia jidik ke tak? Jidik. Tapi dia pergi akidah taklik. Berdosa. Berdosa sebentar kan? Semua-semua. Duk tidur berdosa, duk berjalan berdosa. Kerana dia jidik. Hitung sebentar aja. Hadiah ni banyak mana? Apa bulu haun? Sekilo ni banyak mana? 30 kok. 30 kok ni kalau 30 kilo banyak mana? Wah, tu baik. Jadi dia. Tapi agenda tak kelik. Dosa. Jadi orang didik ni pun tak kena lagu dosa. Nampak situ jadi orang bodoh. Kau sikit. Itu. Sepempat gerbes sana ni. Kalau orang aling. Kecek kata, apa nombor ni? Nombor gerbes. Itu tak maaf. Tapi kalau orang jahil, buat apa ni? Buat gerbek. Ada kilah lagi? Tak ada. Tapi, kita ni nak pergi tak jahil seumur ke? Gini-gini? Dosa. Buat dengan jahil berdosa. Sepas semaya ke jahil ke? Dosa. Dia tak sah. Buat dengan jahil berdosa. Imi Ghazaliyah tanya. Al-alim. Bila amalin junub. Orang tahu. Tapi tahu amal. Itu gila. Wal amalu. Wahi wa amal. Bila ilmi. Tak ada ilmu. Layaku. Al-layasih. Tak sah. Orang tak tahu. Dia buat amal. Tak sah. Rukun semayanya mana? Raja. Kamu tak semayanya jemaah? Dia mau pergi jemaah, aku pergi hati. Sarak semayanya mana? Tak raja. Tak sah. Dia nak kisah kena. Orang tak pandang awak nasi minyak. Padahal awak nasi minyak. Jadi nasi minyak. Orang yang pandang awak nasi minyak pun jadi
1: Tota Tota Blana.
0: Kita
1: pergi
0: makan nasi
1: online. Awas Radio untuk anda. Di sini stesen Radio Sawata Wilayah Jala, Lembang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat malam kepada dakak di luar sana. Pada malam ni dakak masuk menjumpa pula bersama dengan bawang dalam Rongi Selatih Aman Damai dakak. Lepas tu tak rogan ni, jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni dari jam pukul 7.30 malam dakak sampai ke jam pukul 8 malam setengah jam saja di kilometer FM 95 MHz. Sawatha Jala merupakan ruangan bahasa Melayu tempat teh 24 jam dakak. Lepas tu untuk malam ni, apa khabar dakak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipanjir ke umur belaka lah. Lepas tu pada malam ni juga, jangan lupa bagi siapa duduk dengan bawang tak kereta, bawa kereta jangan dengar sangat. Kita kena berhati-hatilah di atas batas ataupun di atas tembok, bagi kita semua tu buat perjalanan dengan selamat belaka dek kakak. Lepas tu untuk malam ni, sebelum buang nak kecek beberapa perkara dek kakak, kita mari rehat dengan lagu dululah. Lepas tu lepas ni mari jumpa pula bersama dengan bawang untuk sesi yang kedua kita bagi Rongi Selatih Aman Damai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Ya nak masuk meja pop-up bersama dengan Bawang tu. Sesini kita mari tengok satu berita. Dia akut merupakan berita berkena nyakit sikit. Kita kena pakat pingat. Pakat kita jaga dia akut deh. Itu nyakit demi kaiwat jai dia akut. Lalu ni duk rebat di pak wilayah di bahagia Isan dia akut deh. Di mana pada pihak kerajaan dia akut prom untuk nak rap mer. Kaiwat jai dia akut duk merebok ataupun duk rebat sekarang ni. Di pak wilayah di Isan dia akut sebabnya ramah. Hak dia mau duduk demi lah ni deh. Demi kan wat jai dia akut jumlah pun kotamu-kotamu dia akut. Dan itu daripada Encik saksikan Watanacan dia akut selaku timbali daripada Yogyakarta Pejabat Perdana Menteri yang katanya sekarang daripada pihak kerajaan telah sedia untuk nak rapmu berkena ha demi kan wat jai dia akut hak duduk merebok ataupun duduk rebat di bang tangwat lang. Pobkan rebat dakot daripada rok pacam redukan deh. Lebih-lebih lagi di kawasan bahagia Isan dakot. Katanya hok demo demen doh. Kewat jai pada tahun ning-ning. Tahun 2598 dari pak wilayah. Pak Tawan Ok Chiang Neng dakot. Iaitunya di wilayah Nakhon Raja Sima. Chayapum, Buriram dan juga Surin dakot. Merupakan pun ti. Dulai ของ เขต สุขภาพ ที่ 9 ดากอด deh di mana ada pesakit saksom kotamo serama 9,900

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: Lepas tu tengok masa malam ni pun masa tak ada dah buang cak kedi masa banyak lah mana masuk mai pada malam itu. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita jumpa pula pada malam esok dah kot deh. Jaya sama pukul 7.30 sampai kot jaya pukul lape malam dah kot tu rongin selate aman damai. Lepas tu untuk rongin ni panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makcik, makcik, ngan kacat dan lama ini dah weh. Tepat 25 Pertama Sepakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
4: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pameran baris sehujala dan juga ada kedanawal kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
3: Jangan lupa deh, mokcik. Mari jalan dengan kacat dia lah. Tepat 25 Persepakum sampai tepat 4 Mitunayun 2599.
5: Sawasan Jala Radio untuk anda.
6: Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

Di sini, stesen radio Sawaka Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat babo pada malam ni. Setiap malam Khamis dan malam Sabtu berjumpa dengan ambo babo me kepala getak sting insya-Allah. Yang pertama kali ambo ucap terima kasih kepada ruang ini yang memberi peluang bagi kami dalam ruang hidup kita di dalam email dengan bahasa Melayu. Stesen radio Sawato Nagara Thai Gelombang 95 yang memberi peluang, yang memberi masa kepada ambo yang muafakatlah sokongi oleh Majlis Agama Islam wilayah jalan kita, ambo tak ketinggalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucaplah ribuan terima kasih yang Allah Ta'ala beri kesihatan lagi kepada ambo boleh mari duk bertutur kecek bertutur kata pada malam Khamis dan malam Sabtu. Allah, Masya Allah, alhamdulillah ambo tak berlewat masa sama taruh kita buat sebelum nak tidur insya-Allah pada malam ini sedikit sebanyak sepatah kata ambo nak bui tetengi ilmu usuluddin, iaitu kita kena ketahui dulu kerana di malam Khamis tu ada juga ambo duk baca kitab usuluddin, kitab durun nafih, kitab tasawuf. Juga ambo berasa juga nak baca kitab pesing kitab juga malam Jumaat, malam Sabtu tu. Malam Sabtu. Iaitu ambo nak ambil kitab ilmu usul hak halu-halu insya-Allah nanti ambo nak wayak lah kitab apa nama-nama dia tu. Tapi sama taruh kita nak pergi kepada kitab ni, kita kena witahu wiraso dulu kata kita tu. Setara mana kita dengan Allah Ta'ala? Setara mana kita dengan Allah Ta'ala tu? Bila dah kita tahu hakikat sebenar kita kehamuk kita dengan Allah Ta'ala, barulah berasa nak cari, baru berasa nak mengaji, nak menututi apa saja hak berkena dengan ilmu tauhid. Lalu itulah ambo nak cerita sedikit. Tu nak cerita sedikit kerana kita ni sebelum pada kita nak mengaji ni, sebelum pada kita nak belajar ni ilmu usuluddin, kita kena tahu bahawasanya ayah-ayah makcik kawin dia, kerana kita ada dah telah berjanji dah kita dengan Tuhan kita ni, kita telah berjanji dah dengan Tuhan kita, mana telah berjanji dah di alam arwah hari tu sebelum lagi capur roh tu dengan jasad. Kerana duk jadi lalai, duk jadi lupa, duk jadi ralik ni kerana Allah Ta'ala capur roh kita dengan jasad. Lepas tu capur bila? Capur tekah masa duk dalam perut mok. Bila capur dengan roh dan jasad di situ, 40 hari air manis, titik darah, titik daging, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 3 kali 40, 120 hari, 4 bulan, jadilah manusia. Situlah Allah Ta'ala capur roh dan jasad. Bila terbaik mari pada perut mak kita, mari duduk luar dunia ni, ia terlupa dah lah janji hak kita, janji hak kata dalam firman Allah Ta'ala kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu al-ayah.
Nah, tu dia nya nak wayak rano. Wa iz sebut dan sebutlah olehmu ya Muhammad, mu sebut mu royaklah. Tu mano wa iz ketika akhaza mengambillah keluar, ambil keluar oleh Tuhan engkau tu daripada Nabi Adam. Mano daripada belakang mereka itu akan segala zuriat anak cucu mereka itu. Daripada masa Adam hingga hari kiamat. Dan menjadilah akan mereka itu saksi atas atas diri mereka itu sendiri masing-masing. Nak royak rano Allah Ta'ala ada ceritanya masa alam arwah hari itu Allah telah jadi dah. Tu belum pada jadi anak cucu tu ada, belum pada manusia lagi zuriat. Seolah-olah kata di hujung selubi tu ambil giltak di hujung selubi itulah duk beranak sampai ke hari ni. Sabik itulah kalau beranak tak habis lagi hak hujung selubi hak Allah Ta'ala buat pada hari tu tak kemak lagi. Tak kemak lagi, kena weh habis dulu. Zuriat-zuriat anak cucu hak duk di hujung selubi situ juga terbit-terbit keluar mari sampai hari kiamat. Atau nak royak kata rana? Nak royak kata Allah Ta'ala tu dia berjanji dah. Seolah kata dia berjanji dengan zuriat. Tapi kita masa tu bukan bertubuh manusia lagi. Berjanji kata rana? Alastu birabbikum? Tidakkah aku ni? Birabbikum tuhemu? Lepas tu semasa tu teka kita tak nak jadi manusia lagi. Kita tak khabar-khabar. Duk khabar-khabar tu kau jadi manusia oleh perut mak terbaik mai tiap kuah-kuah nak makan pek tu ya duk khabarnya. Siapa kahining? Khabar apa? Bawa besar-besar panjang. Allah Ta'ala wi telinga otak kepala taknya fikir. Kodok galak dengan dunia hingga lupa lalai janji hari tu. Mana tu hai janji? Tidakkah aku ni tu hai mong? Ya berjanji hari tu kita jawab dah. Tapi bukan jawab masa learning. Jawab masa tu alam arwah hari tu. Kalu tu hai cerita. Pakai jawab berlaku. Sebenar. Sebenar kan? Sebenar kata engkau tu hai kami. Naik saksilah kami atas diri kami sendiri. Kami naik saksi dah. Kalau kita tahu sungguh lagu tu. Sabik tu nak karam hari ni. Nawi ingat rasa. Nawi ingat rasa. Di mana tu weh? Tu hai berjanji dengan kita tu. Tu di pada Nu'man tepi pada Arafah. Di Arafah tu seolah-olah kata di Arafah tu lah. Kita dok pergi ke Mekah di hari Arafah. Hari 9 hari Arafah tu. Allah sama tahu matahari nak jatuh. Berdoa lah, teriak, tangis, minta dengan Allah Ta'ala. Tu kita nak pergi tu. Kita pergi di Arafah. Kita ingat kata sinilah tepat. Ruhku hari tu berjanji dengan Tuhan. Kata aku nak berimej dengan Allah Ta'ala. Tapi bila mari ke dunia. Allah. Tu kerana apa? Sabik apa? Sabik telah kita lalu dah mari biber apa atwar orang panggil. Lalu mari berapa lapih. Tu setitik mani 40 hari setitik darah. Setitik darah setitik air mani tu 40 hari. Dan pula jadi daging, jadi darah tulai. Kapuh jadi manusia. Terbaik mari di dunia ni duk berkarak-berkarak dengan dunia tak tahulah weh. Tu hingga Allah Ta'ala mari tekeh pula dengan kata fa'lam, maka mung kena ambil tahu, mung kena yakin kata la ilaha illallah. Hati dia. Pakat-pakat kena mengaji sifat 20 tu untuk nak we sepenuh janji hak kita hari tu. Alastu birabbikum. Ya janji dengan kita. Adakah aku ni tuai kamu? Ya tuai. Bermasuk dalam kubur. Marrabbuka. Siapa tuaimu? Tak pandai nak royak lah. La adri tak tahu. Kena godek. Kena godek siapa hari kiamat. Allah godek ni kita duk tergambar godek ayah godek kita tak sakit.
Tak tak sakit mano. Tapi malaikat ya gode masuk patak tanah colek dengan kuku besi, gode pula tak ada habis-habis sampai ke hari kiamat. Allah, tah dunia sedak sukalah weh, bila mati nak jawab tak leh. Susah selama-lamanya. Ha tu. Tuhai kata lagi antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan mudu wak tawi, jangan duk kata dah hari kiamat, hari masuk mula-mula dalam kubur tu, mun jangan duk kata. Jangan duk kata berjanji Tuhai suruh tauhid uluhiyah dengan Allah Taala tu, aku tak tahu, aku lupa. Jangan. Hanya godel di malaikatlah. Jangan. Hanya godel di malaikat. Jangan dia kata lagu tu. Allah. Ataupun aku ni boleh duk jadi syirik, boleh duk jadi tak kenal Tuhan ni kerana ralik. Ayah mak pak ku taknya mengajar, taknya kata apa. Ha tu. Itulah kita kena, kita klik. Klik mari. Orang panggil tu ibu bapa. Kita pergi kesalah, pergi bersalah kepada ibu bapa. Sungguh ibu bapa kita. Kerana ibu bapa kita tu, Nabi kata kan, kullu maujudin, kullu mauludin, yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang beranak, tiap-tiap beranak, tiap-tiap budak ni lah. Ia lalu diperanak ke dia atas fitrah, atas suci. Budak-budak tu nak ayat tu, ia beranak terbit mari suci supaya kapah putih dah. Pas duk jadi cemar ni, li'a bawai pok, mak pok. Wak jadi Yahudi, wak jadi Nasrani, jadi Majusi. Ha tu, mak pok lah. Kerana apa? Sabit tu, bila lah anak beranak, ia suruh abah telinga kanan, komak tak pada telinga kiri. Tu bos apa umur 45 tahun. Tu hai suruh hepok. Ajarlah anak-anak mung tu. Ajar dengan kelimah syahadah. We kena tu hai ilmu tauhid. Ya tengok. Bila sapa umur 15 akhir balik. Tutup dah hukum taklifi, hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Syarak wajib hara, wajib hara sunat makruh. Kamu tahu ke tak? Tahu. Misalnya, lima perkara tahu wajib. Perkara apa tak wajib? Benda hak kena buat, tak buat berdosa. Hak hari kalau buat tu berdosa. Mana hak wajib kena buat. Kena tutup buat. Tutup tu pula, tutup putuh. Kalau hak hari tu tutup putuh, tutup balik lari. Hak sunat, sunat tutup juga tapi tak putuh. Mana kalau tak buat tak apa, kalau buat boleh follow. Kena mengaji wi berlaku, kena wi tahu. Padahal wajib, segala wajib syarak tu gapo ratik hak wajib. Hak wajib tu gapo ratik. Banyak tau nak bila. Ni kena mengaji semula pula hak tu. Tapi nak ayat kata kena mengaji hukum syarak. Kena wi reti juga hukum akal. Hukum syarak dengan hukum akal tak kena. Apa kalau kena hukum syarak, wajib syarak suku, wajib akal tu suku pula dah. Akal ni bersakut paut dengan akal kita. Wajib dengan sebab akal kita. Hak nu wajib dengan sebab syarak. Kedatangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mai goyak-goyak siapa ke sahabat, siapa ke ulama, tabi'in, tabi'in, siapa ke ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, siapa ke suk-suk ulama, tok guru, tok uduk, goyak-goyak, suruh semaya, suruh mengaji, kena tu, tu hukum syarak. Hukum akal ni, wajib dengan sebab akal. Akal fikir kata sungguh, Allah Ta'ala tu, ada ke tak ada, hukum dia, ada tu sungguh, tu hukum. Habis tu kena mengaji hukum akal. Pada wajib menyabitkan hukum sifat. Kena Allah Ta'ala, jadi kena hukum. Kena hukum sifat. Sifat Allah Ta'ala tu ada. Hukum dia sungguh. Ada sungguh. Tu. Adak pula dah. Wajib adak. Mustahil adak. Kena mengaji. Kalau duduk saja tak boleh. Tu nak wayak kata kita nak pergi. Kita nak pergi duduk apa? Nak pergi duduk. Lawe dalam kubur. Kano? Siapa tu hemu? Mara buka. Siapa tu hemu? Aku tak kenal weh. Mudah apa atas dunia? Kita tak tanya dah. Bakal godes selalu dah.
Pakai godek selalu dah. Ha. Atau mu nak kata, ho, aku syirik dengan sebab mak pak ku tak ajar. Ha. Apa kita turut apa? Dah kita orang fikir dah ni. Ha. Kita kena menutup ti, kena mengaji. Ha. Orang hak pak mati dah akhir, haluh-haluh belana anak alain. Tu anak alain mak pak tu mak siap. Belana-lana. Ada mak pak tu berjuruh tapi anak tak berjuruh belana-lana. Tapi nak royak atau radionya kena melalui kok pak. Kena pak tu lah royak. Baik. Tu. Sampai tu lah kita nak buat kata dengar hal lagu tu tu Allah tak leh tak leh tak leh deh. Sampai tu lah kita kena mari hari ni kena mari bergaduh. Mari bergaduh. Bergaduh. Gaduh cara kita nak mengaji tu, nak mengaji kena tu he. Ha, nak mengaji tu mari nak bergaduh buku mengaji kena tu he. Sabik ni lah usul asal kita nak wayak alam arwah hari tu ia berjanji. Bila ia mari atas dunia galik lalai. Galik terlupa tu lah tu he mari perman dengan pak lamung kena yakin dengan uluhiyah. Dengan uluhiyah dengan ketuhane. Bila dah kita mari yakin dengan ketuhane uluhiyah ba istina iftikar, kita yakin di situ, kita alain dah di situ, kita kenal molek dah tuwe. Bila kenal molek dah tuwe, ia suruh duduk dengan dia pula tu rububiyah pula hak amo duk bercara malai komih. Ni hak malai satu. Balah ni. Tu deh. Baik. Baik, tapi kita duduk tah dunia ni enggak, tak ada arah lah. Kerana bobo nak mengaji, ada orang marah kata tak boleh mengaji. Pak dah, nak mengaji sifat 20. Biar suruh mengaji sifat 20. Ha, ada orang lari jadi terkelak situ pula dah. Jadi, tak ada arah lah. Jangan kita buat lagu tu, kita fikir, tenang, molek. Nabi kata, al-ajalatu minas syaitan. Gaduh, rondoh, gaduh tu daripada amal syaitan. Wata'ani minar rahman. Bertolak asur tu, fikirlah daripada Tuhai Ar-Rahman. Kita kena fikir, jangan buat gaduh dengan emu Allah. Orang tua-tua dulu, orang alai-alai dulu, duduk mengaji reti Allah Ta'ala dengan mengaji sifat 20. Dengan mengaji hukum akal. Hak itulah siapa kelonin. Apa kita kita buat, we jadi bawa salah. Mana? Demo kata sikit, tak usah mengaji. Boleh dah kita duduk malah dah. Jangan. Ambo berharap lah. Jangan deh, kita fikir, we renung molek. Nak we reti hukum sifat, tu orang panggil orang kenal. Kita duduk ni nak we kata orang kenal. Makrifatkan Allah Ta'ala, ialah reti hukum sifat. Itulah orang panggil orang kenal. Orang kenal lah tu. Mana kena makrifat tu reti hukum sifat. Sabi Abu Bakar kata no, sahabat Nabi Abu Bakar kata lemah daripada mendapat itulah pendapat. Reti kita ni hengo nak royak tak leh. Reti lah tu. Demo pula buat ha kok mano. Tak leh nak royak we apa? Kalau kita kata reti kita, reti Tuhan kita tu, hingga tak boleh nak royak. Ha tu reti. Jangan dia buat pandai-pandai reti kena Allah Ta'ala tu boleh royak so-so duk bercokoh di situ. Supaya dengan orang ada tangi, ada mata, ada kaki. Tak boleh. Sungguh dalam Quran ada sebut tangi, tangi dalam kaki, ada kaki, mata, ada royak. Tapi kita kena wirti kata-kata lafal-lafal tu tu wik ulama tafsir hurai wik kepada kita dikandaki balah mana. Tu deh, hatu kena reti hukum sifat. Allah, itulah kita nyeduk-duk di hari ni, kita kena berreti. Dia nak berreti Allah Ta'ala. Reti makna reti hukum sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada wujud ide bako mukhalafah. Ya muhu binafsih wahdaniyat qadra irada ilmu hayat samik basar kalam. Semua tu sifat. Hukum dia, hukum dia sungguh ada. Kalau sifat ma'ani, ada di zat Allah Ta'ala tu sifat qudrah. Tu kalau sifat ma'ani. Kalau sifat apa? Sifat salbiyah. Sungguh Allah Ta'ala tu kidam. Tu sungguh
Sungguh bukan sungguh ada dak sifat salbiah, tak ada, nanti kita bahas mula hok tu. Deh, ni nak royak kata Allah, nak royak kata kita tu hari-hari ye ni, kena wertilah. Kalau tak reti, berjumpa dengan Tuhan awak gano. Cerak kita kena berjumpa dengan Tuhan, tapi nak berjumpa dengan Tuhan kalau tak ada buah, tak ada amal, tak ada imej, serabut perut lah. Ni kita duduk tah dunia lagi, duduk tah dunia lagi, boleh lagi. Boleh lagi kita nak kira boleh lagi ni. Tengok. Lepas kita nak apa orang panggil? Kita nak apa? Kita nak nak we kenal Allah Taala tu. Nak we kenal Allah Taala tu, ya, kita kata masuk di dalam kata al-jazmu mutabaqatul waqi' an-dalil. Tu ta'rif dia. Al-jazmu mutabaqatul waqi' an-dalil. Jazam, kita memutuh. Dia nak kenal Tuhan ni dengan bahawa kita nak memutuh. Jazam, mutuh kata Allah tu. Allah tu apa? Allah tu kuasa. Kuasa sungguh Allah Ta'ala tu mutu. Ada di dalam betul dengan diri. Perkara ini betul dengan Quran. Ya raya tu betul. Mana? Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan iaitu Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu tu, ya kuasa. Yalah yang kuasa. Betul dengan diri perkara. Mana dalil? Dalil tu tepat. Tu. Atau setengah daripadanya Allah Ta'ala tu ada. Mana dalil we? Ya kena ada. Kalau tak ada dalil, kalau tak ada dalil, sekurang-kurang dalil ijma, tak apa dah. Dalil tafsili, nak hurai so-so tu, komolek kerana kita boleh ajar pula anak cucu kita. Tapi sekurang-kurang dalil ijmali tu, mana dalil? Dah kita cerak dah. Jazam putus dah kata Allah Ta'ala tu ada. Ada. Mana dalil kata Tuhan tu ada. Makhluk ni, apa boleh kita gimik makhluk ni buat dalih? Makhluk pun kita tak reti. Makhluk pun kita tak reti. Dalih kita je royak banyak tu ya. Makhluk ni lah dalih kata Tuhan tu ada. Sabik pun ambil makhluk kerana makhluk tu mungkin. Pula dah, mungkin pun kita tak reti. Maka kalau gitu, dia kata di sini, dia katanya kita kata bersaluhailah. Bersalah-salahlah pada kait pihak kita nak mendirikan mendali ni. Kita nak berdali kata Tuhan ada ni. Tuhan ada mana dali. Semualah sifat 20 ia kena menentu dengan dali. Sekurang-kurang dali ijma. Dali ijmali. Borong. Jangan buat turut orang gitu. Buat turut orang tu taklid. Tak boleh. Taklid tak sah. Taklid tak sah. Kalau gitu dia kata bersalah-salah lah. Jadi banyaklah beberapa kaifiat cara nak berdiri ke dalil tu atas 4 perkara. Yang pertamanya daripada pihak mana? Imkan. Yakni imkan tu bersama wujudnya dan adamnya. Mana ada dan tak ada tu bersama Nak ada sama nak tak ada. Nak ada pada satu masa boleh jadi terima, dan nak bernasa pula kalau sudah ada dah ayo terima pula. Nak ada satu, nak tidak nak apa, nak meniadakan satu masa ataupun nak, duduk dalam hal tak ada nak mengekal dengan hal tak ada itu, tak ada sama sekali, apa boleh terima juga. Tu panggil dalil pihak imkan. Dinazamkan dia, kita fikirlah atasnya. Lah mana fikir bahawa kita katanya bermula alam tu mungkin. Alam tu mungkin dan tiap-tiap mungkin tu ia kena ada sonik, kena ada baginya yang menjadi. Toke yang membuat tu kena ada. Alam tu mungkin. Alam tu mungkin dan mungkin tu ialah kena ada baginya yang menjadi. Maka yang menjadi itulah Allah. Kita nak fikir betul ni ya. Dalil-dalil mana yang menunjuk pada fikir akal kita. Kita nak royak dulu 4 perkara. Yang kedua pula, mengambil dalil daripada pihak hudus. Hudus apa hudus? Hudus-hudus tu mana hadis tu lah. Baru tu. Pasal Arab hudus tu. Bahasa Melayu kata benda baru.
Benda baru. Ini artinya wujudnya kami dia daripada Adam. Hanya hadis-hadis hudus ni, hadis ni benda ada pesing mari tak ada. Benda ada pesing mari tak ada. Ia ada di dalam kitab. Kalau kita kata kitab Faridah ke, dia kata mana dalil yang mengatakan Allah Taala ni ada? Mana dalil yang menunjuk kata Allah Taala ni ada? Dia kata dalilnya ialah makhluk. Ya dua tu bit. Tubik dalil di situ. Dua tak tubik. Boleh kita nak bawa hak mana so-so tu boleh. Yang pertama dalil yang menunjuk kata Allah Taala tu ada ialah makhluk ni. Sabik apa makhluk? Makhluk ni ialah mungkin. Mungkin. Setelah lagi kita wiriti. Apa makhluk, apa mungkin. Setelah lagi. So pula, so sebahasa pula ni duk cerita dalam kitab Faridah. Hak sebahasa lagi dia kata, mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada? Ialah makhluk. Buat apa boleh kata makhluk? Kerana makhluk ni hadisun, benda baru. Jadi dua tu baik situ. Mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala ada? Makhluk tu semata-mata dah cerak dah. Cerak dah makhluk tu. Semata-matanya kita kata makhluk cerak dah. Makhluk. Tapi sabit apa boleh kata makhluk? Sabit apa boleh kata makhluk? Sabit boleh kata makhluk tu kerana makhluk tu ialah mungkin. Itu haksa yang pertama. Hak yang kedua, mana kata dalil tanda kata Allah Ta'ala tu ada ialah makhluk. Sabit apa boleh kata makhluk? Hadis, benda baru. Maka dua-dua tu jalan tulah, klik kok bekas tulah juga. Tapi tak reti mungkin, tak reti makhluk, tak reti hadis, maka kita tak retilah. Tapi letak dulu. Yang ketiga pula daripada pihak kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Mungkin dengan hadis. Tu. Maka berkata ia, bermula alam ni mungkin. Lagi pula hadisun, dua-dua mungkin lagi hadisun. Dan tiap-tiap bagi hak adalah demikian itu, maka ada baginya sonik. Mungkin dah hadisun ni ada tuwe yang mengado. Mungkin pun tak lepas daripada tuwe yang mengado. Hadis benda baharu pun kena ada yang membaharu. Kedua-dua ni tak lepas. Itu yang tiga. Hak yang keempat pula, hak kata bersalah-salah pada kata nak kai pihak. Dalil tu atas empat perkara. Hak mana? Hak yang keempat pula, daripada pihak imkan. Dengan syarat, hadis tu, dengan syarat hadis tu, benda baru ni, kita fikir seperti yang dahulu juga. Mana? Seperti kata bahawa semungkin tu, mungkin benda mungkin ia berkandak pada nak mengekalkan dia itu kepada muasar. Muasir. Dan tiap-tiap yang berkandak kepada yang demikian itu baginya sonek. Tak lepas pada yang menjadi. Tak lepas pada yang menjadi. Kita mari tengok dulu. Mari tengok mana? Mari tengok kata apa makhluk, apa mungkin. Apa makhluk, apa mungkin. Ni, nak ayat kata kan tu. Nak ayat kata makhluk ni, kita perhati baik-baik. Mak-mak, ayah-ayah, makcik-makcik, kakwe-kakwe dia, perhati molek. Makhluk ni, bahasa Arab. Bahasa Melayu kata, segala benda kena jadi. Segala benda kena jadi. Atau segala kejadian. Itu makhluk. Benda ada. Ni sekarang ni. Benda ada supaya kita ni lah. Panggil makhluk boleh lah. Benda ada kena jadi. Hak yang menjadi tu siapa? Khalik. Itu sonik mana bahasa Arab. Yang toke ya buat tu. Makhluk tu benda ada kena jadi. Khalik tu yang menjadi. Fikir betul ni ya, mana dalil yang menunjuk kata Allah ni ada. Tuhan ni. Hak menjadi ni tuhan. Kita ada kita ni, ya kena ada yang mengada. Mana dalil makhluk ni? Siapa makhluk? Kita sendiri kerana kita ada ni kena jadi. Betul tuhan tu nama apa, tak ada kena fikir hak tu tuhan royak sendiri di dalam Quran. Allahul lazi khalaqa. Ya royak sendiri hak tu. Hak tu tak ada kena fikir, duk fikir tetening ya. Tetek kata mana dalil yang menunjuk kata Allah Taala, Allah Taala tu ada. Ha makhluk ni. Makhluk ni lah. Hagano boleh kata makhluk. Anda semua jadi ni
dalil kata ada Allah Ta'ala. Semua jadi ni, yang dalil kata ada Allah Ta'ala. Kerana ia segala makhluk ni mungkin. Ha, kerana apa? Boleh buat ambil makhluk ni lewat dalil. Kerana makhluk ni mungkin. Ha, maya geti mungkin pula. Maya geti mungkin pula. Ha, mungkin-mungkin tu, bahasa Arab, mungkin. Bahasa Melayu kata benda yang patut ada dan patut tiada. Ha, yakni kita fikir kok nak ada pun boleh jadi terima. Dan kalau kita fikir benda tu cukup tak ada, tiada. Ha, apa boleh jadi terima kedua-dua. Jadi benda ni nak terima, nak fikir kok ada pun boleh jadi. Nak fikir kok tak ada pun boleh jadi. Ha, tu dia. Dek. Jadi benda ni ya duduk hal tak ada kita tu. Duduk di atas hal ya benda ni asal tak ada. Benda ni asal hal di atas halnya ketiada ada makhlukat. Tak ada, tak ada makhluk. Yang ada Allah Taala saja. Duk ada ha tu benda tu tu mari tak ada. Ada mari tak ada. Ha tu panggil hadis suku tu kau nanti bahas lagi. Ha, nak banyak kata benda tak ada. Kalau nak kekal atas hal tu pun boleh juga. Ha, mungkin orang panggil. Ha, benda tak ada. Asal tak ada. Lepas tu, tak ada tu. Ha, kalau nak kekal, nak mengekal di atas hal tak ada tu. Sampai ke bila-bila hari kiamat tak ada. Seperti anak orang mandu. Okay? Ha, kita dah kata anak orang mandu ni. Anak orang mandu. Ada ke? Ay, tak ada. Pak mandu, mak mandu. Tapi, tak ada, tak ada pun terima ada. Terima. Duk dalam terima ada. Ha, terima ada. Ha, boleh jadi terima di atas ha, mengekal di atas ha, tak ada tu lah. Ha, dah pak mandu, mak mandu. Ha, tapi boleh terima, boleh jadi ada satu hari, satu masa. Boleh. Ha, tu panggil mungkin. Kalau nak ada satu masa pun boleh terima. Panggil mungkin. Ha, tu. Anak banyak kata makhluk. Ha, makhluk. Mana makhluk dengan mungkin tu lain sedikit. Lain-lain weh, lain-lain. Jadi umum balik mungkin tu umum sikit. Makhluk benda ada kena jadi. Mungkin benda terima ada, terima tak ada. Terhati di atas benda tak ada pun panggil mungkin. Ataupun makhluk kena terhati di atas benda tu kena ada baru boleh panggil makhluk. Dah ada kena jadi. Orang tak panggil tertentu atas benda tu ada tu makhluk. Ada pun mungkin ya umum sikit pada makhluk. Tu mana sama ada benda hak sudah ada tetapi terima tak ada. Benda hak ada dah. Tu.

panggil mungkin, tapi nak panggil makhluk boleh tak? Jawablah hati. Makcik ayah-ayah dia tu, jawab. Anak orang mandu boleh panggil ke tak makhluk? Tapi boleh panggil mungkin. Ambo nak jawab kata, mungkin tu boleh panggil. Kerana dia terima ada, terima tak ada. Makhluk. Ambo nak jawab deh. Nak jawab. Anak orang mandu tak boleh panggil makhluk. Kerana makhluk tu terhenti di atas. Mana? Di atas benda tu ada. Benda tu ada. Ada pesing kena jadi. Pas anak orang mandu, ada bila? Tak ada. Pak mandu, mak mandu. Tapi duduk dalam terima ada. Terima ada. Tu panggil. Kerana mungkin ni orang panggil, dia ni umung kelajak. Umung sangat. Umung sangat. Sabit tu dalam kitab tok guru dulu ya tak kata mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat. Ya tak kata. Ya tak kata. Kerana mungkin tu siapa benda tak ada. Benda hak tak ada, tak terima nak. Apa benda tak ada tapi duk dalam terima, duk dalam terima. Ya tak kata umung kelajak. Mungkinnya umung kelajak. Ulama kita tak letak, tak kata. Bersalahilah Allah Ta'ala tu akan sekelia benda mungkin, ya tak kata. Yagi kata, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahilah Allah Ta'ala tak serupa dengan sekelia benda baru. Dengan sekali benda baru. Sama ada benda tu ada tak ada. Tu tak serupa sedia kalau lagi dah. Hawadis. Nak royak setelah lagi. Ni baru duk royak makhluk dan mungkin. Umung balik mungkin. Bila dah kita tahu kata umung balik mungkin. Umung balik mungkin. Boleh kita tanda ya. Nak adu panggil. Nak adu boleh. Makhluk dengan mungkin. Umum khusus mutlak. Dalam ilmu orang panggil umum khusus mutlak. Mocik ayah-ayah kat awal dia tu. Umum khusus mutlak. Umum tu balik mungkin. Mana? Tiap-tiap makhluk boleh panggil mungkin. Tiap-tiap makhluk tu boleh panggil mungkin. Kita ni, ambo sendiri ni, boleh panggil mungkin. Kerana kita ni sudah ada dah. Makhluk. Pas sudah ada dah, Terima hilang. Duk ala terima hilang. Dah takrif dia mungkin terima ada, terima hilang. Mungkin boleh panggil yang bawah ni. Ada pun tiap-tiap mungkin, diri mungkin sendiri tak boleh. Tak selalulah boleh nak panggil makhluk. Tak boleh panggil makhluk. Mungkin tak boleh panggil makhluk. Anak orang mana? Ada lagi? Ada bila dia duk terima dalam ada. Ada harap-harap pay, duk cari bomo. Satu hari ada berkali. Tak ada lagi benda. Anak tu tak ada lagi. Duk terima, ada, terima, ada. Bah, makhluk. Makhluk ni sah kepada benda ada. Kali gitu, dua-dua ni, gi adu, gi tanding. Orang panggil umum khusus mutlak. Tiap-tiap makhluk boleh panggil mungkin. Ada pun tiap-tiap mungkin tak selalu boleh panggil makhluk. Allah. Itu dia nya. Mungkin patut ada, patut tiada. Kita mari adu sini pula. Kita dengan Allah. Kita makhluk. Allah khalik. Pas sama-sama kedua-dua tu sama ada. Makhluk kita ni yang ada. Tapi kita ni yang ada terima tak ada satu masa. Terima tak ada di satu masa. Tapi Allah Ta'ala ada juga. Ada Allah Ta'ala terima ke tak? Nak tak ada satu masa. Nak tak ada Allah Ta'ala satu masa. Tak terima. Tak terima jawabnya Allah ada Tuhan ni. Ada Tuhan kita ni. Allah ni ada. Terima ke nak kata tak ada satu masa? Tak boleh. Tak boleh kata. Sebab apa? Ada kita tu mungkin. Ada Allah Ta'ala tu wujud. Dengan sebab wajib. Ada kita dengan sebab mungkin. Ada Allah Ta'ala dengan sebab wajib. Sebab itulah. Mungkinil wujud. Kita-kita ni panggil mungkinil wujud. Tuhai-tuhai panggil wajibil wujud. Ada tuhai dengan sebab wajib. Ada kita dengan sebab mungkin. Dah kita reti situ dah boleh lah. Boleh kita pandai. Boleh kita susung dah lah. Boleh kita susung. Reti malah ayah-ayah mak-mak dia. Kita nak masuk mengaji dalam ilmu usul, kita kena pakai kaedah dia. Al-jazmu mutabakutul wakil an-dalil. Kena kejak dah tu hai. Betul dengan diri perkara. Serta ada dalil. Maka ambo nak wayak dalil. Cara nak menunjuk

kata Tuhan kuasa Tuhan yang berilmu basar sami kalam semua Tuhan yang menunjuk kata Tuhan ni ada mana dalih ha ialah makhluk ni kerana makhluk ni ni mungkin apa mungkin terima ada terima tak ada ha ambo bahas dah sat ni ha cuba kita nak apa panggil ha nak cuba teras susung ha belalah ilmu dia tu ha dalam kaedah panggil ilmu mantik belalah kita nak cuba susung ha kita nak cuba susung ha susung kan ada makhluk kita kata makhluk ni mungkin makhluk ni bermula makhluk ni ialah mungkin makhluk ni mungkin maka kita nak susung tiak-tiak mungkin qadiyah kubra kan panggil tiak-tiak mungkin alam apa supang hasan ni tak alam ni mungkin ini pun makhluk mana dalil yang menunjuk kata Allah Ta'ala tu ada makhluk ni kerana makhluk ni mungkin makhluk ni mungkin maka kenyak lagi tiap-tiap mungkin tu tak dapat tiada mesti ada baginya tiap-tiap mungkin tu bahawa yang mengadakan dia kena ada yang mengadakan dia klik hak sana so ni klik lah hak sana mana klik hak sana dia kata yang so ni bersalah hai sana bersalah hai sana dia hak yang bersalah hai 3-4 perkara saat ni kena ada yang sonik toke yang menjadi toke yang mengadakan ha tu kena ada toke yang mengadakan baik dah kita susung dah tiap-tiap mungkin tu tak dapat tidak mesti kena ada baginya tiap-tiap mungkin tu ada baginya bahawa yang mengadakan dia sonik yang mengadakan dia yang menjadi toke kita ni pia Allah lah dalam Quran ada ayat makhluk tu mungkin makhluk tu mungkin tiap-tiap mungkin tidak dapat tidak mesti kena ada yang menjadikan dia maka makhluk ni ada baginya tubik natijah tiap makhluk ni mungkin tiap-tiap mungkin kena ada baginya yang mengadakan dia maka natijah dia panggil bila qadiyah kubra dia kena ada qadiyah surah tubik natijah maka makhluk ni adalah baginya sonik makhluk ni tubik makhluk mungkin tiap-tiap mungkin kena ada yang mengada kalau gitu makhluk kena ada yang mengada siapa Allah tubik situ sebab itulah kalau orang susung ada juga weh duk dengar setengah-setengah hanya susung tak kena susung tak kena beda susung tak kena patah getah bih natijah pun pasik orang panggil mana Allah tu yang ada. Ha, perhati molek. Allah yang ada. Tiap-tiap yang ada mesti bertepak. Punah lah tu, punah selalu lah. Allah yang ada. Tiap-tiap yang ada mesti bertepak. Orang panggil qadiyah ni, qadiyah usak ni. Terbit natijah pun usak lah. Mana? Allah yang ada, tiap-tiap yang ada mesti bertepak. Natijah terbitnya, Allah itu bertepak. Tiap-tiap bertepak ialah jiring. Tubik natijah Allah itu jiring. Begaduh. Tiap-tiap yang jiring tu tiap-tiap jiring mesti bahru. Allah tu bahru. Punah pi. Susung dengan kayu, open kayu apa. Okay, kalau kita nak buat rumah juga kita susung dengan kayu, kayu apa ni kayu hak punah. Kayu gelai lah kita kata. Tak ada apa. Patah getah dia kena buat kayu tu musuh buatnya susung dengan kayu cengah tu panggil kaedah qat'iyyah kaedah putuh al-alamu mutaghayyirun alam ni berubah bermula alam ni ya berubah wa kullu mutaghayyirin dan tiap-tiap berubah ni hadisun baru alam ni lah makhluk kita duduk dalam ni makhluk ni berubah ni berubah kaya jadi gitu, kaya jadi gini tu berubah orang panggil. Bila tiap-tiap berubah tu kena baru. Sebab tu benda baru. Kereta demo hari tu beli baru molek. Lah ni gano. Benda barulah tu ya berubah. Ha tu benda baru orang panggil. Alam benda ni baru. Tiap-tiap baru benda baru. Tiap-tiap benda tu baru. La buddalahu tak dapat tidak benda tu tu muhdasin kena ada yang membaharu tubik natijah tubik najah itulah makhluk mungkin
Kita klik kembali kepada ibarat kitab hak dalam kitab Faridah tu kan. Dia kata mana? Dia kata mana dalil weh yang menunjuk kata Allah Taala ni ada makhluk. Sabik apa makhluk? Ah. Kerana makhluk ni mungkin. Atau satu lagi boleh juga. Mana dalil yang menunjuk kata Allah Taala ni ada? Allah Taala ada ni mana? Kerana Allah Taala ni mana dalil yang menunjuk kata Allah Taala tu ada? Yakni makhluk. Makhluk ni lah dalil kata Allah Taala tak ada. Sabik apa? Makhluk ni buat dalil kerana makhluk ni muhdas atau hadisun. Kerana makhluk ni hadisun, benda baru. Ha tu. Apa benda baru? Benda baru, benda ada mari tak ada. Mungkin benda terima ada, terima tak ada. Hak tak ada lagi, terima ada. Hak ada dah, terima tak ada. Tu mungkin. Benda baru, benda hak ada dah tu. Tapi ada dah tu, mari, biasa mari, tak ada. Benda ada, mari daripada tak ada. Lepas tu, ya, gig edegam sikit kot. Jadi bunyi kata, benda ada, mari, tak ada. Tak sedih situ, weh. Tak sedih. Dia ingat ayah. Jadi atau babak Espanya kita ada yang kata benda ada mari tak ada, ya idgham situ. Asal benda ada mari daripada tak ada. Terbaik natijah benda ada mari tak ada. Bersalahi Allah Taala akan sekalian benda hak ada mari tak ada. Tiap-tiap benda hak biasa mari tak ada. Allah Taala tu bersalahi. Bersalahi tu bila sedia kala sama ada benda tu ada benda tu tak ada. Tu sedia kala lagi dah. Tak boleh nak tanya kata tekah tak ada benda ni Allah Taala tu bersalahi, tak serupa dengan siapa. Tak serupa dengan siapa. Allah Taala tak serupa tu sedia kala lagi dah. Wa mari hawadis, wa mari hadisun, wa mari benda baru. Tuhan tak serupa sekalian benda baru kerana benda baru ni ada mari tak ada. Dulu tak ada. Buat ada orang panggil benda ni baru ada. Dulu tak ada, mari tak ada. Tuhan tak serupa. Apa? Tekah belum pada ada benda ni Tuhan serupa. Nak serupa dengan siapa? Tuhan sedia kala. Sifat dia sedia kala lagi dah. Cuma duk nanti nak suwo. Tak serupa tu ni sebuah kita orang etikok di atas muka bumi tu. Tekah masa Adam makhluk kita nak tahu apa? Tekah kita Adam makhlukat. Kita tak ada sedia kala lah hari tu. Tak ada tutup, mari tutup kita dah hari ni. Tekah kita ada ni besar panjang dah. Tuhan tutup pak dam, suruh mari kenal kata Allah Ta'ala tu tak serupa. Sekelir benda ada hak biasa mari tak ada. Siapa kata ikut tiap-tiap benda hak biasa mari tak ada. Benda ada mari tak ada. Ya tak ada dulu. Pak Allah Ta'ala ada. Tak ada mula. Kita ada mula. Kita ada mula. Jadi, Allah. Gitulah. Paningnya, orang panggil ulama. Dia bui paningnya. We kata itu. Kita makhluk, Allah tu khalik. Kita makhluk ada juga. Tapi ada terima, tak ada satu masa. Allah ada, tak terima, tak ada dah. Sedia kalau. Tu panggil, sabit tu panggil Allah tu qadim. Allah tu qadim, kita ni baharu. Allah qadim, kita baharu. Nak susung tak leh dua-dua tu. Qadim dengan baharu tak leh. Tak leh susung. Tak leh susung. Kita benda baharu, benda ada, ada mula. Allah benda ada, tidak ada mula. Nak susung mubtada khobar tak sah. Ialah bermula benda ada, ada mula tu. Ialah tak ada mula. Ya tak sah. Tak sah. Habis itulah Allah Ta'ala qadim. Tak bersepakai dengan benda makhluk Allah deh. Tu dia Allah. Tu nak ayat kata alhamdulillah malam ni. Bolehlah kita reti setakat ni dulu insya-Allah. Kita nak hubung, boleh jadi kita nak baca dalam kitab tu ambil daripada hukum akal, hukum syarak hingga siapa
sifat kalam, mudah-mudahan mak-mak, cik-mak-cik, ayah-ayah dia, kita dapatlah boleh mari mengaji dengan ambo tiap-tiap malam komis dan malam sabtu pada stesen radio kita ni. InsyaAllah, sebelum pada nak tidur, alhamdulillah, sebelum pada nak tidur, kita bacalah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Jami' li asrariki wa dali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau nak berjumpa dengan Nabi Muhammad kita dalam mimpi, tiap-tiap malam kita tidur bacalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Jami' li asrariki wa dali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Patut bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Patut ana fi jahi sayyidi rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, minta lawi aku, diriku, diri anak-anakku, keluarga aku, kedua ibu bapakku, bolehlah mimpi berjumpa dengan Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau boleh jumpa lah di akhirat esok di hari kiamat. Ya Allah, alhamdulillah. Setakat ni lah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selatan.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم dan bermula sifat yang pertama. Ini membicarakan istilah panggilan dalam ilmu usuluddin. Kita maklum bahawa setiap ilmu dia ada istilah. Ittifaqu ta'ifatin muwafaqah oleh suatu ta'ifah, satu puak daripada ulama rahimahullah ta'ala, ala wad'i syai'in li syai'in, atas hantarkan sesuatu perkataan untuk dipakai makna yang tertentu. Iza utliqa insarafa ilaihi, apabila diitlak sebut, kembali ke situlah. Supaya kita mengaji fiqh contoh dulu. Bila sebut wudu, apa wudu? Nah, sedangkan pada lurah, menyuci, bersuci, nak makan nasi, basuh-basuh tangan, wudu lah tu. Pada lurah, tawadduk, kita nak makan. Yang mata pergi ambil wudu dulu. Apa basuh-basuh tangan, makan. Wuduk, wuduk dah pada lurah. Tapi kalau wuduk pada syarak, basuh anggota yang maklum. Tak kata kan? Basuh muka dengan niatnya, basuh tangan, tahak dia, sapu kepala, basuh kaki, itu wuduk pada syarak. Istilah syarak sebut wuduk, itu dia. Kalau suruh ambil wuduk, basuh muka saja, basuh muka tidur, itu tak panggil wuduk pada syarak. Begitulah setiap ilmu dia ada punya istilah. Sebab apa jaga gitu dulu? Kan ini nak bicara istilah. Lalu katanya, lagi mana dah? Muka apa dah? Muka surat? Lagi muka surat. Masya Allah. Ini 39. Kata Al-Syeikhul Mu'allif Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan bermula sifat yang pertama. Bila sebut sifat, kita kenal daripada usuluddin sifat, iaitu berkaitan dengan zat. Nah, bila sifat yang baharu, tambah panggilan pula tu arad. Nah, sifat berkaitan dengan zat. Kama dia kita duduk bercara 20 sifat atas kau yang masyhur tu. Dalam 20 sifat tu nak letak istilah ilmu usul panggil apa semua sifat 20 tu. Lalu katanya, dan bermula sifat yang pertama. Maka kita hurai, yakni sifat wujud. Maksud sifat yang pertama ni sifat
Hak bilangnya yang pertama bila wujud dulu. Bukan arti kata Allah sifat dengan wujud dulu, kemudian. Tidak. Sebab apa? Sebab segala sifat bagi zat Allah tu hukumnya. Baru ke Qadim? Qadim semuanya. Bila Qadim semua, tidaklah dulu ke dia. Cuma dulu ke dia tu bila? Nak bila apa dulu? Bila lah. Apa dia tu? Wujud dulu. Lalu panggil yang pertama wujud. Bila terus? Yang kedua qidam terus. Siapa ke yang kedua puluh? Jadi istilah ilmu tu, sifat yang pertama, yakni sifat wujud, hal keadaannya daripada segala sifat ini. Mana segala sifat ini? Artinya segala sifat yang wajib. Ini wajib pada syarak. Wajibnya atas setiap mukallaf. Wajib oleh mengetahuinya, mengetahuikan segala sifat, mengetahui dengan tafsil, dengan hurai satu persatu. Iaitu, itu apa yang kalian ibarat gak, dan bermula sifat yang pertama itu mubtada, khabarnya mata dinamakan. Lalu kita hurai lagi, iaitu sifat yang pertama itu dinamakan akan dia pada istilah ilmu usuluddin, dinamakan dengan sifat nafsiyah. Pada istilahnya dinamakan sifat nafsiyah. Ya, supaya kalau kita mengaji istilah tajwid dah. Huruf-huruf hejaan 28 ataupun 30. Tiap-tiap huruf dia ada istilah. Kalau huruf hukum sakut dengan hukum lima. Bila sakut dengan nu mati. Ba dengan apa, ba dengan ra, panggil apa istilah? Lalu kau terjuik dalam istilah terjuik panggil apa? Kanu mati temungan ba panggil ikhlab. Itu nak ayat istilah yang kata tu. Tapi letak pun ada munasabah dengan lurah. Ikhlab. Mari daripada aqlaba yuqlibu. Mari daripada saqalaba yuqlibu qalban, arti tukar. Munasabah dengan lurah apa? Ikhlab arti ditukarkan. Munasabahlah huruf minum, minum, min. Asal gitu nah. Bila lagi jumpa depan, ba'dima masalah. Bila kita baca, nun ditukar akan mim. Siapa tak baca? Min, ba' tadi tu. Bila baca, min. Nun tukar jadi min. Nun tu dah nun situ lah. Tapi bila baca, tukar jadi min. Cuma orang pandalis kita juik tu, dia nak ambil, tidak ambil min selalu. Tidak tahu min, selalu tak. Min, kan? Namanya huruf nun temu dengan ba, nun yang mati temu dengan ba, panggil ikhlab. Istilah tu yang kita. Asal ikhlab apa? Ditukar. Karena bila kita baca, huruf nun ditukar dengan min. Min, ba, kan? Kalau nun mati, kita temu dengan ra. Panggil apa? Panggil tak ingat. Ya doang. Bila orang. Munasabah dengan lurah. Kerana nun, bila kita mengar roh, permasukkan. Ya doang memasukkan. Masuk nun dalam roh. Pas ada dengung tak? Tak ada tu. Bila dengan tidak ada gunnah, dengan tidak ada dengung. Mir Rabbikum. Tak ada tu. Mir Rabbikum. Dah. Mir Rabbikum. Itu beristilah panggil idrom. Bila gunnah. Supalah main mengaji dalam usul. Sifat yang 20 sifat nak letak istilah apa. Wujud itu daripada nama apa? Sifat nafsiyah. Ya begini, kadang-kadang orang terlalu dia tak reti sangat bila dia berkecah. Berapa je lah tu. Pucuk daripada situ deh. Itu kadang ada jahilnya bahaya. Baik. Panggil sifat nafsiyah.
munasabah ke mana? Ha, nak tengok jalan dia dah. Lalu kata dia, dan ialah, ini kita hurai. Bapa oleh wujudnya panggil sifat nafsiyah, dan ialah sifat wujud ni yang dinisbahkan akan dia kepada nafs. Ha, siapa itu panggil? Nafsiyah. Dinisbah kepada nafs. Eh, nafsi itu apa arti? Kalau jumlah asalnya nafsi itu diri. Ha, betul? Nafsi dengan makna zat. Apa tu? Karena perkataan nafsinya banyak makna. Nafsi makna daming. Darah jumlahnya. Ha, nafsi dengan makna apa dia? Diri, zat. Zat ni. Nah, ada lagi nafsi makna nafsu roh. Banyak makna. Tapi sifat nafsiyah, sifat yang dibasuh pada nafs. Apa nak? Nafs dengan makna zat. Pas zat tu pula dah, yakni maujud. Ha, banyak tangga dah lah. Apa? Sebab bila kita sebut zat, tergambarnya hak lawannya dengan sifat. Di sini murak dengan zat tu kena pergi sekali lagi. Makna maujud. Apa maujud? Artinya yang ada. Bila ia ada tu dia umum pada zat lagi. Sama adalah ia maujud yang ada tu. Zat ataupun segala sifat ma'ani. Oh, terjung lalu darah. Itu istilah. Nah, jadi apabila kata wujud, terjemah dulu artinya ada. Bila ada tu noyak apa? Tak noyak diri. Diri sewaktu lah. Nak kata diri benda tu jadi takut kelihatan Allah Ta'ala tak boleh panggil benda. Kita melihat kelimah umum sikit. Sewaktu tu umum. Arab pun dia boleh panggil Allah, boleh panggil syaik. Tak ya? Setiap maujud panggil syaik. Ha, kita setiap sewaktu. Nah, setiap sewaktu bila kata ada, nak raya ada diri sewaktu tu kan? Ha, bila kata Allah ada, nak raya kata diri Allah telah ada. Kudrat Allah ada ke tak ada? Ada, nak raya diri kudrat tu lah. Gak, zat dengan kudrat lain bukan? Ha, zat ni maksud dalam kata bagi yang ada bawa diri. Mana kalau kudrat ni sifat. Tapi oleh kerana dia bahasa ada juga, masuk dalam kata yang ada. Jadi bila kata wujud, bukan ayat zat dengan mana bagi bawa diri saja tak. Wujud tu ada. Ada apa? Ada sewaktu, ayat diri sewaktu. Maka sewaktu tu sama ada zat ataupun sifat. Buat payah lah. Sebenarnya ilmu yang ada itu payah undah. Nah, kerja pun ada romik, ada para. Tapi yang kena lawih hemoh kita tu, hadak. Cik boleh. Itu dia. Dia panggil istilah. Lalu tu dia panggil sifat nafsiyah. Sebab apa boleh panggil sifat nafsiyah? Dia panggil sifat yang dibasuh pada nafs. Pas nafsu mana apa? Nafsi dia mana? Zat. Zat situ tu dengan makna maujud. Yang ada. Apa? Bila kata zat dengan mana maujud, termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani pun masalah maujud juga, okay? Ini kali kita misah makhluk, misah baru ni. Kain. Ini zat. Lagi jirim, kan? Di kain ada warna apa? Warna putih. Warna putih ni zat ke sifat? Sifat tak, kalau sifat yang bahasa ada, panggil ma'anan. Jadi bila kata ada, diri kainnya ada, putihnya pun ada juga. Ada di kain. Beza itu. Kain itu bersifat dengan ada. Bila kata ada, nak ayat diri kain. Pas di kain itu ada apa? Ada putih. Nak ayat itu diri putih itu. Ada juga. Tapi ada dia di kain. Itu panggil sifat. Nah. Allah. Ini ulama tugas dia tu. Apa tu? Dia nak jaga supaya takut syubhat keliru. Nah tu.
Karena setiap ilmu mula-mula je cukup dengan Quran. Tapi bila mari belakang munggitu ke gini, ulama bangun jaga. Buat istilah. Ha, bila mari keliru, dia buat beza, dia jaga. Itu. Sahabat tu mana kalau tak timbul apa-apa, tak timbul perkara apa, ia cukup dengan hak asal Quran tu, dia cukup. Tapi oleh kerana ada apa, dia tak cukup. Jadi masalah. Sampai ni muka ni kan ni, dia timbul pak, asalnya bari ni ada pedah. Dia rusak pun ada dalam ni. Guna tak kena jadi rusak. Telefon, handphone, baik banyak dalam ni. Tapi kita guna tak kena, rusak banyak dalam ni. Quran kalamullah. Rahmatun lil mu'minin. Sifa bagi orang mukmin Quran tu. Orang mukmin ia bersih, penawar besar, penyembuh besar Quran ni. Penyembuh hati je lah. Membaikkan akidah lah. Tapi cuba guna tak kena Quran, rusak besar. Tapi dia kata, wala yazidu zalimina illa khasara. Quran tu sendiri tidak menambah akhir orang zalim, malaikat akhir kohar rugi. Sahabat guna tak kena rugi selalu. Nampak tak? Dan orang kata, ubat besar tak itu kan? Ubat besar. Tapi lu guna lagi salah. Salah besar. Itu lah. Allah Ta'ala buat semua ada manfaat. Tapi dia itu salah guna. Quran apa tu? Quran ni sifat rahmat bagi orang mu'min. Tapi nak sebuah orang zalim, khasara. Sahabat itu wajib ngaji tu. Kro'ah mana? Kro'ah tu lo lah. Dia pecah pun kro'ah tu lah. Gitu. Sebab ni lah. Maka ulama buat istilah. Kita sebut ikhlas, kita faham lalu. Sebut idrak ma'al-ghana kita faham. Kerana kita biasa ngaji. Bila-bila tu menjusul lo dia ada istilah seperti tu. Maka dah ada 20 sifat tu. Sifat wujud saja. Panggil sifat nafsiyah. Apa nafsiyah? Ya ni sebah. Kalau tolong dengan ilmu nasarah, dia panggil ya tu. Nafsiyah. Ya ni sebah. Sifat yang dibasa kepada nafs. Apa nafs? Nafs dengan makna zat. Diri. Diri sewaktu. Maka diri sewaktu tu. Adakala diri sewaktu tu. Zat tu. Adakala diri sewaktu tu. Sifat makna. Hati kata murak dengan zat sini maujud lagi sekali pula. Kalau tak ayat kita kau faham tu zat saja. Sedangkan sifat ma'an ni pun ada juga. Maujud juga. Hati tepat. Baik. Sebab apa? Ini ilat klik. Sebab apa boleh sifat wujud itu dinamo akadia sifat nafsiyah? Kerana. Itu ilat klik pada mana? Ilat pada dinamokan akadia dengan sifat nafsiyah. Kerana tiada melazim ia, artinya wujud itu malaikat akan zat. Yakni akan hanya diri maujud jua. Sebut kata rakyat, rakyat diri sewaktu. Tak seperti dengan lagi akan datang. Tu sahabat tu panggil sifat nafsiyah. Lepas tu mertabak dia. Mertabak sifat pula. Sifat hak bahasa ada ke sifat bahasa reti. Situ sekali pula. Sifat ia bahasa ada ke sifat ia bahasa reti. Sifat bahasa mana? Sifat bahasa reti. Lalu tu wujud maksud dalam amru iktibari. Tak panggil sifat maknan. Itu istilah dia dah. Cuba kalau tanya, kita ni ada. Ada kita ni ada ke tak? Tak nak jawab kan? Tak ada lah. Mana ada tak ada? Diri kita ada ke tak? Ada. Pas ada kita ada ke tak? Kita tanya. Tak ada. Yang ni? Bukan bahasa ada. Hanya reti saja. Allah. Belah tu. Kata dia, sebab tu kerana tiada melazim ia wujud tu, malaikat akan zat. Malaikat akan hanya diri maujud jua. Lalu tu lah, nafsu.
maksiat. Dan yang lima daripada segala sifat ini, karena segala sifat tadi, sifat segala sifat ia wajib ulim mengetahui dengan tafsir. Lima daripada ini, lima yang kemudian daripadanya arti kemudian pada wujud. Wujud patu qidam lah. Ha. Mula di qidam dan iaitu kita selit jumlah mutaridah dalam mengaji ibarat. Dan yang lima kemudian daripadanya kepada wujud. Gapo lima tu? Dan iaitu kata lima kemudian padanya tu qidam, sedia dan baqa kekal dan mukhalafatuhu lil hawadith, bersalah Allah ini tak serupa Allah bagi segala yang baru, dan qiyamuhu binafsih dan wahdaniyah. Ha tu lima kata. Ha undur klik. Yang lima kemudian daripadanya tu qoba. Iyalah yang lima kemudian tu dinamakan akan dia, lima yang kemudian tu dinamo panggil kata sifat salbiyah. Apa yang waktu pula? Apa salbiyah? Dinisbah kepada salbi. Apa makna salbi? Dan makna salbi itu nafi. Nafi. Apa nafi? Kita kata pula dengan makna intifa. Apa intifa? Artinya ternafi. Banyak kali. Apa ternafi? Tidak. Masa kita ada kata kecaklah ni tanpa, tanpa tu harap lah. Tanpa qadha. Nah, ternafi intifaan, tapi intifaan. Ternafi. Apa? Kerana makna salbi dia tulis sini. Salbi dengan makna nafi. Pak kita tak bersih pula. Nafi dengan makna intifa. Apa nak ayat? Kalau nafi terjemah Melayu kata meniadakan. Ha, meniadakan. Ataupun dengan kata lain, menidakkan. Itu nafi. Nafi dengan makna intifa. Apa intifa? Tidak. Intifa ke tak? Melayu, Melayu kita meniadak, menidak dengan tidak. Ataupun dengan kita buat cakap pun, tak. Itu tidak, jadi tak. Adapun nafi-nafi itu meniadakan. Kita kerti lagu mana tu bahasa kita dah. Bila kata meniadakan tu artinya ada dulu. Lepas tu meniadakan. Maknanya hak ada beri tak ada. Tu panggil meniadakan. Murak sini bukan hak ada dulu meniada bukan. Mulanya tak ada di mula-mula lagi. Tak di mula-mula lagi. Seperti contoh begini. Sikit lagi. Qudrah atau qidam. Qaduma yaqdumu qidaman. Arti sedia. Sedia kala. Kata gila. Itu terjemah. Faham apa makna sedia kala? Makna apa? Ha, tidak ada permulaan. Ha, tak ada permulaan. Jadi tak ada permulaan tu sedia lagi ke baru tak ada permulaan? Sedia. Jadi kalau kata nafi-nafi maknanya mula ada permulaan, lepas tu menidakkan. Bukan mana gitu. Sedia-sedia tu tak ada permulaan mula lagi. Bukan kata meniadakan permulaan. Nafi mana gitu. Ha, kita nak contoh lagi. Seperti si Zainab dengan si Zaid sekelami berkahwin, siapa ketua tak ada boleh anak. Panggil apa sifat dia? Sifat apa? Mandul. Ha, bila dia tanya, apa arti mandul? Tak ada anak. Maka tak ada anak tu. Tak ada anak dengan mana menidak ke anak ke tak ada di mula ke anak. Ha, tu tu panggil ternapi lagu tu. Kalau boleh dah anak seorang menidak ke peraik we. Ha, tu baru napi. Meniadakan. Tidak. Ada kata saya kan anaknya peraik. Ha, tu meniadakan tu panggil napi. Napa yan pi nap yan muta'adi. Kalau mengaji lorah, nafa yan pi muta'adi. Arti meniadakan. Apa meniadakan? Bagi ada, buat kita ada. Itu meniadakan.
Maka orang mandu, sifat mandu ni tak ada anak dimula lagi. Bukan anak ada meniadakah. Itu tak orang mandu. Jadi itu orang panggil anak orang mandu ni ternapi. Ternapi anak. Bukan menapi anak. Itu dah. Allah. Begitulah. Ini kelebihan ulama ni. Kita boleh tahu kelebihan ulama dah. Abang juga kata di sini. Dan makna salbi. Kalau itu, bila dah reti di sini, makna salbi itu napi. Dengan makna intifa, arti ternapi. Kalau itu salbi dengan makna insilab. Itu bagi orang yang mengaji. Tahu cara tu. Karena salabah selibu tu panggil apa muta'adi. Manakala in salabah, klik pada makna intifa. So, pasal inilah. Anak orang mandu. Bukan arti meniadakan anak. Kalau kata napi anak, mana meniadakan anak. Itu tak panggil mandu. Apa-apa mandu? Tidak ada anak di mula. Itu panggil ternapi anak. Gitu. Tiap-tiap sifat arti lagu tu istilah panggil salbiah lah. Supaya juga orang apa-apa. Orang apa-apa. Apa makna apa-apa? Tidak ada harta. Tidak ada harta. Itu panggil apa-apa. Tidak ada harta dimula lagi. Adapun kalau orang tu dulu ada harta kaya pada menafikan. Itu tak panggil papa. Mempapa kan. Jam bengrak. Itu tengah tu bahasa tu dia kerja semua. Itulah panggil dengan cara kaedah dia. Jadi, dalam sifat 20 tadi, wujud panggil nafsiyah kerana dia bahasa pada nak menceritakan diri perkara, diri suatu. Manakala 5 kemudian, panggil sifat salbiyah. Apa salbi? Dia bahasa pada salbi. Dan makna salbi itu makna napi. Dengan makna intifa ternapi. Makna gitu. Kerana napi itu makna meniadakan. Ada peternapi ini tidak ada dimula lagi. Kerana tiap-tiap satu. Ini ilak klik pada kata. 5 yang kemudiannya tu dinamakan sifat salbiyah. Sebab apa? Kerana tiap-tiap satu daripadanya. Artinya daripada 5 sifat itu. Bila dikidam siapa kuah daniak. Itu menafikan. Tengok kita dulu ya kacau ini. Menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Apa makna menafikan? Yakni, kita huraikan pula. Yakni, ternapi dengan dia. Dengan tiap-tiap satu daripada 5 sifat tu. Ternapi dengan dia. Dengan tiap-tiap satu daripada 5 sifat. Ternapi daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Ternapi oleh segala kekurangan. Baik. Kalau kata sifat qidam, arti sedia. Apa makna sedia? Tidak ada permulaan. Mana kekurangan? Permulaan itulah. Permulaan itu kekurangan bagi Allah. Maka Allah ni sedia apa? Tidak ada permulaan. Maka permulaan itu kekurangan. Ternapi kekurangan. Kalau kata baqa, artinya kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan. Kesudahan itulah kekurangan. Maka kita hurai satu. Maka qidam. Dia panggil tafriq lagi ibarat. Maka qidam. Tubuh baris. Qidam. Orang biasa dengar tak apalah. Kita tahu dah. Qidam, wujud, qidam. Cuba kita biasa. Takut jumpa macam qadam ke. Kita tak apa akif ke. Maka qidam. Artinya sedia. Itu saling bahasa. Makna dia. Dan maknanya makna sedia, makna qidam. Ternapi daripadanya, daripada Allah Ta'ala. Ternapi oleh permulaan bagi wujudnya Ta'ala. Maka permulaan itu yang sifat kekurangan. Tuhan ada mula sifat kekurangan. Karena bila Tuhan tak ada mula bermakna baru. Tak Tuhan sedia. Bila sedia apa makna sedia? Tidak ada permulaan. Itu orang panggil ternapi awal. Bukan menapi awal. Dan demikianlah yang lain-lain lagi. Kita orang mari satu, pahak lagi buat. Ini kalau kena di sekolah buatkan ban.
kele buat rumah hatta esok. Dan demikian lah, ya lain-lain lagi. Cuba kata selalu kata ke mana? Ada kanbah lah. Aku selalu kata kan, weh. Nah kita ambil bako. Nah, sana ke? Nah, itu kiah tahu sana. Kidam artis dia. Dan maknanya ternapi daripadanya ta'ala oleh permulaan bagi wujud. Ha, bako nak kata kan? Ha, nanti berhati satu. Bako artinya kekal. Dan maknanya ternapi daripadanya ta'ala oleh kesudahan bagi wujudnya. Kata kita. Ada tiga lagi dah. Ada tiga lagi. Apa lagi? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Artinya bersalahannya Allah bagi segala yang baru. Maknanya, apa maknanya? Makna mukhalafah. Maknanya ternapi daripada Allah ta'ala tu. Ternapi oleh serupanya. Ha, kita lakukan lagi. Wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Maknanya makna esa tu ternapi daripadanya ta'ala oleh berbilang. Demikianlah. Ada lagi sahagi tu. Apa? Qiyamuhu binafsih. Artinya berdirinya Allah dengan sendiri. Maknanya ternapi daripada Allah oleh berkhanak. Tapi dalam kata tepat jihad tu kan, tapi berkhanak lah pula. Berkhanak pada tepat, tak lepas pada tepat, tak lepas pada Allah. Nah, tu mana qiyamuhu binafsih. Ha, tu kan. Puasa napa orang lah. Tekan ni je lah. Oh, dia cerah ni berita dah kan. Baik, sudah. Rata tak apalah tu. Ini cara mengaji sahabat tu. Dia panggil, mengaji ni satu bagai jihad yang besar. Ha, itu nak jaga. Nah, bila kekeliruan, ha, itulah dia. Sudah. Ha, itu mana kata, dan demikianlah yang lain-lain lagi. Kita ambil contoh satu je. Harap kata kita mengaji orang tua sahaja.

Makna tu kalau kita asal ma yu'na minal lafzi. Ha, biber apa pengertian? Bukan begitu. Biber apa makna? Apa biber apa makna? Yakni biber apa sifat ia bahasa ada. Tu panggil makna. Kalau tak biasa maksud biber apa makna, biber apa pengertian, kuamai. Tu. Bukan. Yang dalam istilah dia tak panggil maknan kalau sifat ia bukan bahasa ada. Macam si, macam wujud tadi. Ha? Arti itu ada. Bila ada sesuatu. Adakah ada tu ada pula? Tidak. Bahasa reti saja. Ha, tak panggil makna. Salbiah saat ini. Salbiah saat ini maknanya tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Itu tak panggil makna. Panggil salbiah. Manakala kudrak ke datang, nama satu sifat yang ada di zat Allah. Ha, sifat asal ada gitu panggil makna. Ha, kata ni, ni makhluk ni. Kain, zat. Jirin tak panggil sifat kain ni. Di kain ada warna putih. Ha, warna putih ni sifat lah ni. Ia ada di kain. Tak kalau warna putih ni sifat bahasa ada, istilah panggil maknan. Ha, pakai ni pula ni. Apa dia ni? Tebang ke nipis? Nipis. Ha, nipis ni sifat bahasa ada ke bahasa reti je? Ha, kalau bahasa reti tak panggil maknan. Nah, ha, kain ini teruk besar. Ha, besar tu sifat bahasa ada ke sifat bahasa reti? Bahasa reti tak panggil makna. Ha, tiba-tiba kain ini, oh sejuk kain. Ha, sejuk ni sifat bahasa ada ke bahasa bahasa reti? Bahasa ada. Ha, makna. Ha, tu dia. Tarik je lah. Ya, ha. Digarai tu ada apa digarai? Rasanya masing. Ha, sifat bahasa ada ke bahasa reti? Bahasa ada, maknan. Jadi nak kata tiap-tiap sifat bahasa ada panggil maknan. Bila banyak, kalau dua maknayat. Bila tiga ke atas, ma'ani guna jamuk dia panggil. Tapi kita ambil mudah sifat ma'ani. Ha, gitu sifat ma'ani, sifat ma'ani. Itu dia. Ha, telah. Bila kita kena istilah dia, kita tak jadi kesamaran lah. Baik. Itu munasabah bila ambil dia kudrak, irada, ilmu, hayat, sam, basar, kalam. Tujuh tu panggil sifat ma'ani. Kerana ia arti tujuh sifat yang tersebut tu ialah biber apa maknan, yakni biber apa sifat yang bahasa ada. Lepas tu, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Yang artinya, ya ada ia pada zat Allah tu yang berdiri. Yang daripada Arab, qa'imatum bizatihi ta'ala. Terjemah, yang berdiri ia dengan zat. Yang ni, ya ada ia pada zat Allah. Pas pada tu, kita ambil logat Melayu, kita buat apa, ambil dah saja. Yang berdiri dengan zat. Arti ia ada pada zat, kita buat middah saja. Ia ada, ia di zat. Kita tak? Putih ni ia ada di kain. Nah, ha. Itu kena tahu lurah pusha dulu. Lepas kita saling pada lurah amiah. Ha, lurah tepat teh. Sudah. Maka inilah artinya yang tersebut daripada wujud, mula di wujud hingga kepada kalam. Jumlah berapa semua? 13 sifat. Belum masuk kaunhu, kaunhu tu 13 sifat. Serta segala lawannya, arti segala lawanannya. Lawanan bagi 13 sifat. Lawan wujud tak apa, adami. Lawan ada, tiada. Lawan kidam apa tu? Hudus, baharu, terus. Ha. Lawa wahadaniya, ta'adud. Lawa kudra, al-ajzu, lemah. Begitu. Katanya, inilah yang tersebut mulai daripada wujud hingga kepada kalam tu ialah 13 sifat serta segala lawan, arti segala lawanannya, lawanan bagi 13 sifat. Dan segala dalilnya, dalil bagi 13 sifat yang wajib pada syarak, wajib atas kita. Siapa kita? Artinya sekalian mukallaf.

0: Dia punya akal, siapa omong. Wajib boleh ketahuikan tu kita dah selit syarah nak wirti nak wirti ibarat. Nah. Bila kita jauhi yang lebih payah pada arah. Kita jauhi yang lebih payah pada arah. Nah, ini kita nak jadi masing-masing ke dah betul kalau kat pandang nahu sarah macam ni pahal selalu. Nah. Kalau tutup mata kak. Maka inilah 13 sifat serta segala lawannya dan segala dalilnya yang wajib kita ketahui ke dia. Wajib kita ketahui. Kalau kita pergi pada Arab, yajibu alaina ma'rifatuhu. Ma'rifatuhu. Ya wajib atas kita. Bukan wajib kita. Kalau Arab juga kena, yajibu alaina. Ya wajib. Wajib apa wajib atas? Wajib pada syarak. Berarti kita bercerita. Ya wajib pada syarak. Dengan mana apa? Kalau wajib. Barang yang dijanji beri pahala bila mengerja, dijanji seksa bila tidak. Itu wajib syarak. Wajib atas kita. Ha, terkena kan? Ha, wajib atas kita. Kita murak sini siapa kita ni? Artinya sekalian mukallaf. Orang yang kena tutup hukum syarak. Itu orang akhir balik. Wajib apa tu? Wajib boleh ketahuikan. Ini syarat terpa'in. Pak yang bagi wajib. Wajib ketahuikan akan dia. Ha, akan mana? Akan 13 sifat dan segala serta segala dalil tu. Wajib atas kita kena ketahui akan dia. Akan 13 sifat serta segala lawan dan dalil tu. Ketahui atas jalan tafsil. Apa arti? Yakni atas jalan huraian satu per satu. Nak jalan borong tak boleh. Hak lain pada ni borong lah. Borong kan? Tiap-tiap sifat ataupun semua sifat menunjukkan kesempurnaan. Semua wajib bagi Allah. Dia kata wajib atas Allah salah pula. Wajib bagi Allah. Mana wajib pada akal? Mesti bagi Allah. Tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tu umum kata tu? Banyak tak terhenggung. Ha? Ha, kita kena tahu dengan jalan tafsirnya 13 sifat ni je. Ha, baik. Ha, kata 20. Pada kaum ya rajah. Ha, 13 ni. Pada mana? Di sisi kaum ya rajah. Apa kaum ya rajah? Kaum yakni perkataan. Rajah yang kuat. Ha, perkataan yang rajah, perkataan yang kuat. Nasbah dalil 13 ni. Hak kita kena tahu dengan jalan tafsir. Kita nak jawab tak tahu tak boleh. Hak lain pada ni, kalau jawab tak tahu tak apa. Banyak ni, banyak lagi. Tiap-tiap sifat kesempurnaan semua wajib bagi Allah. Apa lagi tak tahu? Banyak lagi tiap-tiap sifat kesempurnaan. Pahala sebut sah. Bohong dengan benar. Cakap bohong, cakap benar. Hak mana sifat kesempurnaan? Benar. Benar ke benar? Maha bohong tu sifat kekurangan. Mustahil atas Allah. Wajib bagi Allah benar. Sampai itulah kita dah baca Quran, kita tambah dengan apa? Sadaqallahul azim. Benar. Nah, sampai itu orang bagi bohong kupur tu. Quran raya atau kita akan mati ke hidup balik tak percaya. Kupur lah kerana Tuhan tak cakap bohong. Nah, mana? Ha, orang Rasul pun juga wajib benar. Sebab bila dia tanya, man ba'atana min marqadina, siapa membakit kita daripada tempat tidur? Ni jawab, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah barang yang benar oleh buat Rasul dia orang yang itu kata mati hidup alih. Tapi dia bakit bohong Rasul kupur juga tu. Karena benar mereka itu wajib pada akal. Nah? Ha. Itulah hak wajib nak tahu jalan tafsir 13 sifat atas kaum ya rajah. Tapi kaum ni tak masyhur. Hak masyhur berapa? Hak masyhur 20. Pak orang dah halal apa tak ada masyhur? Halal kan 13 lah. Dah halal 20. Tak perlu sifat 20. Ada atau tak perlu sifat 13. Tapi rajah di segi dalil. Tapi tak masyhur. Dan iaitulah kaum ya rajah tu. Kaum Imam Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Ha, dulu kita cerita dah Abil Hasan Asy'ari itu nama apa dah? Ingat tak? Nama dia Ali bin Ismail. Ha, kalau dia panggil dengan alam kunyah Abul Hasan, kali tengok Pak Hasan. Pak Hasan. Kalau kapung mana panggil apa lagu tu? Pak Se. Pasal kapung Pak Se tu lagu tu. Ingat mana panggil Pak Se mentah? Kapo Pak Se. Bapak Hasan. Tak nama apa dia ni? Ha, Bapak Hasan nama apa? Nama dia Ali. Ha, tapi nama tak mensuruh. Dia mensuruh dengan kunyah. Ha, Pak Se. Bapak Hasan, Abul Hasan. Ha, nama dia Ali. Ali bin Ismail. Ismail pula bin Ishaq. Ha, ni kita sebut dulu di muka ni juga. Cuba balik kita tengok sana. Abul Hasan namanya Ali bin Ismail, tu bapak dia. Pak pada Ismail bin Ishaq. Ishaq bin Salim. Salim bin Ismail. Ismail bin Abdullah. Abdullah bin Musa. Musa bin Bilal. Bukan Bilal bin Rabah ni dah. Bin Bilal. Bilal bin Amir. Amir maksud dengan Abu Bardah. Bin Abi Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Musa itulah. Abu Musa itu bukan nama saja juga. Kuniah itu Pak Musa lah. Kita kata Pak Musa. Nama dia apa? Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Itu Abu Musa al-Ash'ari. Salah satu daripada tokoh ulama. Asal dia mari dari mana? Al-Ash'ari ini bakal Ash'ar. Nam sekun Ash'ar. Dari Yaman. Hijrah daripada Yaman masuk Madinah. Patut anak cucu dia Al-Ash'ari, Al-Ash'ari. Siapa kita ikut dalam cara pengaji Abul Hasan ni? Ash'ariyah. Asy'irah. Dia panggil Asy'irah tu. Ya tu, bahasa pada dia. Maka di sisi dia, hak wajib tahu atas jalan tafsir hanya 13. Kenapa tafsir kan saat ni? Wujud. Kita salin dulu pasal kita ni bahasa Melayu. Wujud salin dulu artinya ada. Jika nak ke wujud tu wujud apa? Dia kata kena urai tu. Wujud yang zati, wujud yang hakiki. Bapa, kerana kita ni wujud tak ni? Kita ni wujud juga. Kau tak ada kita ni? Kita tak ada anak. Ni cakap ni. Ada. Tapi ada di kanak kita kata ada Allah. Bukan murah ada sebagai ada. Wujud yang hakiki. Wujud yang zati itu di kanak kita. Itu kena tafsir kita. Kalau cuba tak tafsir. Kali itu kita pun ada. Allah ada. Kita ada. Langit ada. Supa ada kita dengan Tuhan. Supa. Awak main-main kita. Supa kau nampak sesanya-sanya. Dia kata. Tak boleh dia kena hurai murah dengan ada itu apa. Ada yang zati. Orang, apa makna ada zati? Ada dia tak bersabit dengan siapa yang mengadakan. Ada sendiri. Bukan, tak sah ada sendiri. Ada yang tidak ada yang mengadakan dia. Tu kan, sakut dengan kidam pula tu. Abang tu kena hurai satu-satu tu. Setengah dalil dengan apa tu. Nak buat borong tak boleh. Tu mana kata, wajib tahu dengan jalan tafsir. Berapa tu? 13 sifat. Di sisi perkataan Abil Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dia orang Basrah. Arab. Dia orang apa? Lahir di kurun 200. Tahun 260. Maknanya dia akhir di pertengahan kurun dia ketiga. Mana zaman salaf lagi lah. Cuma mati dia tu. Itu mati jadi 324. Bermakna mati di awal kurun 4. Dia ni di awal lahir dia dalam kurun salaf. Tapi mati dia tu masalah awal kurun khalaf dah lah. Sebab apa yang orang salaf tu sekat 300 tahun. Pada saat lagi Abu Mansur Al-Maturidi orang kedia sikit. Dia Abu Mansur ni bukan orang Arab. Dia orang Samarkandi. Samarkandi kalau ni dalam negeri apa? Uzbekistan. Uzbekistan. Dia lah mana? Lah ni. Anaknya sendiri dah lah ni. Kalau dulu? Dulu dari Rusia. Rusia. Ini lagi Bukhari tu lah. Nah, itu. Itu. Tapi dia kalau segi mazhab fiqh, Imam Abdul Hasan Asy'ari ni, dia berkhilaf. Kata orang Syafi'i, dia mazhab Syafi'i. Kata orang Maliki, dia mazhab Maliki. Tak boleh jadilah. Muka dia orang siapa mentabak mentahir kak. Ha? Suka yang ni, suka yang ni. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi, ya orang Samarkandi. Nah, dia mazhab Hanafi. Kau dulu dia panggil Mawara An-Nahar. Dia panggil kita. Orang seberang lah kita kecek. Orang sebelah balik sana sungai. Orang seberang lah kita panggil tak? Haa, tu. Samarkandi.
1: Awal sahaja radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: 23 นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: สื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสิน

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hadir dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau Sawato Jalan. Dan mari jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangan Music Plus dengan DJ Karabu. Dan mari jumpa peminat nak malam belum peminat hok nak tidur. Dah mari dengar Karabun dulu. Dah. Ha, tak apa dia tak tidur lagi tu boleh mari dengar. Dah pemenang dah mari sapa mekosi cara-cara kesihatan tu berada cara-cara nayobai ho kajo eh tu bi undang-undang mari. Nah, pemenang nah. Ha, tu dia apa tu selap. Nah, selap kapo silih deh. Silih dengar lagu atau anasid wi peminat ni dengar deh sarak tik lagu tik deh jangan do apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau arti dulu patu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah,
1: Maya Kong Rau Sing Azan Lau ว่าคุณจะไปส่วนหนึ่งของใจจะนอนต่ออีกไหมเมื่อตอนเช้าเย็นสบาย

sisi yang kedua dari rancangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah tu, mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari siapa peminat ada. Hari ni ada cara-cara tumbik rang ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik rang ni dan orang kemelengkai ni. Ha, masa mana molek sekali. Dah peminat dah. Ya ada dua masa. Ya, dua masa dah. Masa pagi dengan masa petang. Dah. Kita mari tengok gapo masa pagi dulu. Dah ya molek lagu mano. Dah peminat dah. Yang pertama ni ya gapo boleh wak sokmo-sokmo. Dah masa pagi ni boleh wak sokmo-sokmo. Jadi kita buat pecambuan hok kita. Dia jadi lekat perangai nak pergi YouTube rank, nak pergi ok kemelangkai. Dan kalau kita tu tak ada titurak super dengan dalik peteh. Dan yang kedua ni, ya tolong we tubuh pada kita ni so cun jam say. Dan prom rap one mic. Lepas tu gigi jo tu, otak kita tu cergah. Dan prong long sebai makin. Nah, batu yang ketiga, yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenera deh, nolap senik deh, tak ada ngiga, tak ada bangun tengah malam. Nah, pemenang. Nah, batu yang keempat, yang keempat ni tolong we tubuh pada kita tu power plant deh, power plant ahan molek. Tu betul yo, yo. Mok sambrap puti tong kan lut kuam uan. Molek ore ho no no gapo lut kuam uan. Dai pemina dai ore do jago-jago tubuh. Dai ho no wak wi kuru. Dai ho gemuk no wak wi kuru. Ani lek pagi. Dai tubik geng lek pagi. Ok kemelengkai. Ton chau di yang rai. Boleh tahu dah hata molek lagu mano. Dai. Apa tu kita mai hubung tagi. Dah hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara ho ok kemelangkai ton yin di yang rai tu biar kan tengah lepete. Dah molek lagu mano. Masa ni kita dengar lagu.

Selamat Semanggi, sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang Chang'e Music Plus. Tapi nak jago-jago tu big rank ออกกำลังกายแน่ออกกำลังกายช่วงไหนดีที่สุดดีอย่างไรบุกดีที่สุดเถอะอามีแรงพี่มาหนอมาสวานหนอโมเลดเดโมเลสกาลีโมเลสปเตปากีปากีปเตฮะตุมาอินงาเดเพิ่มหนาเดkita mai tengok pula deh pemenak deh cara-cara tu big gang deh masa mana molek deh saning ko ya dah masa pagi deh kita mai hubung pula masa petai deh pemenak deh masa petai ni yang pertama yang kata buku 4 sapa buku 5 jadi cuang ho rangka gitu tu yo nak paupan pelanggan molek sekali deh patu yang kedua ni yo nak wi kelam nea แข็งแรงและพร้อมทำกายบริหารออกท่าทางต่างๆได้เต็มที่มากกว่าตอนเช้าอย่างกติกรนี้อัตราการบาดเจ็บและโฮซากิปิยากิโตตุเบแรงและโยโนโนะซิกิอัดโฮเลปากิและกาปอยอตอกล้ามเนื้อโฮตุบบาเดกิโตตุโยโนะขยับมาอีดอทั้งวันdeh kita duk buat ki jodoh deh masa sehari tu kita buat ki jodoh. Patu yang keempat ya keempat ni pelanggan duk dalam cuba pada kita tu ya ada kuam otton kuam ud banyak pada masa lek pagi deh ya no molek dengan ho ore ho no gapo pok klam deh pemnak deh tapi ko ku rawang tu kita kena tumbik geng ok kemlang kai deh belum masuk tidur tu pak sapa neje dah pemna walaupun kita tubik geng dah dah pemna dah dalam seminggu kita kena ambil geng ok kemlangkai tu lebih kurang 3 sapa 4 hari dah dalam masa seminggu patu masa 30 minit dah you know we boleh pun

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di Cemo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dengan masa ni di Cemo ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ratik ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kau-kau bawa selamat belakang, peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar. Sangat kita kena jaga-jaga we kejap lah. Gitu, jangan terlupa. Makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat, tidur we cukup. Lani udara dia panah. Kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejap, peminat. Ya gitu, lebih lagi learning tu budak-budak deh. Dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah. Kita kena bingat-bingat lah, jangan duk my eye lagi tu, jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu. Ha, gitu kita kena bingat lah peminat deh. Semoga gapo yang panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat. Anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung, kita kena jaga we kejap peminat. Jangan duk lepas anak cucu my eye. Semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu, kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat. Sisi ni tegur-menegur dulu, setagi banyaklah nak kosi. Mari jumpa pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak apa ni kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak wilelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu ni bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan tembak lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa. Gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar. Tunggu pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca korang zikir kah. Lah mana dah. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu hebanyok dah. Inilah di jam ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malening. Jemput tawi ke pemina ambil gi apa ni sipe gi siap lah we kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah pemina. Ya lah mana duduk buat gapo tak tidur lagi we. Duk kerja pun we kerja yang ke selamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh paham nak. Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu. Mula. Ada belakang lah penyakit makin masing telajok, pedah telajok, manis telajok ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni yang ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lah lo ni lah. Jangan beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin asik. Ini tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayah ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing. Manis telajuk tu tak. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duk makin bagi hot kotak. Gapur. Dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam nak fikir masa depan. Kita duk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua. Dia macam ni kosi. Persepsen ni. Apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago katik weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang weh paminat dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih ada dengan di cemoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam tu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 J. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk berita utama Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi berita utama Bahasa Melayu Sabah Terjalar.

0: Pak Cik, Mak Cik. Ngan gak saat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Pusat Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dan dengan kita ada banyak kegiatan. Ada belaruk budaya, ada pamerin baris sehujana, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pusat Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

0: huwa.
1: Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

0: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan engkau binasa.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa."
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى.
0: Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi shrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun, saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa ashrikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kay nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
1: Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَدْ

0: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
1: Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
0: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
1: Idhaba ila Fir'aun innahu tara.
0: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
1: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.
0: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: yatgha.
1: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
0: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
1: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya. Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: قال ربنا الذي أعطى كل

Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu, berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.

0: makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: suwa.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: afteru.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang.

Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Fir'aun berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya." Qalu

0: dunia.
1: Mereka para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini.
0: Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa.
1: Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi, mulia.

0: mekan,
1: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
0: Wa la

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah, buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: غضبي فقد هوى.
1: Makanlah dari rizki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
0: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridho kepadaku.
1: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.

0: فطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: fanasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabraha 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembahnya, patung anak sapi, sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"
0: "Qala ya ibna umma

0: Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'"
1: Qala fama khatubuka ya samiri?
0: Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"
1: Qala

Dia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku."

Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh, kami akan menghamburkannya abunya ke dalam laut berserakan.

0: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguh, telah kami berikan kepadamu suatu peringatan Al-Quran dari sisi kami.
1: Man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra.
0: Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat, dosa, pada hari kiamat.
1: Khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla.
0: Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh, buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat.
1: Yawma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
0: Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa, dengan wajah biru muram.
1: Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra.
0: Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

0: Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat, sehancur-hancurnya.
1: فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا.
0: Kemudian, Dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali.
1: La tara fiha 'iwajan wa la amta.
0: Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.
1: Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru malaikat tanpa berbelok-belok membantah. Dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

0: Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.

Dan sungguh, telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

0: aba.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis, dia menolak.

0: Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka."
1: Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

0: ghawa.
1: Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia. Maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.
0: Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'aduwwun

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
1: Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
0: Dia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat.
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.

Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka, umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kamu uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal.

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa tanda bukti kepada kami dari Tuhannya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?

Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, Al-Quran itu diturunkan. Tentulah mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"

0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah olehmu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus, dan siapa yang telah mendapat petunjuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abaana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?"

Ia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan.

Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

0: ليسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadha labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang? Masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir
0: rahim. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Walau

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: Fa'anta lahu tasadda.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: Wa ma 'alaika alla yazzakka.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: Wa amma man ja'aka yas'a.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: Wa huwa yakhsha.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: Fa anta 'anhu talahha.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: Fi suhufin mukarramah.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah.
1: Marfu'atin mutahharah.
0: Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi aidi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma aktharah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: Falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla.
0: Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: Dan dari ibu dan bapaknya. Dan dari istri dan anak-anaknya.

0: setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepate 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebal khair serap bagi setiap benda yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sunyi kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata terima kasih kepada Allah Taala san itu buat waktu yang suruh tinggal waktu yang lagi. Tu umi dah di situ. Apa waktu yang suruh kita usaha buat mengikut kemampuan masing-masing. Dah. Tidak. Mengikut kebolehan masing-masing. Orang kita nak bersama tak sama. Tujuan sama. Nak ke syurga Allah SWT. Nak dapat ke apa ni daripada Allah SWT. Tujuan tu sama. Tetapi cara-cara sebenarnya tak sama. Ini demon tak ada kena tepih pun tak dah. Tujuan sama. Nak syurga tu eh. Jauh daripada api ni aku, sama. Nak murah rezeki, sama. Tapi upacara dia tadi tu, tak lain tak bukan hari ni, kita pakat mari, muzakarah, berkenaan dengan sifat, bersifat dengan sifat qanaah. Dengan bahasa Melayu kata, ialah mencukupi. Tak tomok. Mencukupi, tak tomok. Tidak. Lepas tu kita munasabah dengan semasa lah ni. Allah-Allah dunia tengah duk gelegak lah ni. Kalau kira kata tu. Kenapa? Kerana orang yang kedebay dari dunia ni, lah ni, ialah telah duduk ada permusuhan. Lepas tu cara halusi gapusan tu ayah mana tak tahu. Tapi cuma boleh royak kata lah ni tu, jadi mana kata ada permusuhan. Nak gapo, itu Allah Alam. Tu berita lagu tu, kata berita lagu ni, orang suka kepada apa, Amerika, masuk balik Amerika, orang suka kepada apa ni Iran, masuk balik Iran, gitulah. Cumanya kita beritahu kata Putin yang nak jadi sana itu, ni dia kan. Orang panggil tomok. Itu dia. Tomok nak harta orang. Tomok nak kekayaan esok. Itu. Jadi buku. Itu dia. Lalu tu, Islam mengamat-amati, menekankan berpuasa, kita semua sana itu kena bersifat dengan sifat qanaah, iaitu mencukupi. Pada mada. Itu dia. Tak tomok. Kenapa sifat ni yang terpuji serta sangat digalakkan supaya seorang hamba Allah bersifat dengan sifat qanaah. Lalu tu sidang pengajian mati sekalian. Hari ini terima kasih kepada stesen radio Sawoto Jala FM 95 MHz yang memberi peluang kepada ayah mak kita boleh muzakarah. Mui dengan cara tercuma, tak ada kena duduk sewa, welam, tesan reju, tak. Dan ayah mak sendiri pun khidmat sungguh. Tidak ada apa ni, duit kau minyak ke apa, tak ada. Lalu tu kita boleh muzakarah ni, Allah kena terima kasih pada Allah Subhanahu Taala. Yang mana ayah mak dengan peminat boleh duk berjumpa setiap pagi. Di siasat radio, Sawato Jala FM 95 MHz. Nah, terima kasih deh kepada apa ni PO kita dan kepada apa ni ya dia je tua mari je lagu tu terlekat. Sudah. Tak apa dia kemari sendiri deh. Yaitu sedap mengajar hormati sekalian. Apa ni pelajaran kita hari ni bersifat dengan bertajuk dengan Al-Qana'ah ataupun dalam bahasa Melayu ialah mencukupi. Lawannya ialah tomok ataupun halobo. Kalau tomok lobo ni lajak lah. Kita deh kena mencukupi ataupun bersifat dengan sifat qanaah. Jangan tomok, jangan lobo. Ia merupakan satu cara hidup. Sifat qanaah ni merupakan satu cara hidup kita harian kita. Dan ia juga adalah salah satu sifat yang terpuji. Ha. Sifat yang terpuji. Sifat qanaah, sifat cukupi sana itu deh. Sifat terpuji. Bukan kedekuk, bukan bakir. Ha, dia tak tu sifat, orang kata, poh cainai sing timi you lew. Nak kaya tak? No. Tapi tak ada gelegesoh dengan siapa apa ni, tinggalkan amat ibadat. Lucukkan semaya-semaya, lucuk poso, lucuk segala-gala. Sehingga siapa haji, galik. Lepas tu nak pergi masa tua ni. Lepas tua ni nak berjalan pun tak apa-apa tak rak. Kerana wajib haji sana tu apabila cukup lekat. Ada apa belanja air, akhir balik, ada apa belanja air. Dan apa ni, ada ilmu untuk nak buat amal ibadat haji. Nih. Ha, nih. Hak rukun Islam yang kelima. Haji-haji ni rukun Islam yang kelima. Tidak. Lepas tu kita kena azah, berdoa. Boleh pergi cepat-cepat. Katakan ni kita nak pergi buat amal ibadat. Ikut rukun Islam yang kelima ialah fardu haji di Makkah Al-Mukarramah. Kalau cukup, boleh tambah kapal, tambah apa, boleh makan, minum, di rumah tak ada talah apa. Anak di rumah tak talah apa. Ha, wajib. Wajib dah. Lepas tu kita kena beritahu. Hak ni kena royak. Kena beritahu, tahu dah royak. Demo pula. Mana kata akhir balik. Mengikut hukum syarak saat itu. Dengan mimpi. Dengan kuat air mandi. Lepas tu dengan darah hair bagi perempuan. Mari dulu pada stand up. Umur akhir balik ialah 15 tahun. Ada setengah tak sampai 15 tahun masuk akhir balik dah. Dengan cara mimpi, fun piak, saya panggil. Mimpi, keluar air mandi. Lepas tu, mari hei. Kalau ni nak tahu cara ni, kita kena ngaji tambah. Belajar lagi. Ayuh mak ni pelorong-pelorong saat ni tu supaya kita tak lupa kepada hukum syarak. Hukum yang wajib bagi kita ialah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita, tak buat dosa kita. Adapun fardu kifayah, kalau tak buat dosa habis seperti kampung ataupun seperti negeri. Kalau buat, lepas habis. Ha, seperti kampung, seperti negeri. Ini fardu kifayah. Kita tahu kam nikjam dia, baru kita senih hati. Tidak. Baru tak kedebar kenalin, kita tahu hukum, tak ada apa. Dia kena mengaji. Tiap orang kena tahu hukum. Baru kita senin awak amal. Tak ada bergaduh, tak ada apa tu kau ni. Gaduh lorak, bodok, apa bodok. Nah, tidak. Buat mengikut kemampuan masing-masing. Mengikut pengajian masing-masing. Nah, tidak. Lalu tu, sedang mengajar rumah hati saya kira. Pasal apa ni ayah mak jepuk, apa ni, maudok ni pulak ni, mari ni, kita kena bersifat ni, sifat kona'ah. Ataupun mencukupi. Sekadar mada lah, mana kata, boleh makan pakar pun cukup, boleh buat amal sempena. Tak tomok, tak halabah. Lepas tu nak beramal belah mana? Itu dia. Ini yang tepat. Tepat kena mikir sikit ni. Lalu tu kita mari ambil pahami bersama. Apakah hakikat Al-Qana'ah? Apa saja kena buat kerja apa saat itu kena tahu hakikat. Kamniyam dia. Asmaya tu gapo dia. Poso tu gapo dia. Kena tahu kamniyam dia. Ada dengan apa ilmu apa kena mengaji syarat dukung deh. Apakah hakikat Al-Qana'ah? Bahasa Melayu kata mencukupi. Dan apakah cara untuk mendapatkan sifat tersebut? Apa cara weh untuk nak kita dapat sifat tersebut sang sifat qanaah tu. Dan apakah kesel-kesel dia? Dan pengaruhnya terhadap tingkah laku seorang manusia. Cukuplah soalan ini. Lepas tu jawab pernya bagaimanakah yang dinamakan al-qanaah atau mencukupi. Berqanaah ataupun mencukupi ialah redha. Ni dia. Ni kam ni yam dia. Leh. Ialah mencukupi, ialah redha. Cukupi mana kata, alhamdulillah. Dengan pembahagian ataupun habuwe yang diperolehi mengikut pandangan ar-Raghib. Beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan suatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Kita nak sekira banyak ada. Tapi kita madai dengan sekadar yang sedikit. Daripada perkara yang diperlukan. Adapun pandangan al-jahiz. Beliau berkata, qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah. Baik sabar-sabar. Duk super baik ayah mak sini. Sabar-sabar. Itu dah. Dan redha dengan kehidupan yang sederhana. Redha mana kata kita ucap alhamdulillah. Duk sekadar sekat sederhana. Dalam kehidupan kita. Dan tidak tomok halobor untuk mencari harta. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Dalam hal keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara-perkara tersebut sana. Tengok ada. Ni rojak dah ni. Bagaimana kau yang dinamakan Al-Qana'ah ataupun mencukupi. Demo tahu dah, kena siapa awi demo tak tahu lagi dengan cara reka-reka. Itu dia. We tahu hakikat dia. Apa dia sifat qanaah? Sifat mencukupi. Cukupi belah mana? Mengikut pandangan Raib, beliau berkata qanaah itu ialah memadai dengan sesuatu yang sedikit daripada perkara-perkara yang diperlukan. Itu dia. Adapun pandangan al-jahiz, beliau berkata qanaah itu ialah mencukupi kehidupan secara mudah-mudah dan reda dengan kehidupan yang sederhana. Dan tidak tomok halobo untuk mencari harta. Sang sapa terucuk semaya-semaya, sang sapa terucuk poso-poso, sang sapa terucuk apa ni keluar zakat. Ataupun meminta upah gaji yang banyak. Bawa kata nak kerja, nak gaji banyak. Dia dah lihat keadaan hati sangat-sangat gemar untuk mendapat perkara tersebut sana. Dia dah. Sebenarnya nak belakang. Eh, kaya biar tak say nak. Dia dah. Tapi kita kena reda dia panggil. Duk cara mudah-mudah, barulah masuk dalam sifat al-qanaah. Sifat mencukupi. Duduk dengan sederhana. Mengikut pembahagian ulama, qanaah itu mempunyai tiga pekak. Pilih tengok kita nak duduk pekak mana. Eh? Iaitu pekak yang paling tinggi ialah bahawa seseorang itu mencukupi dengan kerenahannya. Ini pekak paling tinggi sekali. Mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Dia ala khodah. Cek mudah-mudah lagu tu. Eh. Perekat sederhana. Pertengah ini, mencukupi dan memadai tidak berlebih-lebih. Mandang lebih-lebih ini mubazir. Ataupun dia dikatakan al-fudul wa ziyadah. Melebih-lebih dan ziyadah tu mana kata melebih-lebih. Pekak yang ketiga. Pak kita suka tengok kita lo ni duk pekak mana. Pekak yang ketiga ialah pekak yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Kita ukur tengok kita duduk pekat mana. Pekat yang paling tinggi bahawa seorang itu mencukupi dengan kerenahannya dan tidak sibuk untuk mencari yang lain. Pekat hak tengah ialah sederhana. Mencukupi dan memadai tidak berlebih-lebih. Iaitu tidak mubazir. Ataupun yang dikatakan al-fudu wa ziyadah. Pekat yang ketiga. Ialah pekat yang paling rendah. Mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sedikit. Ini kita perhati tengok kita sendiri. Dah deh. Ni ayah mak ni duk yang apa ni yang paling rendah sekali. Perekat yang ketiga ialah perekat yang paling rendah sekali. Mana kata mencukupi dengan apa yang ada padanya. Dan tidak beci kepada sesuatu yang datang walaupun perkara itu banyak. Alhamdulillah, mata. Sikit pun alhamdulillah. Nah, banyak pun alhamdulillah. Ya tak tambah lebih-lebih. Dan tidak minta sesuatu yang tidak ada walaupun perkara itu sikit sekalipun. Ini tata tertib dia panggil cara-cara kita nak bersifat dengan sifat al-qanaah. Dia dah. Oleh kerana qanaah adalah salah satu sifat sangat-sangat terpuji. Mulakna mana kata orang bersifat dengan mencukupi itu, deh. Mana kata percaya dengan sing ti mi yu lao. Barulah termasuk dalam sifat qanaah. Sifat qanaah adalah salah satu sifat sangat terpuji dan mempunyai hubungan rapat dengan jiwa seseorang manusia. Nah. Kita cuba mengenali apakah kesel-kesel ataupun pedah bagi kehidupan seorang hamba Allah. Kalau kita kira bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya dalam kehidupan harian. Antara keselnya adalah satu, jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni. Bagi seorang yang bersifat dengan sifat qanaah, sudah tentu ia akan dapat merasai kesel-keselnya di dalam kehidupan hariannya. Antara kesenya adalah seperti jiwanya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin serta redha terhadap sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhewi balah mana balah itulah. Ya. Wahti dah. Redha dah. Pocai ya bagi. Redha-redha ni dua kuang pocai. Kalau kira kata mana kata serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah boleh sikit pun, alhamdulillah boleh banyak, alhamdulillah. Jadi tidak ada sifat takabur, tak ada sifat tu, sifat ni tak ada. Yang ketiga, qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan dia juga boleh menenangkan jiwa, melapangkan dada. Ha. Berjiwa tenang, hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Ha, ni yang mak rasa dah ni. Ni lolo ni, duk rasa ni. Harta tak ada sekuat. Bolehnya duit ialah ha, daripada anak dua orang bagi pada ayah mak deh. Sebulan-sebulan tu hatta masuk banci 7,000 deh. Boleh beri nafkah pada apa ni mak dia ni, mak baru ni untuk belanja dalam rumah. Patut ayah mak pun kerja daripada sehakin sikit. Dulu dia boleh juga radio sikit. Lalu ni radio pun tak boleh dah. Alhamdulillah. Mana kata buka kata kecil hati dah. Tak ada kecil hati. Kerana sifat qanaah ni satu sifat yang terpuji. Eh. Sifat mencukupi. Nanti dah. Ni qanaah menjadi kehidupan seorang itu baik. Ha. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Ha. Ini. Dan melapangkan dada. Tak ada serabut buruk pun. Berjiwa tenang. Hatinya tidak merasai gelusah terhadap kehidupannya. Cukup. Cukup makan pakai, tidur sempena. Tak ada sakit demam apa, sakit ha, pergi hospital, ambil ubat hospital, pergi makan. Nak lari pada sakit, tak boleh manusia ni. siapa sehat, siapa mati, alhamdulillah. Ha, siapa mula sana itu, ha, ya di mana-mana lagi sakit semua. Ha, di mana ni lo ni. Nah. Contoh teladan juga ialah adik yang mak sore rapat tu. Eh, nama Suh duduk jam pun tu. Umur besar duduk sore dia lah ni. Dulu ramah hidup. Tuhan melera ke umur dia. Ha, 70 lebih lah. Duh. Mandi gelar mana kerak kuku, kerak rambut, kerak apa. Kecek boleh belakang, ingat belakang kecek. Ha, dulu itu, asyik kecek langsung dengan orang. Cara dia. Ha, dia dah. Lepas ni pun lah ni dia begitu juga. Dia pun duduk. Ha. Tapi cumanya, alhamdulillah. Dia tiap-tiap masalah kita kena ukar. We. Tiap-tiap perkara nampak payah tapi kita ukar we, kena tak apa. Hmm. Ayuh mak tu kau tu, nikah dia. Ha. Dia pelan-pelan lagi lah nikah dia. Kaya apa? Supaya nak pergi dia adok orang percara ke dia. Iaitu boleh anak sore. Anak jatah. Kecek rekah-rekah ni. Nih. Duduk di Phuket tu. Ayah dia duduk jamu ni. Ha. Nak ambil pergi duduk dia ni. Tak mahu pergi dia tak kesik. Aku nak pesan dengan siapa. Aku tak kenal dia duduk ni. Kecek mana? Oh. Anak dia pun tak ada phone dah. Ha. Dia senen. Dia senen mana anda. Tapi dia dah belah lah atas duit mari apa mari. Dia mari berserah tak mau. Anak dia boleh tupai. Sambil tu fikir ni dia pelita bagi hati. Dia pandang mikir, pandang buat, pandang ukar masalah. Tengok ayah mak ukar masalah. Dari pihak sekolah-sekolah tu. Akhir dia jatuh dia sini. Ada anak bicara ke dia. Anak ayah mak kira sana. Ini boleh sore. Ha, di Phuket. Dua kerja di Phuket. Ha, ini cara ukam masalah. Hak besar sekali saat itu ialah semayah jat berdoa. Minta Tuhan buka hidayah. Kita nak buat apa-apa ni, kita semayah jat berdoa. Ha, ha. Semayah jat berdoa. Minta hidayah kepada Allah SWT. Ha. Tuhan buka hidayah belah mana lagi. Nikah. Yang kata menikah kan, no, no, no, no, tak sebenar. Ha. Dia jawab nikah boleh apa pun. Dia kenal diri dia. Kecek pandai kenal belakang orang. Tapi dia orang sakit ni, dia supaya dengan orang dua orang. Ha. Kalau tu pada diri dia sana itu, dia boleh tu. Kecek saya pun, kelolong dia mau. Boleh mengajar pasal Inggeris, boleh mengajar lagi. Ha. Lepas tu buat lucu daripada diri dia, ada diri lain masuk mari, masuk duduk dalai. Hidup tapak dalai tu. Ada sore. Makan minum belah mana saat itu. Dia lapar je mari, tu baik mari. Suruh demo. Ha, tidak. Dan anak dia pula, royak orang dapat rumah kena waris juga dah. Suruh, dia nak gapo beli. Bah tanda banyak mana dia boleh bayar. Itu lah. Ha, senil dia lah daripada ayah mak kalau kira tu. Kalau nak kira tu. Tapi kalau kita kira bersifat dengan sifat kona'ah saat itu. Alhamdulillah. Belah mana pun kena reda. Tengok dia duduk rupa dia lagu tu. Senil cara dia. Nak kan? Siapa nak jadi lagu tu? Haa. Jadi mak kata-kata dia kena reda. Saya dia sakit kan itu. Saya kata siapa akhlak ni. Bukan tak puapak. Puapak habis bomo. Habis bomo. Tak ada kira-kira belakang. Bomo siya, bomo Melayu. Bomo saya sak, tak saya sak. Patut pergi di surat tu. Tempat orang. Tempat gila tu, dek tu. Surat tu. Nyakit otak tu. Lari kelip berat. Habis kita yang usaha. Sekodas kat kita ni lah. Itu suruh pada Allah. Mana kata suruh dah ni kita jadi dah ke belah dia. Tak apa lah. Alhamdulillah lah senil cara dia. Ayah mak pun lama-lama pergi sekali. Kadang-kadang kita roh dia pula. No, hati-hati kau mai. Jangan pongoh. Mai dia mana. Kita pergi sana itu panggil. Tak buka lah. Dia jadi rupa lah. Dia tak buka. Kalau rupa dia buka. Dia berkecek. Dia jadi rupa lah. Dia tak berkecek lah. Panggil saya panggil. Tak menyauk. Tak berkecek. Tak. Itu tak buka. Ha, itu dah. Tapi tu dia mak pergi. Kadang-kadang pitah lagi. Tukar. Kita harus tahu pihak mana. Tanya lemu situ. Pihak mana dia tu baik. Kita pergi pihak tu. Dia yang masuk dah. Dia tak buka dah pintu. Tak ada kira siapa. Ha, ni satu. Aku nak sobat. Dan selain daripada tu. Deh. Iaitu ia kedua. Kona'ah menjadi kehidupan seorang itu baik. Kena dah. Senih. Dan ia juga boleh menenangkan jiwa. Senang tak kena fikir banyak. Dan melapangkan dada tak serabut buruk. Berjiwa tenang, senang. Nak makan tidur pun senang. Nak pergi ke mana senang. Hatinya tidak merasai gelusah. Terhadap kehidupan hari ini. Yang ketiga. Nih. Kona'ah dapat melahirkan kesyukuran. Ni Allah berlaku ni untuk kita nak duk rapat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nak mengenal Allah yang sejati. Kona'ah dapat melahirkan kesyukuran terhadap pemberi nikmat iaitu Allah. Tahu budi kepada Allah yang bagi nikmat pada kita. Yang keempat, mendapat kejayaan dan mendapat berita gembira. Yang kelima, boleh menjaga daripada dosa-dosa yang berhubung dengan hati. Ha. Kena dah. Yang kena, orang yang berkona'ah itu mulia dan dapat melahirkan rasa kehebatan. Di sebaliknya tomok melahirkan kehinaan dan memek dipandai hina oleh orang lain. Orang tomok. Ha? Tak ada kena suruh banyak dia berjumpa semua dah. Eh. Kau nikah kerja tak tahu siapa malu.
3: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: Inilah stesen radio Sawata wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Baik. Semaya-semaya baik pun tak ada. Poso pun kadang-kadang poso atik tak atik. Letih hijau. Yang ketujuh, orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah SWT. Hau ni, hau kita duduk nak ni. Tidak. Orang yang bersifat qanaah itu dikasihi oleh Allah dan disayangi oleh manusia. Sesama manusia pun sayang. Allah kasih. Yang kelapa qanaah itu dapat menyuburkan kasih sayang dan cinta mesra di kalangan manusia. Oh, masuk bercepat weh. Tak apa, kita nak bila so-so-so-so sebagai pedoman hidup kita. Adapun cara untuk mendapatkan sifat qanaah. Ini cara dia. Nauwi sifat qanaah duduk di kita nak balas mana? Adalah seperti berikut. Satunya, minta pertolongan dengan Allah. Ha, ni hak besar sekali. Serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Buat sudah dah, serah pada Allah. Nak berjaya tak berjaya, itu insyaAllah SWT. Nak berjaya tak berjaya, duduk di sisi Allah SWT. Deh. Yang kedua, menilai dunia dengan nilai yang betul-betul. Ataupun mengenali hakikat dunia bahawa ia adalah sementara. Dunia ni sementara saja. Nah, kalau kita perhatikan situ, tak apa. Boleh sifat dengan sifat qanaah. Ini upacara dia untuk mendapat sifat qanaah. Kena berdoa dengan Allah serta menyerah diri terhadap kekuasaan dan kehakiman Allah SWT. Lepas tu menilaikan dunia dengan nilai yang betul-betul ataupun mengenali hakikat dunia bahawa dunia ni ialah adalah sementara saja. Yang ketiga, menjadikan hati mencintai akhirat. Hati berat pada akhirat. Serta berlomba-lomba untuknya. Ha, tidak. Yang keempat, memerhati kedudukan orang yang soleh. Ha, kita tengok contoh teladan orang yang soleh. Yang mana mereka zahid. Menderita menahan diri terhadap harta dunia. Yang kelima, berpaling daripada nikmat dan kesedapan-kesedapan dunia. Duk ala kodah. Duk ala mana pun boleh. Yang kena memerhatikan keadaan orang yang lebih rendah ataupun lebih hina daripada kita. Tengok, perhati tengok. Kalau dia mau duduk jalan tak patah, berlima ke berlima mari, tak tahu panah. Tak tahu dia berjalan ngok. Tak tahu panah pedih. Orang yang tak molek tu lah. Yang ketujuh, berjuang melawan hawa nafsu. Bunyi kata berjuang ni Allah. Sebenarnya ialah berjuang melawan hawa nafsu supaya memadai. Kita peranak nafsu. Kena berlawan weh. Nak berlawan dengan nafsu, kena mikir. Pandai mikir, pandai buat, pandai ukar masalah. Hak ni orang lawan dengan nafsu. Nah, tidak. Pandai fikir. Fikir sudah dah. Pandai buat. Buat sudah dah, apabila ada masalah, boleh ukar masalah dengan selamat. Ini. Berjual melalui hawa nafsu supaya memadai dan mencukupi dengan apa yang ada. Yang kelapa mengenal apa ni?

rahmat. Itu dia. Dapat keberkatan. Buat kerja apa-apa, kena ubi jadi berkat. Iaitu dapat ganjaran tamuhnya daripada Allah SWT. Kalau harta-harta bertambah dengan berkat. Kalau ilmu belanja lagi, bertambah dengan berkat. Tak ada jauh cepat daripada sifat takabur. Orang alih, orang puas hari itu, tak jauh daripada sifat takabur. Yang ke-10, menguatkan iman dengan Allah. Ini orang bersifat qanaah. Dan melatih hati ataupun jiwa supaya buat qanaah dan terkaya daripada harta benda. Yang ke-11, yakin bahawa rezeki sudah tertulis sewaktu kita berada di dalam perut ibu masing-masing. Dan hendaklah banyak bertadabur terhadap ayat Al-Quran, macam kerajaan semua, terutama ayat yang menceritakan tentang rezeki dan pencarian. Yang ke-12, hikmah Allah Ta'ala berkenaan perbezaan rezeki di kalangan hamu-hamunya. Itu dia. Masuk cepat, tah nak habis lah ni. Yang ke-13, hendaklah mengetahui bahawa rezeki itu tidak tunduk kepada pengukuran manusia yang menyeka bahawa orang yang bijak, pandai, banyak berusaha, banyak ilmu itu akan mendapat rezeki yang banyak. Tetapi tergadai sebaliknya. Kita wilpah daripada sekolah air dia. Tak seduk ukur. Bahawa rezeki itu tidak tunduk kepada pengukuran manusia yang menyeka bahawa orang yang boleh orang bijak, orang pandai, orang banyak usaha, banyak ilmu, akan mendapat rezeki yang banyak. Tapi terkadang di sebaliknya. Kau buat kerja, kau habis. Kau buat kerja, kau lekat hutang. Sebaliknya. Lalu tu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Supaya memberikan perasaan jiwa mencukupi dengan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Dan jauhilah daripada perasaan tomak alaba. Jauhilah daripada perasaan tomak alaba. Doakan supaya Allah memberkati nikmat dan rezeki yang diberi dan jadikan rezeki itu berguna dan bermanfaat berfaedah untuk dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah sedih mengajar rumah ti sekalian. Jadi mana kata kita berdoa dengan Allah. So akhirnya kena berdoa dengan Allah supaya Tuhan berikan perasaan jiwa mencukupi panggil. Padai mada. Puas hati dah Tuhan banyak ni. Dengan nikmat-nikmat yang beri olehnya oleh Allah SWT. Tak ada kira banyak, tak ada kira sikit. Kalau banyak pun, Alhamdulillah. Sikit pun, Alhamdulillah. Membadai pun, Alhamdulillah. Cuma minta jauh daripada, kalau boleh duit banyak, jauh daripada sifat takabur, sifat bakir, sifat kedekuk, sifat hina-menghina, tak ada saran, kaya hina pada orang miskin. Lepas tu minta jauhilah daripada perasaan tomok halabah. Rasa tamuk, buka harta dunia. Kerana dunia ni duduk sementara saja. Mati situ. Kalau nak mati nafsu katanya, dunia

0: sementara saja. Tempat kekal abadi ialah di akhirat. Ha, ni hari ni kita pakai cek buku ni ni. Buat molek dengan musim, dengan masa. Lala ni tengah duduk kelai kabuk. Nih, minyak pun mahal. Naik gidah turun. Ha, naik gidah banyak. Turun sikit. Kau kenyok, kau naik, turun, naik, turun. Jadi susah belakang. Yang telah lepas mari berjumpa banyak karun. Nyakit ta'ung, ta'ung, nyakit cerah perut. Nyakit apa ni, orang baik. Yang itu, gagal musuh. Nyakit orang baik, setengah-setengah ta'at, tak boleh. Tak boleh masuk dekat, berjakit. Itu fikir kita. Deh. Ataupun hak sungguh hakikat sana itu, dia nyakit masing-masing. Apa sesok kaya masing-masing. Dia tak ada berjakit muka ni. Eh? Tidak. Semua tu ialah kodoh dan kodak Allah SWT. Tuhai nak beri siapa sesok, nak beri siapa kaya. Sudah pada Allah SWT. Lepas tu pernah pergi beri teguh kata, seorang hamba Allah sana itu, Tuhai beri rezeki, dia dalam kandungnya ibu lagi dah. Rezeki sesok orang manusia sana itu. Tubuk mari tak mumah lah. Tuhai rezeki dah lah kandungnya ibu lagi dah. Ha, tu dah. Pas ingat kata dunia ni sementara saja. Ialah. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat tanamai akhirat. Gapa tanamai? Baca Quran, baca Yasin, semaya jangan putus. Puasa jangan putus. Ha, lepas tu keluar zakat jangan putus. Lepas tu menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Hak rukun Islam yang kelima ni terlindung ni. Galik dengan kerja kapal-kapal yang tua. Tak rauh nak pergi buat haji. Ya. Kerana kewajipan apabila ada cukup syarat-syarat dia, kena pergi lah. Ya. Ya, begitulah sedang mengajar mati sekali. Eh. Deh. Boleh dengan apa ni waktu subuh. Kita berhak buat sementara. Selagi kita sambung pula sampai pukul 9 pagi insyaAllah. Ha, kita berhak.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif

Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: لكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha kharru.

orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.
2: Sathani Vithayu Krajai Sienheng Pathet Thai Jangwad Yala Hai Kwam Ruh Kwam Sathani.
3: Begitulah sudah menganyu dihormati sekali ya. Kita sambung lagi pula deh. Mengenai dengan apa ni. Rencangnya jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Stasiun Radio Sawato Jala FM 95 MHz yang dipancarkan di Stasiun Radio Thailand wilayah Jala yang memberi peluang kepada ayah mak untuk memberi ilmu-ilmu pada peminat-peminat kita semua. Dan terima kasih banyak-banyaklah dengan bekerjasama bagi apa ni pegawai-pegawai Stasiun Radio Sawato Jala FM 95 MHz. Tak lain tak bukan kita boleh apa ni muzakarah buat ilmu sana itu untuk kita nak buat amal menjadi sepenuh. Tak lain tak bukan kita kena mengaji sokmo, kena dengar sokmo, dengar hok ni lucu tu, dengar hok tu lucu ni, sampai kita kena duduk murajaah sokmo deh, murajaah sokmo. Dan ilmu sana itu tak lain tak bukan dia berkait gi habis bak ugamo ni, dia berkait gi habis kait belah mana, iaitu kewajipan bagi orang Islam yang beragama Islam deh, yang mukallaf, yang cukup umur, siapa umur, siapa hud, siapa masa deh, wajib jatuh betina tak ada kira. Lalu tu kita kena mengaji, mengaji setiap-tiap segi supaya apa, siapa dia dapat, sampai dia berkait lagi habis kait dengan dosa dan pahala. Wajib sunat, makruh, haruh, haram, jatuh itulah lima perkara tiap-tiap hari, tiap-tiap orang sekali dengan ayah mak berlaku semua. Sebab itu kita kena pakat-pakat bertolak ansur, kita kena mengaji, kena belajar dengar deh. Wani lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, kita kena tahu cara-cara nak beramal belah mana pada bulan Ramadan sana itu. Bulan sebagai pengulu sekali bulan pada bulan Ramadan. Bulan nuzul Quran. Deh. Deh. Lalu tu saya menghormati sekedar. Benar tak ada payah kalau kita mengaji, kita belajar, senang kita buat amal. Tujuan situ ya. Dia. Lepas tu kita kena duduk bersaing dengan orang yang beragama. Tak payah apa kita boleh tanya dan kita boleh beramal kena dengan hukum syarak. Barulah kita senang dunia dan akhirat. Lepas ni kita sambung lagi pula deh. Dengan apa ni, satu ilmu lagi ya, dengan sedetik masa boleh masuk surga. Tu dia. Kak nak berlakon ni, ni. Lepas tu upacara dia belah mana, iaitu kerana masuk merupakan kepala modal utama bagi umur hidup kita. Di dunia ini, tidak pandai guna kepala modal ini, maka erti tidak pandai menego dan rugilah hidup kita. Apatah lagi untuk penegaan akhirat. Ni nak kecek buku, kita nak menego dengan akhirat ni. Yang hakikat sebenarnya bagi apa ni hidup kita ialah akidah dan perjuangan. Tu dah. yaitu ramah di kalangan manusia yang memandai deh mana pernah ataupun tidak memberi kepentingan kepada masa. Duk galik. Tak ada guna masa menjadi manfaat yang sejati. Dan tidak pula merasa sesah apabila mereka merugikan masa. Dengan itu, kita dapati ramai yang menghabiskan menghabiskan di kepala-kepala gerai di tempat-tempat permainan yang tidak berpedah, terutama kepada dirinya dan keluarganya. Dengan itu, mari kita sama-sama kita berusaha menjaga dan menggunakan masa dengan sebaik-baiknya untuk mengisi kebaikan di dalam hidup kita ni pada setiap masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, adakah boleh aku tunjukkan kamu satu penegak yang keuntungannya dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, iaitu dengan cara kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya dan kamu berduet pada jalan-jalannya dengan harta benda kamu dan dengan jiwa raga kamu. Iaitu sedemikian yang dimati sekali, agama Islam kita sangat-sangat mengambil berat dengan masa serta memberi penghargaan yang tinggi kepadanya. Masa hari-hari kita ni, setiap saat, setiap nafas kita saat itu, nak pakai guna belah mana masa menjadi manfaat dunia dan akhirat. Hari ini sedetik ataupun semenit masa bagi setengah-setengah amalan diberi kelebihan yang tidak terhingga. Dengan sebab itu, Islam mengajarkan kita supaya mengisikan masa yang sedikit dengan amalan-amalan yang baik yang dijanjikan dengan pahala-pahala yang besar. Gapo dia? Tahukah kita berasa di dalam masa semenit kita boleh mengisi dengan macam-macam ibadat deh dan boleh mencapaikan pahala yang banyak. Seperti satu, dalam masa semenit kita boleh membaca suratul ikhlas. Nah. Ataupun kul huwallahu ahad. Baca kul huwallah sampai berpuluh-puluh kali. Kul huwallahu ahad sehingga akhirnya sampai berpuluh-puluh kali. Dan pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Ini sebagai, dia mahu tahulah kau dah, sebagai peringatan. Ada tak tahu lagi. Ada tahu dah, terlupa dah. Deh. Iaitu, satu daripada kul huwallah, pahalanya sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. 1/3 iaitu Quran 30 juz. Kalau 1/3 mana kata 10 juz. Pahala kulullah satu kulullah satu sama dengan 10 juz pahalanya. Allah besarnya, ya Allah. Deh. Ha. InsyaAllah bakal beramalah. Deh. Bersama-sama. Mana masih kita sihat, akal sempurna dan jiwa sempurna, jangan lupa bacalah qul huwallah deh. Wi banyak-banyak kali. Kerana pahala membaca surah ini sebanyak satu kali sama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Ia bermaksudnya, adakah lemah seorang kamu membaca 1/3 Al-Quran di dalam satu malam? Maka ia demikian itu memberatkan ke atas para sahabat. Mereka berkata, adakah kuasa berbuat demikian ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kul huwallahu ahad, Allahu samad. 1/3 Al-Quran. Dalam riwayat At-Tirmizi maksudnya, siapa kasih surah Al-Ikhlas, nescaya memasukkannya akan syurga. Ha, ni. Yang kedua, di dalam 1 minit kita memperbacakan ayat kursi berkali-kali. Apatah lagi kalau membacanya dengan ikhlas serta tadabbur, dibaca semua. Dan pahala tujuannya, maka kelebihannya akan dilipah gandakan lagi. Di samping itu, ia akan mendapat jagaan Allah dan perlindungannya daripada syaitan. Setan tak masuk dekat. Baca ayat kursi semua, setan tak masuk dekat. Pada hari itu, kerana ia merupakan sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. Ayat kursi ini sebesar-besar ayat di dalam Al-Quran. InsyaAllah dia beramal bersama. Ayah mak boleh raya gitu sekali dengan ayah mak lah. Ha. Ayah mak pun kadang-kadang galik, kadang-kadang apa tu kau ni. Ada belakang. Ni. Ha. Kita ingat satu masa kita baca tu, satu masa baca tu. Untuk bekali akhirat. Kita jamin syurga. Dan yang ketiga, dalam masa seminit kita boleh mengucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berpuluh-puluh kali. Maka dalam minit itu juga Allah Taala akan berselawat ke atas kita. Di dalam arti kata memberi keampunan. Kita baca selawat to have keampunan kepada kita dan beri rahmat kepada kita beratus-ratus kali. Allahu Akbar. Deh, benda tak ada payah. Marilah kita sama-sama supaya mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turut perintah Allah dan Rasul. Dan lagi pula, dalam masa 1 minit, deh, apa ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk nabi-nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuknya. Dan ucap salam. Dan ucaplah salam kehormatan kepadanya. Selawat dari Allah artinya memberi rahmat kepadanya. Dan dari malaikat pula artinya, malaikat selawat san itu artinya memohon keampunan kepadanya. Malaikat minta kepada Tuhan ampunkan kepada orang yang baca selawat saat itu. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran, rawah Muslim. Maksudnya, Siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, nasyaya Allah berselawat untuknya 10 kali. Ha, bukan main-main. Pak kita ruak mangan dengan masa kita san itu, bila-bila duduk luar, duduk kerja, duduk apa san itu, boleh baca selawat. Ha? Boleh baca kulhu, boleh baca ayat kursi. Ha, itu dah. Dan selawat pada Nabi. Deh. Boleh beli pelipat ganda. Pahala-pahalanya. Yang keempat, di dalam masa seminit kita memperzikir subhanallah wa bihamdih sampai beratus-ratus kali. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Dah. Selepas itu kita akan mendapat keampunan dosa-dosa daripada Allah. Dah. Walaupun banyaknya seumpama buih di laut, tak keampun dosa-dosanya. Dah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atin. Marrah. Huttat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Maksudnya siapa yang berkata subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali sehari, nascaya gugurlah segala dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosa itu banyak seperti buih di laut. Allahu Akbar. Di pagi limu-limu ni, alhamdulillah, tak lain tak bukan kita boleh ambil ilmu muzakarah cara amal beramal dan itu benda tak ada payah. InsyaAllah kita pakat-pakat beramal bersama. Dah. Selain daripada itu, sudah tentu orang-orang semacam kita sangat-sangat berhajat kepada keampunan dosa daripada Allah. Ha, tidak. Karena kita yang hidup di zaman yang penuh dengan segala maksiat seperti di masa ini, sedikit sebanyak mengenai kita. Dan kalau kita tidak mendapat keampunan di dunia ni, maka susahlah untuk mendapat keselamatan dan kelepasan di akhirat nanti. Fikir tengok. Pakat-pakat suluh tengok. Banyak ni, pagi ni, dua je ayam mak tu. Deh. Nanti dah. Kita mula saat ni tu tak lain tak bukan. Deh. Haa. Untuk kita nak beramal, tambah-tambahkan pahala kita dengan amalan-amalan yang berkat. Dan yang kelima, dalam masa seminit kita kuasa membaharui kalimah tayyibah ataupun kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah, yang diikuti dengan pujian-pujian kepada Allah SWT. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hak ni lebih daripada 10 kali kita akan mendapat pahala sama dengan pahala merdeka akan beberapa orang. Itulah beberapa contoh deh sebagai pedoman kepada kita yang ingin mencari keuntungan hidup di dalam masa seminit sahaja melalui lidah kita. Tak ada kena kilik pikul gapo, tak ada kena bergaduh dengan siapa. Ha? Deh. Lalui dengan lidah kita. Sahaja masih banyak lagi amalan-amalan yang dilakukan di dalam masa yang sedikit. Kelebihan dan pahala amalan itu adalah besar. Allahumma ij'al lisanana lisanan zakiran wa qalban saliman wa amalan mutaqabbala. Dengan sebab itu, usahalah dengan sekuat-kuatnya supaya kita dapat mengisikan masa walaupun sedetik ataupun satu minit, satu saat dengan amalan-amalan yang berguna dan berkah kepada kita. Tak utama dijadikan bekalan hidup di hari akhirat. Hari ni kita kena usaha benar-benar ni. Deh. Sudah. Maka sangat rugilah masa yang tidak kena hakikat masa. Dan tidak cuba memberi penilaian dan penghargaan kepadanya. Apatah lagi masa yang hidup sehari-hari nyonya sanggup membunuh masa di dalam arti kata mengsia-siakan masa. Merusakkan kepala moda hidup. Dengan sebab itu, Allah sangat-sangat ambil berat dengan masa sampai Allah bersumpah dengannya masa, iaitu Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisab. Maksudnya, demi masa sesungguhnya apa ni, manusia di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan soleh, berwusiat mewusiati antara satu sama lain. Seperti mana hari ni ayah mak pun pakat royak-royak-royak-royak hubung pergi. Dan peminat kita yang dengar dah tu royak-royak bisik-bisik hubung pergi di dalam klinik kelalu kita, waris-waris kita. Deh, sebut-sebut ni. Kita dapat pahala, dia mau beramal, kita dapat pahala. Ha, dia dah. Cerita apa ni, orang beramal, deh. Kita pun dapat pahala. Ha, musyak antara satu sama lain. Dengan ajaran yang benar. Dan berusia-usiati antara satu sama lain dengan kesabaran. Itu kena sabar. Eh. Royak. Usaha. Ceritakan royak. Ha, walau satu saat, satu minit sekalipun, kita builah sepatah kata kepada sahabat kita, sandar kita. Eh. Kata, masa yang berharga satu minit dan itu banyak upacara. Nah, baca selawat. Baca yasin, baca apa. Dan baca kulhu. Dan lain lagi. Nah. Dengar kesobaran. Kita nak oyak demo pun kita nak sobar. Nah. Oleh itu, sesiapa yang tidak mahu kerugi ya. Siapa tak sewi rugi dunia ni. Dan kesia-sia hendaklah ia atau, mengisikan umurnya dengan iman yang sehat dan sejahtera. Dengan amalan soleh. Serta menjalankan kewajipan menyampai dakwah yang benar kepada orang-orang lain. Supaya sama-sama bersabar di atas menjalankan kebaikan untuk melahirkan kebenaran yang diredai oleh Allah SWT. Kita kena duduk di atas jalan keredaan Allah SWT. Weh. Deh. Ha, dia dah. Maka inilah di antara sifat-sifat orang Muslim yang sebenar. Dan inilah kejayaan yang sejati. Haa, tu dah. Lalu tu sedia mengalir dalam hati sekalian. Marilah kita sama-sama acu pakak-pakak memikir tengok dah. Haa, tu dah. Dan lagi pula, carilah ketinggian hidup melalui ilmu Islam. Malah mana rupa cara dia? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang berasaskan kepada ilmu semenjak daripada awal-awal lagi. Boleh dikatakan pun mulai kedatangan agama Islam disertai dengan asas-asas untuk mendapat ilmu di mana wahyu sulung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi menggalakkan dan dorongan supaya manusia mendapat ilmu, iaitu dalam 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Mana surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sehingga akhir, artinya bacalah engkau dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan, yang menciptakan manusia dari seketul daging, dan bacalah bacalah dan Tuhan engkau yang amat mulia, yang mengajar dengan kalam, yang mengajar manusia perkara yang apa yang dia tidak mengetahui. Di dalam ayat ni, kalau kita kira dah deh, Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW membaca dengan nama Tuhannya dan juga menyuruh umatnya supaya melalui bacaan dapat ilmu dan dapat menambahnya serta dapat mengetahui berbagai-bagai pengetahuan. Apatah lagi ilmu yang berasas kepada tauhid, iaitu ilmu untuk mengenankan Allah penciptaan manusia, maka ilmu inilah yang paling mulia, berkat dan manfaat serta memberi jaminan kebahagiaan hidup kepada manusia dunia dan akhirat. Selain daripada itu, Islam menganggapkan belajar ilmu menjadi suatu kewajipan yang pasti ditunaikan oleh orang Muslim. Kerana sesuai amalan sama ada yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim ataupun yang sunat dilaksanakan tidak akan sempurna deh pelaksanaannya kalau tidak dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan sebab itu, sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maksudnya, menuntut ilmu difardu ke atas setiap orang Muslim. Berkata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Maksudnya, belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat lagi. Allah besarnya ilmu deh. Kalau gitu dah mau duduk taduh kita duduk puasan itu, alhamdulillah. Nah, itu dah. Iaitu belajar ilmu lebih baik daripada ibadat solat sunat. Maka cukuplah untuk kita mengenali bahawa Islam memberi kepentingan yang sangat-sangat tinggi kepadanya. Ilmu yang tidak ada pada agama-agama lain. Berbahagialah orang-orang yang mengenali hakikat agamanya yang mulia serta beramal dengan ajaran-ajarannya. Sebaliknya, bodohlah orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan agamanya. Ataupun celakalah orang-orang mengetahui kebaikannya tetapi tidak beramal dengan ajaran-ajarannya dengan ikhlas. Sedang mengajar mati sekalian. Agama Islam memberi kedudukan yang tinggi dan kelebihan yang besar kepada orang-orang yang memiliki ilmu dengan mengakatkan taraf mereka beberapa darajat yang tinggi sama dengan orang-orang yang punya iman. Kerana kedua-dua itu saling sempurna menyempurnakan. Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan ilmu yang tidak menimbulkan iman adalah ilmu tidak berguna. Dengar we paham molek ni. Dengar paham molek. Kenapa? Kerana iman yang tidak berasas kepada ilmu adalah iman tidak sempurna. Dan begitu juga, ilmu yang tidak menimbulkan iman. Ada ilmu, tapi iman dia gogek-gogek adalah ilmu tidak berguna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya, Allah Ta'ala mengakak orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa darjat. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu merupakan orang yang paling takut kepada Allah, di mana Allah memuji mereka kerana ilmu yang sebenar boleh membentuk seseorang menjadi hamba soleh, takut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berartinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-Nya ialah orang-orang alim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan ulama ke dalam gulungnya orang-orang yang punya hubungan rapat dengan para Nabi alaihissalam, baginda bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya orang-orang alim ialah warisnya para Nabi alaihissalam yang menerima pusaka daripada mereka. Itu dah. Lalu tu sedang menghormati sekalian. Dari ayat-ayat yang sebenar Rasulullah SAW itu tadi, sangat jelaslah bahawa apa ni, Islam adalah pelupur ilmu. Perintis jalan kemuliaan dan pemimpin ketinggian galakkan Islam supaya umatnya berilmu dengan tidak meninggal asas yang menjadi sebab kepada kebahagiaan yang sejati bagi manusia, iaitu iman, takwa dan ikut sunnah para anbiya, terutama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka sia-sialah ilmu yang dipelajari. Dan lagi pula, di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu. Tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam dengan molek ni deh. Hok ni penting benar. Di dalam masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak memberi kepentingan kepada ilmu. Anak-anak dibiarkan tidak mendidik mereka dengan ilmu dan tidak menghantar belajar di tempat-tempat didikan Islam. Menyebabkan anak-anak hidup di dalam keliaran dan dalam kegelapan. Apatah lagi kegelapan dalam beragama

Takkan anak-anak kita yang makin hari makin luah, merebak dan menyusahkan hidup mereka. Bukan sahaja anak-anak, tetapi kita juga yang turut susah. Demikian juga diri kita sendiri, walaupun setengah-setengah orang umur mereka sudah banyak, tetapi kewajipan belajar ilmu tidaklah kehabisan. Sebenarnya makin tua makin banyak kita berhajat kepada pengalaman dan perkembangan baru-baru. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita memohon tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maksudnya, dan katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Kira molek sudah mengajar mati sekali. Oleh yang demikian, jangan sekali-kali kita menjadi orang munuh, dan jangan sekali-kali menjadi semacam sumuk mati di dalam nisai. Dalam manisai panggil. Sumuk mati dalam nisai. Duk tepi ponok, tak ada yang mengajuk agama serah buk. Orang lain suku sakat ni, yang mahu berhati yang dulu. Nu mari pucuk nu makok. Pucuk caya tak caya, mari balik sana bakok nu mari. Mengaji ambil ilmu agama. Klik ke seba, buka pondok, buka sekolah Arab, sekolah agama. Tempat kita ni duduk tengah-tengah duduk tepi pondok, tak ada mengaji di pondok. Mengaji saman saja. Lalu tu, buat jadi gelak-gelita dengan ilmu agama. Buat tak karik dengan agama. Seperti mana menjadi semacam sumut mati dalam nisai. Kerana di tempat kita dan di dunia sekarang, mudah sekali untuk kita mendapat ilmu. Peluang-peluang dan kemudahannya pun cukup tersedia di mana saja. Sama ada di pondok, di sekolah, di masjid, dan boleh belajar melalui radio dan sebagainya seperti mana dengar daripada radio Hak Yah Mak pun baik, dan radio lain-lain pun banyak lagi untuk mengajar agama. Boleh dengar tiap-tiap hari kita dapat pahala, dapat mengajar agama. Pas seterusnya kita beramal. Sebenarnya orang-orang Islam lah sepatutnya buat pelajar tinggi dan punya ilmu yang banyak dan pandai dalam berbagai-bagai bidang kemajuan. Kerana Islam, seperti mana kita katakan dari awal-awal lagi, Islam mengajuk supaya umatnya mencari ilmu. Dan Islam melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menuntut ilmu, tetapi sahaja sekali kerana umat Islam tidak sedar dan tidak mengikut arahan Al-Quran dan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendebatkan kita sentiasa menjadi pok turuk. Banyak ke jadi pok turuk, tak ada duk mengaji kelas apa tu kau ni dak. Allah. Tidak mengaji berkelas, tak ada mengaji agama, tak ada gapo. Patu tikuh laku dan perangai apa kau turuk demo belaka. Pas di mana kita nak ambil keberkatan? Di mana kita nak menujukan jalan Allah SWT? Lalu tu, di pagi limu-limu ni, Alhamdulillah, hari ini tiap-tiap harilah sebagai hari keberkatan. Kita kena pakat-pakat menyampaikan. Tolong siapa weh. Hari ini mulai sikit sebanyak daripada Yahmat mengajar sana itu, siapa ke demo.

0: cara-cara kita duk latas dunia ni kena mengaji, kena belajar ilmu agama al-Islam. Nak hantar anak cucu pun pergi hantarlah tempat didik ke Islam. Dan ni pernah-pernah deh cara mengaji zaman dulu saat itu pun ada katalah. Tapi zaman dulu pun habis-habis juga ada ponok. Kalau ponok tak ada sekolah lagi dekat tu. Lo ni ada dengan sekolah, ada dengan apa. Cukup lekat dah. Pas tahu ke dah anak cucu kita dia mau mengaji sungguh saat itu. Tahfidz. Give tanding di antara anu, negeri. Budak kita di kisik ni. Di tanding. Dapat Johan. Dapat nombor satu. Baca Quran. Hafiz Quran. Itu dah. Kerana tempat kita dia ada keberkatan lagi. Munasabah lah orang dulu-dulu kata di tempat kita ni. Sebagai serami Mekah. Kena dah. Ada lagi hujung jatuh. Bertitih mari saat itu. Deh. Mungkin mai seluruh dunia. Sebenarnya Quran ni. Pada tempat demo ada orang Arab ni. Papa siapa anak cucu kita dapat juga. Boleh nombor satu. Pak adik-beradik dia semua tu Quran belakang. Pandar belakang. Boleh juhai belakang. Ini cara didik ke. Lalu tu. Ini sebagai Quran itu yang ataupun sebagai apa ni anak misali boleh ambil buat contoh teladan dengan seputar demo sana itu tempat kita tak jadi orang kita gini-gini bodoh lah orang kita tak mengaji dia sebenarnya orang kita ni orang yang diredai oleh Allah SWT kerana kita duduk dengan Quran hadis dan dengan amalan-amalan mengikut keredaan Allah SWT. InsyaAllah kita pakat kemer eh. Pakat apa ni? Sebar. Pakat sokong-menyokong. Cara pengajian itu. Melalui sekolah-sekolah. Deh. Tempat didikan Islam. Supaya nak jadi Islam yang sejati. Jangan nak makan kecek demo. Itu dah. Deh. Anak cucu kita tak lain tak bukan. Kena we bijak dan kebijak ke ada cara ilmu sains tak ilmu sains pandai belako fok-fok kita sana itu cumanya terlindung dia panggil terlindung dari tu lo ni alhamdulillah Islam sedang duk kemerah kita pakat-pakat sokong ne patu demo nak ponok nak gapo sana itu ati boleh nak we ada ponok ning tambun ning ponok. Barulah kita dan dengan semasa. Kita saat ini tak nak melawan dengan apa. Tak melawan dengan setel ya. Malah semayang nak berajin semayang nak Allah mana. Itu dah. Malah wa'aman, berajin wa'aman nak Allah mana. Ini pakat-pakat berdoa. Dan pakat sokong-menyokong. Hatalah nak cucu kita. Mengaji daripada apa ni. Di tempat pendidikan agama. Itu terlebih penting sekali lala ni. InsyaAllah deh. Lepas tu hari ni bawa molek dengan masa, dengan puye. Deh, minta we selamat semua. Selamat berpuasa dan selamat buat hari raya. Cepat-cepat ayah mak ni deh. Deh, lepas tu ada gapo tu. Maaf kepada ayah mak banyak-banyak. Selamat berpuasa dan terima kasih. Sudahi dengan perkataan yang mulia dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.
1: Awas Hanyalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกาค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบเฟมความถี่92เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่981กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสปท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับ นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกนะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่าง